0: Emang Bapak gak khawatir?
1: Khawatir apa sih, Bu?
0: Bapak kan punya riwayat diabetes. Kan diabetes juga faktor keturunan. Tuh, almarhum kakeknya anak-anak kan punya keluhan diabetes juga.
1: Ya khawatir sih tetap, Bu. Namanya juga penyakit. Diabetes itu kan penyakit berbahaya dan bisa juga membahayakan nyawa.
0: Nah, makanya ingat ya, Pak, jaga pola hidup sehat. Jangan jajan atau makan sembarangan.
1: Iya, Ibu. Bapak juga selalu kontrol pola makan Bapak. Karena sekarang ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
0: Oh, iya ya, Pak. Ada Habutop. Ini vertigo Ibu juga udah membaik bekal Habutop. Habutop memang banyak khasiatnya sih, Pak.
1: Iya dong. Selain alami, juga aman karena sudah berBepom. Halal dan pastinya aman tanpa efek samping. Bisa juga dikonsumsi sebagai suplemen makanan tambahan. Aman kok dikonsumsi setiap hari meski sedang tidak ada keluhan kesehatan apapun.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.

Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Zafira, alamat Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma, alamat Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam, alamat Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma, alamat Jalan Samadikun nomor 14 RT 04 RW 02.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Suparisah.
1: Alamatnya?
2: Jalan Surabayan, Gang Masjid, Gang 3, Panggung.
1: Umurnya berapa, Bu?
2: Umurnya 63, Mas.
1: 63 tahun. Aktivitasnya?
2: Aktivitasnya ibu rumah tangga.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Sebelumnya aku udah berobat ke mana-mana. Kakinya sangat sakit banget. Kayak senut. Itu kakinya mar, semutan.
1: Gejala apa itu?
2: Kayaknya sih gejala asam urat. Terusan aku beli obat di mana aja lah. Aku dengar di radio ada iklan itu Habutop. Aku coba, pertama coba yang 50, udah satu kali. Terusan masih belum sembuh. Aku akhirnya beli yang 100, 2 botol. Jadinya udah 3 botol.
1: Ada perubahan?
2: Ada perubahan, sangat perubahan sekali. Sekarang udah gak sakit lagi. Udah gak ada yang dirasa.
1: Terus ini nyeli Habutop lagi, ini untuk apa?
2: Jaga-jaga, Mas.
1: Berarti ada mengalami perubahan baik setelah konsumsi Habutop, Ibu?
2: Ya, baik-baik banget.
1: Ada kesan dan pesan gak buat pendengar yang lain?
2: Para pendengar punya keluhan seperti saya, konsumsi Habutop ini bisa cocok sama kayak ibu ini ya.
1: Terima kasih atas wawancaranya.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02, Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AGM Farma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53, RT 003 RW 11, Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01, Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03, Adiwerna, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek An-Nur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kaliwadas.

0: Sragenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Ledang Dete Saporete ya. Ada wasiat cintaku ya dari Gilga Sahid ya, sudah digoyang. Sudah digoyang ya. Iya, cekalan batuk bae. Iya, paling enak kan cekalan batuk kayak gitu ya. Iya, wes. Ya buat Balan Estara yang lagi punya keluhan, gatal-gatal ya, gatal karena biang keringat, gatal karena kutu air ya, gatal karena digigit serangga. Nah, dibalur-balur ya pakai minyak herbal serbaguna sultana ya. Ya, silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon ya, di Jalan Raya Dampyak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Setara Paramon. Halo, pagi Balane Setara Paramon.
1: Pagi Mbak Ria.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat teman-teman. Apa?
1: Tukang gosip.
0: Apa sih?
1: Pakai mukena.
0: Iya, laka Mi, laka.
1: Kulaka.
0: Yang kula. Ya wis engko tahun ngarep mbok apa kulakane ya. Iya. Iya wis engko ya, tahun ngarep mbok apa kulakan. Iya. Iya. Iya. Iya wis. Iya Mbak Tari Dungteng. Pasukan Dungteng gemruduk. Nah, iya Bu Rini, pagi Bu Rini. Apa ya? Apa sih? Main
1: jalik alap yuk.
0: Blebes kue mi, judulnya mi blebes. My darling, blebes ya.
1: Wabe ya.
0: Mami. Mama Hasna ya.
1: Mama Hasna sehat ya.
0: Sehat. Iya, wis krungu suarane Mama Hasna ya.
1: Luar biasa. Perjalanan dia, anak niat, macam blebes.
0: Iya, lah kue. Aksan.
1: Budemut.
0: Budemut kapiran tius mi, kapiran terus mi. Iya weh. Ya. Ya bebe uni bebe melebunan ku. Iya. Iya Mbak Asada sehat Ami. Iya Budemut, pagi Budemut. Purini pagi Purini. Iya Bu Sri Miam Cakra, Bu Sri. Terus
1: Awang kok tegal Mas Awang, tanggal iya, 13 saja.
0: Iya, tanggal 13 pirang dina maning. Kemis, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu ketemu nang Queen Seafood.
1: Iya, iya.
0: Mama dia, pagi Mama dia.
1: Setengah minggu maning, setengah minggu, setengah.
0: Iya. Iya setengah bener, iya setengah minggu, iya Mbak Mutrika Zen, Ami, Mbak Mutrika Zen. Bunda Septi, Bunda Septi ya perak nemen no sing kono ya, sing omai Bunda Septi. Lo dodok nah, nah Mbak Nia ya berangkang bianjok ya Mbak Nia, iya. Wis.
1: Wis
0: kayong e. Kapan?
1: Mau bengi kayong ora.
0: Oh.
1: Ya wis lah tapi wis weruh.
0: Ya warek nemen lah.
1: Aduh.
0: Ora sing orang blobor. Orang blobor ya, sing blobor teh Ami wis pokoke ya. Iya. Mbak Anti pagi Mbak Anti. Iya skumo ya Mbak Nia. Iya skuwergen sih. Iya. Iya. Iya. Iya.
1: Iya.
0: Iya. Mbak Yuni. Iya Mama Yunita. Mbak Mutrika Zen, tempatnya di Queen Seafood Cafe yang ada di Balai Kota Lawas. Mbak Mutrika Zen,
1: Balai Kota Lawas,
0: ngomong baik Queen Seafood Cafe kantor pos. Nah, weh, iya, iya, weru kabe wes, iya. Mama hilang ya, bayi ya, kok bantu pakai lep ya, iya.
1: Iya,
0: Amrul, pagi Amrul. Amrul.
1: Amro.
0: Mama Ikmah, selamat pagi Mama Ikmah.
1: Mama Ikmah, Amro.
0: Iya, iya.
1: Tolong dolong Amro kalau akhir.
0: Nah, kowe. Tolong Amro sepisan-pisan tolong ngono ngobrol. Iya. Iya melukok, iya nganti melukok ya Mbak. Ini aku yang Mama Ikmah. Wah, nganti melukok gua iya. Iya. Terus Mama. Mama Lydia, selamat pagi Mama Lydia.
1: Mama Lydia. Wah, Mama Lydia ini ngono di cangkir palto ya makan.
0: Ya, kowe.
1: Palto ki wong apa-apa Mama Lydia Mbak Ina BNC.
0: Iya.
1: Terus
0: iya.
1: Upo happy bebe tak kakak
0: upo happy ya maka kang upo happy ya Samsul kang Samsul Waluyo selamat pagi juga kang Samsul Waluyo iya Mama Firdan
1: iya Mama Nisha Benji Jajan kakak Doli bibin betak kang Doli kita
0: patoloyos kita Mama Hasna Queen Seafoodnya sih neng di sih neng balai kota lawas Mama Hasna neng kantor pos seneng kono ya iya iya perek gampang orang kok saya saya sebandil numpak motor tekan dindi ya Mama Hasna
1: iya
0: Kang Samsul Waluyo dari Randu Dongkal Mi
1: iya
0: Kang Ortega iya Mbak Tari Ji yuk bon Mi
1: kalau Jok
0: iya
1: lalu Mama Amel Mama Ardi Nyai Ratu
0: Ratu
1: Mama Anjian Moga Mbak Adin Bapak Abang Anabi
0: iya
1: Kocita Putra
0: iya
1: Jadi Dewi Konde Bapak Anemah Nemu Budar
0: Budar Ya Mama dia pagi Mama dia.
1: Mama dia.
0: Iya.
1: Lagi saya wetan Mama Elisa.
0: Yuk.
1: Sama Mama kamu taruh sama Jo Mama Mama Seli.
0: Kang Sopari.
1: Bapak M.
0: Iya.
1: Kiwi Kang Sabu.
0: Abah Sahrul.
1: Kang Sabu tegak oke.
0: Iya.
1: Abah Sahrul. Mama Nita Mama Dolema dan Mama Jela.
0: Yo.
1: Betul Mbak Kato.
0: J.
1: Purini. Pak Mulyono.
0: Iya.
1: Sehat
0: Mama Gendis ya. Sehat Mama Firdan ya.
1: Halo Mbak Lisa.
0: Ya.
1: Bapak
0: Ni Karisma. Bapak Ni Karisma sing Bani Nunat ni. Pandi Tunat.
1: Oh Mas Nunat di apa sih?
0: Iya, jareng kok berpaguyuban. Iya.
1: Ayang Linda.
0: Ayang Linda sama Ayang Arul. Iya, mbula garing ngendi arep le. Iya.
1: Iya,
0: rayahan Bude, rayahan Bude. Rayahan Bude. Iya.
1: Iya.
0: Rayahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting. Terima kasih ya. Ada Ami Bakar Madu ya sama Umi Laila. Halo, pagi Balanestara Paramon. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Paramon FM.
0: Dangdute Saporete. Tem itu grup kayak kinjeng ya. Kayak aku berasa kinjeng ya di itu grup ya.
2: Ari kinjeng
0: kan aku
2: entok blorok.
0: Iya, entok apa Miki entok blorok.
2: Entok blorok. Tak tu bayi pukur sabato kayak gitu
0: kan. Ya min kan dong dolanan apa nu grup kinjeng kan kayak plus apa biting. Oh iya mesti
2: kayu.
0: Iya. Yen ora biting nganggone kae jokone kae lho getah e sawo.
2: Nyem tangang iki. Kae plastik pupuk.
0: Iya, koyo ya ditogrup, tapi nyong juga kadang nganggone getah sawo kan kok langsung kok nemplok
2: kae. Kadang ngene angel primernya.
0: Gampang. Iya, tapi ya kue. Tapi yang kok iya kayak kue kok kuenya bulu apa rane? Kuenya ucu lo karena getasnya nyangkol lah ya kue.
2: Oh, iya.
0: Sayape kok prucul ya.
2: Tapi kemari ya.
0: Iya.
2: Anak sing apa?
0: Iya. Saki kayak lo kaki injeng ya. Ana ora si injeng.
2: Injeng ireng.
0: Nah. Dasar. Cari mama Fitri nganggo pulut, weng nganggo pulut kan engko langsung nemplok ya kinjenge ya, ayah kue. Tapi melasi, engko kue kadang kraket ya karo pulute ya kue. Iya Mbah Hikmah pedil selohon.
2: Iya Mbah Hikmah pedil selohon.
0: Selamat pagi Mbah Hikmah.
2: Pagi Pak Sematu Milela.
0: Iya.
2: Pak Doli Bu Ite.
0: Nje. Iya.
2: Pak Marganis Marina ya.
0: Iya.
2: Afurkon. Ayang Linda karo Mas Arul.
0: Ayang Linda sama Ayang Arul. Nje.
2: Trio
0: pesek terong blesek.
2: Iya, Mama Ned malam.
0: Mama Nadia ya. Nje.
2: Uwer-uwer pasti.
0: Ya.
2: Urung
0: tangi.
2: Urung tangi.
0: Piol tahu sange piol. Udah ngek. Iya.
2: Iya, gue canggih sore tangan aku tapi sebelah ndi?
0: Sebelah ndi sih?
2: Sore ngarep. Kayak ngarep kayak orang mungkin.
0: Orang mungkin ngarang berarti ya.
2: Iya.
0: Iya.
2: Tapi sore Pak RT.
0: Iya,
2: Terus
0: iya.
2: Ih. Kemoy.
0: Ih, enggak mau kemarin Mas Ruri kok tak seruduk kok Mas Ruri.
2: Mas Ruri.
0: Iya, si
2: monitor Mas Ruri.
0: Monitor jadi kayak iya kayak sing siaran kok dulu dipulut ya aku. Seruduk tuli wes ya Mbak Mega pagi Mbak Mega
2: wes
0: ya Bu ya ya Kang Parjo selamat pagi yang punya 8 huruf
2: ya pagi Mas Parjo
0: iya 8 hurufnya itu Mas Parjo kah atau yang lain kah atau ya iya
2: Mama Mita Mama Dina Mama Bayu ya
0: Jalban
2: Mama Apri
0: Jalban pakai Jalban
2: Jalban wong ndi Mbak
0: Jalban wong Debong
2: ayo ngarane unik nemen Jalban
0: Debong tengah ya
2: terus Ibu sungguh ya
0: Ibu sungguh terlalu cawel ke tak cawel ke ibu sungguh sungguh sungguh sungguh sungguh aduh iya jaring emang iwak mama Firdan jerak iya aja di iya penyerah jadi pulut tapi di jaring banci kasar
2: walaupun deterapan saya
0: oh
2: Bapak Ari
0: oh kata Kang Parjo yang punya 8 huruf itu yang punya kawasan Pemalang Mbak Ria Puji Mahmud pagi Puji.
2: Puji Mahmud pagi.
0: Furkon pagi Furkon.
2: Furkon pagi.
0: Za.
2: Kang
0: Joko Tingkir. Anji.
2: Anji.
0: Tuyus.
2: Tiga darah manis.
0: Mama
2: Mama dia karo empat sekawannya ya.
0: Empat sekawan ya.
2: Mama Rinda, Mbak Rini, Mbak Tari.
0: Tukang tidur, selamat pagi tukang tidur.
2: Anak
0: gue lagi nonton, ya tukang turu berarti ya. Ya iya turu terus ya, kesel lah ya. Iya. Bu Fatimah, pagi Bu Fatimah. Iya. Mama Mama Fatihah pagi Mama Fatihah. Mbak Leha. Mbak Leha Beduk pagi Mbak Leha Beduk. Husni, Husni Mubarok ke Husni ke nongol Husni ya. Sehat Husni ya.
2: Abah Alul.
0: Abah Alul. Bu Sri mie ayam cakra sing online mamah lali Mbak Rianji Bu Sri. Mbak Mutrika Sen jari nyuwun jeruk sama Mama Lani weh.
2: Jeruke.
0: Iya, jeruke urung.
2: Anak telu tapi dhuwur.
0: Oh, ya penek kan menek kok.
2: Nyung menek karo wangi.
0: Aduh iya. Ya. Hasil karya, pagi hasil karya, iya. Arisa Gita, selamat pagi ya. Apa man? Iya, Piol, Kang Piol, Piol. Mama Rengganis.
2: Mbak Eka Ningsi
0: ya. Bu Fatimah, iya, salam dua kapsul Bu Fatimah.
2: Bu Fatimah salam dua kapsul.
0: Iya, Kang Piol, terima kasih Kang Piol.
2: Kang Piol.
0: Iya.
2: Ayo Kang Rosici, Maman mengum bembel.
0: Bu Hodijah, salam dua kapsul Bu Hodijah. Iya.
2: Kang Rosici, makin marahnya. Terus Mbak Iem, Iwan,
0: Kang Wisnu.
2: Mister
0: Gotrok Pemalang ya. Berarti tanggane wong kae ya, Mister Gotrok ya.
2: Wong kae sampean
0: ya. Iya, 8 huruf jar ya. Iya. Bunda Oka. Selamat pagi Bunda Oka. Bunda Oka. Iya. Iya.
2: Iya.
0: Iya. Kang Mukson Mbak Rohyati. Restu pagi restu ya. Restu singgi. Iya. Iya, kayak anu sandiwara radio Nini Pelet.
2: Terus
0: Ya.
2: Mama Gilang. Mama Gilang.
0: Iya. Iya, Mama Gilang. Iya nih, halo Yani, Yani Radio Paramon Yani. Halo Yan, Yani.
2: Halo Yani.
0: Iya. Ya nyong orang arti. Kudune dikenalna ya kok ya. Iya.
2: Iya Kang Paam juga
0: Pak
2: ya.
0: Jabidin pagi Pak Jabidin si Mbak Esti. Yo. Tapi bae. Iya, sip. Iya.
2: Trio
0: pesek tromblesek sek sek sek. Kira guna apa? Lagunya
2: huruf ya.
0: Lagunya urung is kayaknya is. Lagunya.
2: Oh, iya, lagune. Maria.
0: Iya.
2: Apa ya?
0: Apa?
2: Kayak
0: apa
2: satu
0: sih?
2: Hati, satu nama tetap di
0: oh,
2: hati.
0: Oh, satu ya, nama tetap di hati. Oke. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tingting. Terima kasih Mama Lani yang ada di kawasan Mujungagung. Lagunya ada Via Valen ya, satu nama tetap di hati. Ya wes.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habut

0: di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di Jalan Kaloran nomor 14/68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT 3 RW 01, Peduan Kueni.
1: Kueni. Ya. Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh
2: iya, perfect. Jadi kasih tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat?
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit ya. Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng kayak gitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, ya.
2: Gitu.
1: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget gitu ya, Pak.
2: Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya.
2: Alhamdulillah membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak.
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
3: Vitama De Natur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Arayan yang beralamat di Jalan Raya Tangkil, RT 01, RW 04, Desa Mindaka, patokan depan CNT, Tarub. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdut Saporete ya. Mimpi ini Cynthia ya, sudah di kuyang. Halo, pagi Balani Setara Paramon.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi
1: Dangdut Saporete.
0: Saporete, nemen.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Barakadah,
0: sehat Kang Aryo.
1: Request lagu nih.
0: Apa ya?
1: Lagu nih Keangkuhan Wawa Marisa.
0: Keangkuhan Wawa Marisa.
1: Ya. Yeah. Yeah. Pertanyaan Maria.
0: Yo.
1: Dari keluarga.

0: Amin.
1: Tuh Mama Kna berkeluar ke Cekali juga. Sumpah ini online ya, Maria?
0: Online, iya.
1: Iya.
0: Setelah sekian sekian purnama ya, iya. Terus?
1: Iya, terus buat ingat ini.
0: Iya.
1: Terus buat

0: Piyush.
1: Ba'atun mi ayam ceker.
2: Selamat pagi Fitri. Terus buat Mama Hilma, boneka awam Mbak Dade, Mama Nuya,
0: Wartia mudun yang wis manjat, Kang.
2: Selamat pagi.
0: Terus

0: lemah tu baru melelah hari dan.
1: Yo,
0: minap demi cewek.
1: Iya.
0: Terus buat apur kok, mengetahui tip terus.
1: Yuwatri. Selamat pagi Yuwatri, Yuwatri.
0: Yuwatri, Yuwatri. Pemaryatine.
1: Iya.
0: Terus buat utenara pengecetot ini. Dia pengen sama aku cinta mama ikema.
1: Iya.
0: Siapa memberi mama wajah?
1: Iya.
0: Spesialnya buat Mbak Ria ya.
1: Yuk.
0: Semangat,
1: semangat, semangat,
0: semangat. Channel saya ya sama.
1: Yo.
0: Spesial sangat senang dia cuma mama.
1: Iya. Yuk sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Cocok. Terima kasih. Terima kasih ya buat Kang Aryo Sicimanio 6145477. Halo pagi Balani Stara Paramon.
2: Halo.
1: Halo.
2: Kondisi Saporete.
1: Saporete. Teman.
2: Ibu kabar Mbak?
1: Alhamdulillah sehat sakrajum.
2: Syukur alhamdulillah.
1: Iya.
2: Yang harapan takon sore apa?
1: Ayo, wes orosa. Orosa. Orosa takon sarapan wis wareg lah.
2: Wareg online wae.
1: Nah, ku wis wareg, wis pokoke wareg lah.
2: Ya, tuh pertama kan durung durung sarapan sore, berarti sarapan wareg ya.
1: Nah, ku
2: durung adus maneh.
1: Ya, wis kan dole ta buah dise, wayah kapan ya, Sak?
2: Buah ya mau harus kayu nge.
1: Takon maning. Takon maning kang dulu urung adus. Maning maning takon ya online maning tak takon is adus durung adus tembet tangi. Online maning tak. Setahun sepisan. Lo. Dolo. Ya kang ngerti hati kang. Ya lo dolo. Ya lo setahun sepisan. Buri ini.
2: Panak. Tadi ada Idul Fitri.
1: Nah ya gue. Iya. Iya tuh nganggo kelambian nyartok ya kang. Kang, itu bisa diundangkan sih. Tuh ngundang Kang.
2: Paling orang kaosan
1: dong. Kek. Cari Buri ini sabar. Aja rudu. Sabar.
2: Buri ini.
1: Iya. Kang Doli. Iya. Pagi Kang Doli. Iya. Kang Doli langsung. Orang terima. Sakrajum.
2: Halo.
1: Cari Ayu Poso. Waduh suara adus B payune larang kak. Wah. Padahal kan dulu kayak wedus yo. Padahal
2: kan karo wedus
1: ngono yo.
2: Tadi
1: padahal wedus aja. Nah, ke Mbak Atun lah kiye sing kentel santene. Wah, ya.
2: Ayo ngerti nang Mbak Atun.
1: Iya, ya kuwe yo Atun. Ayo Atun rupane dideke uwer kowe. Iya. Iya.
2: Ada
1: di bawah tuh, kalau kita kewer
2: ya
1: wes toh. Iya, aku wes detekewer. Iya, cuma salah cuma aja, jalir rak lirik ya. Iya, jalir rak lirik.
2: Mau jalir rak lirik kak?
1: Aja, jalir rak lirik ani ngayang Atun, wes dicupi. Mama dia, pagi mama dia.
2: Mama dia wes bela saja, mama dia.
1: Cari mama Ikmah, kayak wong Ed, iya kayak wong Ed dan orang tawadus.
2: Aduh kayak apa kan maning
1: maling
2: maling berbagai macam orang mau ikhlas orang lah
1: orang
2: mau ikhlas orang mau ikhlas orang mau ikhlas orang mau ikhlas orang
1: mau ikhlas orang mau ikhlas orang mau ikhlas orang mau ikhlas orang mau ikhlas orang mau ikhlas orang mau ikhlas orang mau ikhlas orang mau ikhlas
2: orang mau ikhlas
1: orang mau ikhlas orang mau ikhlas orang mau ikhlas orang mau ikhlas orang mau ikhlas orang mau ikhlas orang mau ikhlas orang
2: mau ikhlas orang
1: mau ikhlas orang mau ikhlas orang mau iya, Umi Ii sama Umi Dine. Selamat pagi, ya. Pak Jabidin Sakrajum. Sak, mudun aku semanjat, Sak.
2: Mana manjat
1: mana? Kang Doli, aduh, saya bener setahun sepisan pendakulan sura. Ama cangkring cari nyungur Umi jasa Sakrajum, Mbak. Madep ngidul. Amat, amat cangkring ya. Pagi, Mas. Jasak rajung, salam kenul. Wis dombongi kudu rajung kah? Rajungan apa ya? Racum. Rajum Bu Fatimah, rajum, rajum, em rajum, dudu rajum aja. Tapi
2: temen kamu, cuma orang apa kak? Ada
1: masih ngotot sih. Ya orang kayak aku masak.
2: Ya.
1: Orang arannya dibener na masak pimen ya. Ya arane arane wong iya salah ya tak bener nak ya kowe wong arane jasa keracum ya ya wong ngomongnya racung ya tak bener nak racum sanes racungan ya iya sak dah kelelep lah wis sak Yuatri hari Rabu jasak semangat temen ya mbak kayak kowe ya ajar udu baik nah kayak gitu ngewenyong esmosi kok jasa keracum iya ya yang andil ngewenyong esmosi kayak racum ya aduh pimen kira ya racun pimen piyol lah iya racun hati para mama para monongol ya Mama Ikmah aduskan setahun pisan ya. Kang Tarjo rembul pagi Kang Tarjo rembul. Pimen Ahmad Albar. Kang Doli aduse pendak kliwon. Mending pendak kliwon ya berarti kan sebulan sepisan. Mending aja sekrajum ngomongnya setahun sepisan. Pimen Mama Lani doanya aku ora dikabul. Aku mendoa jasa kapiran jebule nongol. Iya, tapi kayak gue jungkel. Mikir aku lebih durung ya. Jasa kerajum durung jaluk lagu apa wis ya? Apa wis apa durung apa nyongsing kelalen. Tolong en Elingna, jasa mikir lagune apa ya? Aduh. Langganan jungkel. Jasa kerajum saiki dong setahun sepisan persis kayak medus aduh saya pada aji nah halo iya ya mbe kan dong pan iya pan gue korban kan dipapungin di set ya mbene ya iya ben mbene ganteng ya gue ya keangkuhan yuk Wawa Marissa digoyang.

0: Ih, kie uang di WA kak orang dibales-bales. Len tak telpon, Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Mas? Ya, ya ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nyong orang dibales sih? Penting kak.
1: Iya ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, melegedes. Wis, bu, pokoknya orang belum ngerti. Saiki kudu jemput nyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitema kanggo memperbaiki matanya sampean kue.
1: Oke ayang, papa OTW ya.
2: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
0: Pas, kayaknya ada kelek ya.
2: Salah uang. Ayo, mencino.
0: Dasar itu, mis.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan RT2 RW2 Danawari Balapulang Kabupaten Tegal.
6: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Denatur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit. Mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, iya, coba dulu konsumsi Habutop, iya, ramuan Arab yang lagi ngetop, coba dulu, coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Iya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulosari Karangsari atau depan Pasar Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul RT 30 RW 7 nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
2: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
4: Tara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: baik bagi penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, hipotensi darah tinggi, insomnia, diabetes, kista masuk angin, asam urat, mah diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis ya, stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran head, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita ya, kemudian memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain ya. Ini ya Butop yang isi 200 kapsul itu harganya 230.000, terus yang isi 100 kapsul harganya 150.000, terus yang isi 50 kapsul itu harganya 100.000 ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon di Jalan Raya Jampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Stara Paramon. Halo. Pagi Balani Stara Paramon.
1: Halo,
0: halo cerik teman, halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jainal Jahit.
0: Kang Jainal Jahit, ya, dangdute, saporete.
1: Saporete.
0: Suaranya cilik nemen, data si maning kang.
1: Kali rosa.
0: Rosa panen, ayam belepek kak. Yuk kang Jainal.
1: Ya, salam-salam.
0: Monggo.
1: Sehat,
0: sehat, alhamdulillah. Om Kasnuri.
1: Salam balik ya.
0: Yo.
1: Jasa keraju.
0: Terus.

0: Ya, Bunda Septi pagi, Bunda Septi. Iya. So geng rawo, wingi aku dagang ning omahe Kang Jelon jahit, Mbak. Wis kenalan berarti ya, ya. Yo. Iya. Terus? Iya. Wes. Wes. Iya. Budemu lagi kayak puasa online ya. Batur mie ayam ceker kurang atas Kang Jenal suaranya Kang blebek wes blebek Kang Jenal suaranya blebek lah. Kabeh bae ya. Yo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jos, terima kasih Kang Jenal Jahit ya. Halo, pagi Balan Istara Paramon. Ucul, halo pagi Balan Istara Paramon. Coporet ya teman. Halo.
2: Halo.
0: Halo. Iya. HP ini berarti budek.
2: Coba.
0: Coba. Nah.
2: Halo.
0: Halo, berarti hands. Berarti handsetnya budek.
2: Handsetnya buang bae, Sa.
0: Buang bae deh, buang. Buang. Iya, ganti dong. Handset. Handset boleh dibuang, tapi kenangan kita jangan dibuang.
2: Kalau aku pengen buang
0: Pimen. Ih, jangan dong ya, Beb. Beb unik, weh. Iya, ih jangan dong, Beb.
2: Ora,
0: jangan.
2: Mungkin,
0: jangan dong, jangan dibuang ya.
2: Oh,
0: iya.
2: Lagunya,
0: Kak. Lagunya apa?
2: Bidadari Cintaku.
0: Bidadari Cinta. Bidadari Cinta sih wingi ya kayaknya ya?
2: Iya.
0: Oh, tumben ya lo ke lagune kuwe. Terus.
2: Terus
0: nang apa? Ya ora apa-apa. Ya ora apa-apa, lagi ngomong.
2: Selama ora apa-apa. Ya ora apa-apa kan?
0: Oh, tapi tuh ngomong papa.
2: Ya mama.
0: Oh. Dasar.
2: Mama.
0: Dasar. Bisa ane sih.
2: Mlepek pare.
0: Mulane. Iya, ben kok. Iya, nah ketemu kudune. Tapi jeneng laut disit ya. Aja jeneng laut disit ya, yo. Iya, aja jeneng laut disit kok tambah blebek. Iya. Nyong bagi ketularan budi repan kok.
2: Bisa main aku
0: loh. Lah iyalah kan kamu yang lagi filek ya. Iya,
2: jangan ya, kan.
0: Kamu jangan menyebarkan virus dong.
2: Orang menyebar, tapi mereka ketemu darah tau. Kan
0: Mama Mondi, Kang Mukhtar. Kamu kenal Mama Mondi, Mama Dia pagi Mama Dia.
2: Iya Mama Dia, bareng
0: Om Ajet, ya. Om Ajet. Iya.
2: Lah, dia
0: sih
2: kangen nih,
0: Sa. Ya kowe, Om Ajet jarene ngonong, Dek. Jare nyong kangen karo wong kae tapi mbaya aja ngomong-ngomong ya. Kayak kowe.
2: Wong ndi?
0: Ya mbung di jare wong kae aja ngomong-ngomong. Ya
2: ning ketemu karo Mama Mari kita.
0: Nah, mari Papa HM.
2: Oh iya, ya HM.
0: Iya, heeh. Iya. Sabtu ya biasa nang omah ya.
2: Oke.
0: Terus mau mikir
2: Kang Jahit.
0: Kang
2: Jahit
0: ya.
2: Kang
0: Jahit ya. Kang Jahit ya. Kang hadir budimut mie ayam ceker Mbak Atun.
2: Iya. Mbak Atun.
0: Iya.
2: Cie,
0: si lagi dedek. Si lagi dedek. Iya. Mama, Mama Ayu Bungle. Cari Mama Ayu Bungle. Mama Ayu Bungle. Budi lagi jatuh cinta Mbak.
2: Apa tiap hari jatuh cinta kalau penyiar
0: kata ya ul ya
2: aku
0: Mama Winda budek
2: ya Mama Winda
0: iya Warti buang wis lah
2: iya Mama gila
0: cari buang wis lah dilem biru bae budek dilem biru bae iya
2: ya
0: kowe Mbak
2: wis mlebu palang
0: cari Mbak Atun ngonong dilah kayung karo uwer ya
2: Pipin Mbak Atun
0: iya
2: aku presmit
0: Aduh. Iya, cari Mbak Atun. Umur ya gue.
2: Bukan gue karo Mbak Atun. Berubah.
0: Iya, makanya berubah ya, siapa ngerti ya. Iya, siapa tahu kan kadang ada. Iya, kadang ada
2: saatnya.
0: Ada saatnya berubah gitu ya. Iya.
2: Ulangi ya.
0: Waktu sama umur waktu sama belum berubah, kasar berubah.
2: Oh, dia kayak aku, Mbak Atun.
0: No.
2: Aku nurut.
0: Udah, apa sih ngomongnya ajian apa? Ngomongnya ajian apa?
2: Prajemukti. Iya, Mbak Tati. Kan
0: warahnya kok. Warahnya kayak berguru karena budek ya.
2: Kok malah batin?
0: Iya, kok. Batin apa? Dasare. Aduh.
2: Kita lama ya.
0: Iya.
2: Ngalani, diomentek.
0: Om Tono Bude,
2: Om Tono.
0: Cari
2: Mama Gilang.
0: Iya, cari Mama
2: Gilang.
0: Cari Mama Gilang. Sika,
2: ayo. Mama Gilang ya lo ke.
0: Iya. Iya gue. Cari Mbak Atun kompor, KB kompor. Ya orang kompor. Iya dukung. Siapa ngerti? Siapa ngerti ya? Kayak orang nih kok apa ya dengarin kayak
2: orang.
0: Dengarin orang lo tak lo dek gue. Orang. Jamin.
2: Batun tengoklah. Yang wajin aku dijamin wis. Orang kaya sih nembangkan.
0: Samina. Piol Samina.
2: Iya.
0: Bude mut kerikerin Om Kasnuri.
2: Iya Om, kerikerinan Om.
0: Mama Ikma, selamat pagi Mama Ikma. Iya.
2: Tiga darah manis.
0: Kang Mukhtar.
2: Kang Mukhtar,
0: Mbak. Nyong tambah tangi nyetel radio jebule marmut di sing masuk Mubah. Ya.
2: Jadi
0: ini menyenyet
2: tangi.
0: Nah, gue. Sikah, cari Mama Gilang sikah sembarangan karo.
2: Karo
0: Mama Gilang enak aja lu, enak aja lu.
2: Orang kelemara Om Tono.
0: Om Tono. Om Tono sudah jadi masa lalu, masa lalu ya.
2: Iya, selamat tergabung lagi karo Mama Hasna.
0: Iya, Mama Hasna. Mama Hasna sudah online tadi. Iya, di Patiri gue ya. Mama Hasna, caranya kangen, saking kangennya karo penyare.
2: Iya, benar mah.
0: Jadi ini online.
2: Aku pindah kangen.
0: Bu boy, pret.
2: Ya, aku serah belum biar papa sama Mama Hasna
0: ya, Pak. Bebe Uni.
2: Iya, Bebe Uni. Selamat hari yo.
0: Bebe paling ini sih, Beb. Kita takon-takon bae budeus online apa durung budeus online apa durung budeus online apa durung
2: tinggalin
0: aku ya Om Ali Mbak Heni pagi Om Ali Mbak Heni Kang Udin Beduk salam kenal ya
2: iya Kang Udin Beduk
0: iya
2: yo Bu
0: Bisri
2: terus
0: Papa Uya.
2: Papa Uya, Mama Uya.
0: Yo.
2: Papa Karisma, Mama Karisma.
0: Cara Bude Emut melebek-melebek be suaranya esi fuk.
2: Aku melebek nuhun ya ta.
0: Warti em misla. Nyopan ngosak dasar Bude Emut nakal.
2: Oh, betigi ya.
0: Iya Bude Emut nakal.
2: Oh, Roy, aku pengen hati dan tidak sombong.
0: Bubak.
2: Mama Sira.
0: Iya Mama Sira, Isya.
2: Bu
0: Ida
2: Martoloyo.
0: Kang Doli.
2: Kang Rawu.
0: Iya.
2: Peter.
0: Iya.
2: Albert,
0: iya.
2: Delpa.
0: Iya.
2: Putri Mi Ayam Cafra.
0: Ice.
2: Burini Pak Pramudiono.
0: Kabeh bae. Kabeh
2: pasti
0: iya.
2: Sehat ya.
0: Yo, Bude. Iya wis mulane nyong keder ya yo aja ning laut disit wis yo ya. Iya.
2: Selama setahun ya
0: ta. Iya aja ning laut disit ya ayo. Ayo mangkat. Ayo mangkat to ya.
2: Mangkat.
0: Oh, mangkat.
2: Iki ora mari mau.
0: Ayo ora mari
2: mau. Pirang-pirang periksa.
0: Kapan sih wong wingi beda ketemu durung pilek kaya kuwi ta?
2: Durung sih.
0: Ya kape kan. Tapi kan durung blebek nemen ge, tambah blebek. Bah kayak kowe.
2: Lah kita ini obat ada dokter malah kayak kita.
0: Oh. Kudune ya, kamu tuh apa-apa. Minumnya itu jamunya tuh jamu anti. Jamu.
2: Jamu. Oh, iya. Jamu. Jamu. Jamu. Jamu.
0: Mama Eci, Mama Eci.
2: Mama Eci KDR.
0: Iya.
2: Iya, Mama Eci,
0: Mama Uki, Mama Asri, Mama Alu ya. Mama KDM ya.
2: Mbak Wikan Danu.
0: Iya Mbak Wikan.
2: Terus si santannya kental ya.
0: Dia kue Mama. Eh siapa Miki si santannya kental?
2: Yang gak racun.
0: Dung Budi sih kental apa orang santannya?
2: Aku si santan dong.
0: Saya ono ono wis mbak tak si bladrang.
2: Bener kan?
0: Alah nyok tak tua. Ya, kita akan budin lu saya. Nggak susah. Bimen, bimen lo. Belandrang dasare.
2: Iya, gua
0: afur kon.
2: Madam Rengani.
0: Di, cerek, kan jalan jaya cerek di sun kok Mario.
2: Di sun apa?
0: Ya di sun.
2: Nyare itu dunia.
0: Ya wes budek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jojos. Iya budek mut ya. Jare orang duwe santen. Mama Lani budek yang duwe santen. Alah luwi, malah luwi. Aduh. Dala. Ya wes ada. Bidara bidak bidak.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon, RT 6, RW 01. Sakit saya stroke. Udah 4 tahun, nggak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh, bisa jalan. Alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya, biar bisa jalan. Konsumsi Habutop, supaya sembuh, sehat. Alhamdulillah, sekarang udah mendingan normal. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat, nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1, sebelum Buruk Dubur, Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3, Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama, Rp150.000. Vitapedia, Rp60.000. Minyak herbal Sultana, 100 mili, harga Rp47.000. 60 mili, harga Rp25.000.
5: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

pagi ya buat Balanistara Paramon yang masih terus setia ya. Ya seduprak, tetap mantep-mantep ya neng pagoda Paramon goyang dangdut. Oma Jet ya, ngeringok kena lagu geng nganti merkinding ya. Iya, ngosek ya. Bu RT Eri, ya Bu RT Mejebung ya, selamat pagi. Semalam ketemu di MC ya Bu RT Eri. Ternyata masih mengenali aku. Cuma aku gak mengenali Bu RT. Soalnya Bu RT pakai masker ya. Iya pas Bu RT nyapa, ini Mbak Ria ya. Nji, simpen nji Bu Eri. Oh iya. Ya cari Bibi Uni. Ih, bisa titen temen ya. Titen lah ya. Selamat pagi ya Bu RT

08529199588. Selamat pagi, ada Pak Daya di Mujungagung ya. Selamat pagi sudah hadir. Kang Doli juga selamat pagi sudah hadir. Mama Nat Nadia juga selamat pagi sudah hadir. Mbak Feby Belpas, selamat pagi hadir. Selamat buat Mama Gilang, Mama Dia, Mbak Nia, terus buat Mbak Nadia, Bu Demut, ada Kasuri, Jasak Laju, ada Mama Lani, Bu Ida, Mama Hilman, Ami Pakarmadu, Hidung Mancung, Papa HM, ada Kang Doli, Kang Parjo, ada Kang Aryo, ada Kang Kofidin, Kang Mukhtar ya, buat Mbak Ria, terima kasih. Terus ada Mama Kiwi, selamat pagi sudah hadir bareng Kang Sautnya, Kang Saut piak-piak-piak ya. Iya, Kang Tohirin, selamat pagi Kang Tohirin di Sokasari, Bumi Jawa. Selamat buat KB Bayuis yang lagi ada monitor ya, spesial buat penyiar atau nuwun di Platiting Joss nemen-nemen ya. Ada Mbak Am di Kembang Pang, salam untuk Mama Wiwin, Mama Hasa, Mama Lani, Mama Ikmah, Mama Nadia, Mama Nunung, terus buat Jasok Laju, ada Kang Tohel, buat Kang Channel Jahit, ada Mbak Nia, Mbak Feby, Mbak Ila Tower, ada Mas Peter ya, buat semuanya saja, buat yang siaran, terima kasih. Ida, salamnya buat Mbak Nurkanti, Mbak Iem, Mbak Tarisa, Mbak Mutri Kasin, Amrul, Nasir, Tohel, Ayongki, Bagus Dewek, Mbak Purwati, buat Baria, makasih. Mbak Saadah, selamat pagi Mbak Saadah bareng Awang ya di Harjo Sari Lor. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria Amrul di Purbasana hadir. Salamnya buat Bude Emut, Mbak Nia, Jasak Laju, ada Kang Kasnuri, Yuwatri, buat Abah Sahrul, Mama Lani, Kang Doli, Kang Parjo ya, buat semuanya saja, Balane Sara Paramon, buat Mbak Ria makasih. Ada Mama Firdan, selamat pagi Mama Firdan ya, sudah hadir. Terus ada Mama Lydia, selamat pagi sudah hadir Mama Lydia. Selamat pagi dari Delban di Debong Tengah hadir Mbak Ria. Terus ada lagi, halo, selamat pagi Mbak Mutri Kazen di Sidamulya. Salamnya buat semuanya saja, Balani Setara Paramon. Salam spesialnya buat Tata Agustin Nyiratu, semoga selalu diberikan kesehatan ya. Buat yang siaran, terima kasih. Ada Mbak Leha Beduk ya, selamat pagi sudah hadir. Bu Sri Mi Ayam Cakra hadir. Assalamualaikum Mbak Ria, salamnya buat Balani Setara Paramon, semoga pada sehat. Terus buat grup 5 Sri Kandine, semoga sehat selalu. Buat Mbak Ria, makasih. Mama Rengganis juga selamat pagi sudah hadir ya. Bunda Oka hadir, selamat untuk Mbak Nia, Bu Demut, Mama Lani, buat Kasuri, Cekla, cuma ada Kang Parjo, Kang Akil, ada Lik Atun, ada Lik Wanti, Jindan, buat Ais ya, buat keluarga besar Bani Said dan semuanya saja, Balani Setara Paramon ya. Sayangnya buat suami, buat Baria, makasih. Bu Rini bersama Pak Pramudiono ya, selamat pagi sudah hadir. Ahmad Albar ya, selamat pagi Ahmad Albar ya, sudah hadir. Kang Parjo juga selamat pagi sudah hadir. Ada Umi Ii sama Um Idin ya, selamat pagi sudah hadir. Ada Ahmad yang ada di Cangkring juga selamat pagi sudah hadir. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria dari Pak Jabidin sama Bu Bisri. Selamat pagi buat Kang Doli, Kang Pajo, Kang Furkot, Mama Reganis, buat Tata Agusin, Mama Lani, Jasak Laju, ada Kasuri, Mama Wiwin, ada Nyi Ratu, buat Budi Emut, ada Ami Pakarmadu, Umi Lela, buat Mama Kiwi, Mbak Nia Pangkah ya, buat semuanya saja, Balani Setara Paramon, buat Mbak Ria makasih. Ada Yuwatri, selamat pagi Yuwatri, Mbak Amina sama Mama Senu. Hei, ya, selamat pagi sudah hadir. Ada Kang Tarjo Rembul, selamat pagi sudah hadir ya Kang Tarjo Rembul. Terus ada Jasak Rajum ya, sudah hadir ya Jasak Rajum. Salamnya buat semuanya saja, Balani Setara Paramon, buat yang siaran terima kasih. Terus online mau ya Jasak Rajum ya. Salamnya seblebek. Mama Hasna, selamat pagi Mama Hasna. Iya, online saking kangennya aring Mbak Rian ji, Mama Hasna. Iya kan, tadi kan suara kangen karo suaranya maning kayak kok ya. Iya, wis terobati ngono ya. Karo wonget, iya karo wonget durung ya, durung terobati, soalnya durung ketemu sih ya. Karo suaranya ya wis terobati kayak kok ya. Assalamualaikum, selamat pagi Om Ajet. Nah, kalau Om Ajet ya, iya kayak, iya kangen soalnya durung ketemu, ayah kue ya. Iya kangennya, iya, iya ayah kue lah ya. Cari neng ini apa?
aku kangen wong kae tak. Iya, emote nangis, iya. Aja omong-omong ya, iya aja ngomong-ngomong. Ora-ora tak omong-omong ya. Orang ngomong-ngomong. Selame kanggo balane Sara Paramon ya, spesial buat grup Bolang. Matur suwun Mbak Ria Jenaka. Ya. Kayak kandole jari aduse pendak mulut, we. Iya. Bunda Septi, selamat pagi Bunda Septi, sudah hadir Bunda Septi. Ada Mama Rizky di Kumalar juga ya, selamat pagi hadir. Salamnya kanggo balane Sara Paramon. Salamannya saya buat Baria yang lagi siaran ya, makasih di Platting Joss. Ada Mama Winda juga, selamat pagi yang ada di Brebes, sudah hadir. Mama Ayu Bunga juga ya, selamat pagi sudah hadir. Assalamualaikum Maria Esti Bakul Geplak di Kebasen hadir. Salamnya buat balane Paramon KB, spesialnya buat anak aku Putri Opi sama Dede Akil. Buat Maria makasih duplatting jos. Tono, selamat pagi yang ada di kawasan Tembok Kembang ya. Iya Piol juga selamat pagi sudah hadir. Piol Kasnuri bersama mama Wiwinya juga selamat pagi sudah hadir. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria Jenaka dari Sugeng Rawuh. Salamnya buat Najib Cok di Bongkulon ya, buat yang tadi sudah pada online, buat Kang Doli, buat Mama Hasna, Ami Bakar Madu, ada Mama Lani, Kang Aryo, Cecak Racum, Channel Jahit, Budi Emut ya, buat balane Sara Paramon KB, buat Mbak Ria Jenaka matur nuwun, semoga Mbak Ria sehat selalu. Terima kasih. Ada Mama Ikmah bersama Tiga Dara Manise. Salamnya buat semuanya saja, spesialnya buat Faiz Banu. Ya spesialnya buat Mas Faiz Banu, super spesialnya buat yang selalu ada di hati, buat Baria terima kasih. Bapak Uya, Mama Uya, selamat pagi sudah hadir. Kang Channel Jahit juga ya sudah hadir. Terus ada lagi, halo assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria. Ini dari mamahnya Devira sama Denis yang ada di Pacul. Salamnya buat semuanya saja, teman-teman yang ada di seluruh Nusantara dan seluruh kru Radio Stara Paramon FM Tegal. Salam spesialnya buat suami tercinta Mas Suripto yang lagi di seberang sana, semoga sehat selalu. Ya makasih buat yang siaran. Mama Lani, selamat pagi sudah hadir ya. Ada Mama Wartim juga, selamat pagi sudah hadir. Ada siapa lagi? Assalamualaikum buat pagi dari Hidung Mancung di Pesarean. Salamnya buat Papa HM, ada Feby Belpas, ada Dewi Kunti, ada Teddy, ada Uwer-Uwer, buat Cesak Rajum, ada Tropesek, Pak Hadi, Kasluri, buat Mbak Atum, Miam Ceker, buat Budi Emut, Pasukan Bola, Mama Ikma, Ami Bakar Madu, sama Umi Lela, buat Ayu Poso, Afurkon, Mbak Ila Tower, Madam, ada Mbak Atin, Mbak Nia Pangkah, terus buat Imam Karo Soleh, tetap semangat kerjanya ya, buat semua balanya Stara Paramon, buat Mbak Ria, terima kasih. Terus ada Mama Uli, juga selamat pagi, sudah hadir ya Mama Uli. Terus ada Bu Fatimah, juga selamat pagi, sudah hadir ya di Demang Harjo Bu Fatimah. Salamnya buat semuanya saja, spesialnya buat yang lagi siaran. Terus ada lagi, halo assalamualaikum Mbak Ria, Umi, Siva hadir Bewis. Salamnya kanggo balane Stara Paramon KB sih, apa balane Stara Paramon KB baik, spesial kanggo si lagi siaran J Umi Siva. Anton Lawatan, selamat pagi sudah hadir ya Anton Lawatan ya. Ada Yuwatri, assalamualaikum Mbak Ria, aku kapan dolan ning Paramon maning. Iya soalnya lagi assalamualaikum Mbak Ria, aku kapan-kapan pandolan mono maning, soalnya lagi job pijet refleksi. Makasih Mbak Ria. Nji Yuwatri, iya monggo Yuwatri. Terus anak siapa maning ye? Mama Eci absen bae Mbak Ria, makasih. Terus ada Tuh Bagus ya, Tuh Bagus di Karanganyar. Salamnya buat Mas Bagus Ari bareng keluarga, spesial buat ketiga

Mama Cinta, selamat pagi hadir ya. Salamnya buat semuanya saja. Iya, spesialnya buat yang siaran. Semoga sehat selalu. Amin, matur nuwun Mama Lope Lope Lope. Iya, Mama Ikmah. Iya, pimpin Mama Ikmah. Iya. Ya mangkat Pak Guyuban ayu atring kok ketemu Kang Mas Parjo. Ha ha weka weka weka. Ya wingi beus ketemu Kang Parjo wis dolan ning omahe Watri ayu atring. Wis ketemu. Iya. Kok juga mangkat Pak Guyuban ya ayu atri ya karo Mbak Aminah karo Mas Nuhane. Ini sih didik ser, apa sih didik ser? Iya, sih didik ser siapa? Yuwatri, apa Kang Parjone? Iya, Yuwatri, didik ser orang Yuwatri. Nyoba takon Yuwatri, ketemu Kang Parjo didik ser orang. Jawab beli Yuwatri.

Suara Setara Paramount sampai di sini saja ya. Iya, kayaknya ada yang cem-cem nih. Aduh. Iya, cem-cem orasi Mama Ikma Karayuwatri. Aduh, kayak. Ya wes, Ria Cendaka permisi ya. Terima kasih yang sudah setia ya. 6 sampai dengan 10 pagi ya. Ria Cendaka permisi 101.5. Setara Paramount FM Tegal. Dangdutnya Saporete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: asik kok ya lagune. Makane rumokna bae.
1: Tanding Saporete setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
2: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

101.5 Setara Paramon FM Tegal. Halo, hai. Ketemu di Rabu ya, 9. Iya, hari ini hari Rabu ya. Baru tanggal 9. Iya, 9 September 2026. Cantik ya. Tanggal 9, bulannya 9. Ini biasa yang suka belanja online, check out, banyak flash sale ya. Tapi indeks ekonomi benar-benar harus bijak ya, mengeluarkan uang ya. Pentingkan kebutuhan daripada keinginan. Kadang cuma lapar mata ya, tapi numpuk, gak berguna gitu. Eman-eman. Pokoknya pakai skala prioritas ya. Penting-pentingin yang penting-penting. Yang gak penting ya penting-penting ora ya. Oke deh, seperti biasa menemani Anda beraktivitas, ada lagu-lagu Tarling Cirebonan, ada Habu Top Obat Herbal, Ramuan Arab yang top markotop, yang bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit, bisa juga untuk menjaga daya tahan tubuh supaya gak gampang sakit. 2 kapsul sekali minum sehari 3 kali saja.

0: antar linge saporete yuk ya yuk 3528886145477 monggo yang mau minta lagu dan juga kirim-kirim salam ya. Halo Yuli jeng siang Sarah Paramon FM Tegal.
1: Halo. Siang Sarah Paramon.
0: Ya.
1: Teman-teman Mbak Nurul.
0: Iya Mbak Nia Bagares Pangka.
1: Assalamualaikum Mbak Nurul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Mbak Nurul kabar.
0: Alhamdulillah waras bergas rengginas.
1: Alhamdulillah ya.
0: Lagunya apa Ki?
1: Wong ireng.
0: Wong ireng. Oke.
1: Okay.
0: Ya.
1: Kang Doli ya. Terus AA Oon, Amita Karmadu Milena, Bang Al, Tengah Tini, Mama Hasna, keluarga, Pak Eka, Mas Erwin, Pak Eka Mas Anjas, Kang Aryo, Agustin, Teh Dewi, terus buat Kang Mukhtar, karo Mama Note, karo Kike Note, terus buat Teh Agustin, Jeng Robi, Alokis, Wak Ia, Baweni, Mama Sire, Bu Ida, Om Kasnori, Mama Wiwin, Papa Nen, terus Kulia Kamtar, Abah Sarul, Mama Nisa Nen, Mama Ari, Papa Ari,
0: Kang Kasnuri,
1: Kasnori, karena Mama Wiwin ya,
0: Kang
1: Ikma, Kang Papa Asikin, Kang Sasa, Kang Musyoni, terus buat Jabibab, Peti Kondrong, Purini, Garam Namudonone.
0: Oke okay.
1: Ya, Kamuktar, Jatrali, Kamuktar. Terus Purini, Garam Namudonone, Bapak Jepang Jepang, Mbak Ina, Bungso, Mama Lidia, Kang Pasok, Kang Jo, Mama Lani, Mama Nadia, Mama Nunung, Mbak Febi. Terus buat Uwar-uwar, terus Peter-Peter, Kang Jendal Zaid, Kang Akil, Mr. Kordrok, Kang Kepitin,
0: Dewi Kunti A.A. Teddy, Hatur Nuhun,
1: Kang Tedina ya, Selamat siang, terus Pak Ayongki, Mama Bida Pusanto, Pak Mudi Kasin, Pak Asifa, terus buat Iratu ya, Piol-piol, Kacang Singkir, Mbak Bunda Oka, Mami Tegaloni, Papane Uya, Mame Uya, terus Ufo ya, Ufo Happy, terus buat Mama Neng, Tuhal, Mama Kiwi, Kang Tut, Mama Wajranok Marcel, terus buat Wartiem, Nyerang Tadi, terus buat Putri Ayam Cakra, Mbak Atun Ayam
0: Cakra,
1: Mama Ayi, terus buat Islam Oka BP Mbak.
0: Oke.
1: Amin. Semoga selalu juga. Makasih ya Mbak.
0: Sama-sama Mbak Nia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting. Yuhu, di belakangnya Mbak Nia Bogares Pangkah. Ada siapa nih? Halo Wilujeng Siang Sarah Paramon FM Tegal.
2: Hola. Kawan Sarah Paramon kami minta porete. Teman-teman.
0: Oke,
2: Mbak Nurul.
0: Baik, alhamdulillah.
2: Iya, kabarnya.
0: Baik, alhamdulillah. Tadi udah nanya dua kali.
2: Iya, biar mantep.
0: Iya, alhamdulillah ya Allah, beher.
2: Pertanyaan dua kali biar mantep. Ya tak apa sih.
0: Iya.
2: Lagunya Mandoro.
0: Lagunya apa Kang Doli?
2: Lagunya Gulang Guling.
0: Gulang Guling.
2: Dewekan
0: baik. Aduh, gulang-guling ya. Oke. Mbak Tiri suaranya baik wis ya.
2: Mikirin Mbak Nurul sana situ.
0: Aku menemanimu dalam bentuk suara ya.
2: Iya. Mikirin warna situ ya.
0: Lah iya. Sudah sold out. Oke.
2: Gulang-guling bebe, salamnya.
0: Iya, yang permata ya.
2: Salam berdarah Mbak Nurul.
0: Terima kasih.
2: Demikian ya, ya para pemirsa ya. Selalu datang baju, menyiapkan.
0: Iya.
2: Budaya pipa pada kontrol.
0: Masa
2: ada. Puri ini Pak Pramudiono, Mbak Feby.
0: Oke. Okay.
2: Yang tahu mau beda. Mas Edi Dewi Kurdi ya.
0: Mm-hmm.
2: Ami Pekar Madu, Mas Yami. Peter, Akil. Jenderal Zaid, Amrul, Albar ya. Di, well, Raksia Bidin ya, bareng Ibu Bistri. Kambreng, kambreng, Neng. Siang. Yang hati ini juga ya. Ibu Abdila, Dijan Toso. Amuksan Barohyati, Mama Asna. Apa Sahrul, Mama Nadia, Umkas Nuri, Mbak Wiwin ya.
0: Iya.
2: Mama Siang Kang Parjo. Mama Kiwi, Mama Wajra, Sri Depi Kajol, Nur Kati ya. Budi Imut, Budi Oma Jet ya. Ayu Poso, Mama Siang. Oma ini Mbak Atin, apa kenapa ya.
0: Iya.
2: Apa ya, Mama Sira. Mama Silmi, Bunda Sal juga ya. Haji Syarifin Nur. Kang Mokhtar dong, dong Mas Pagi, bareng Mama Not, Dede Note, Mama
0: yeah.
2: Rohimi. Mas Siang li. Bapak HM ya juga Mas Siang.
0: Mereka
2: Cintong-Cintong Kapi Bela.
0: Oke.
2: Mama Adi, Agus Beler ya. Mama Anissa li, gue Mama Ikma, Mama Lani. Sandi Purbowo juga ya, Mas Siang. Kapi
0: Bela
2: kalian ngomong Nurul.
0: Oke.
2: Dan selalu yo matur sama Nurul.
0: Sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting.
2: Just.
0: Di belakangnya Kang Doli. Ya silakan 3528888 nama 145477 ya. Habutop ini selain untuk keluhan-keluhan penyakit bisa juga nih untuk melancarkan ASI ibu suwi ya yang habis melahirkan atau anak-anak gadis yang headnya tidak teratur ini bisa juga dilancarkan dengan mengkonsumsi Habutop. Buat pasangan suami istri biar semakin mesra ya. Bisa juga ya karena ini bisa meningkatkan kesuburan pria dan wanita, bisa juga menambah gairah. Halo Wilujeng Siang Setara Paramon FM Tegal.
3: Wilujeng Siang.
0: Dari
3: Paramon.
0: Iya. Alhamdulillah Mi.
3: Palingnya siapa lihat teh.
0: Iya.
3: Jadi siapa menurun?
0: Sudah banyak yang membuktikan sendiri khasiatnya Mi.
3: Iya wis.
0: Iya Masya Allah. Jadi
3: judulnya jadi siapa.
0: Iya cari pojone nyong ya. Iya Mi.
3: Jadi siapa ya. Lagunya jadi siapa.
0: Arane orang jare-jare ya.
3: Iya iyalah. Tapi aja kalian
0: sudah membuktikan sendiri.
3: Itu sekuning.
0: Oh iya benar, obat herbal ramuan Arab aja salah pilih, aja asal tuku, aja asal comot sing kuning bakoke.
3: Kuning buah belimbing.
0: Ari
3: rasanya buah tempat.
0: Ari duduk kuningnya emoh ya Mi.
3: Ya,
0: iya, sing lawas sing wis pasti teruji wis, aja ganti ganti.
3: Jare sapa ya, lagune ya.
0: Oh, lagune jare sapa?
3: Iya.
0: Iya.
3: Jare sapa Amito yang
0: Tera. Iya, jare nek kae jare Umi. Yami ya.
3: Iya, salah-salah ya.
0: Iya, mangga.
3: Jare siapa ya, Mbak?
0: Iya, oke, siap.
3: Kalau Kang Doli, kalau Pak Maneng, kalau Sumpah Bange, Yuwatli. Masih di Aminah ya, kalau Mas Luha. Dan Bunda Sendi, Sinta Nola, Yuatun. Dalam Febi Belpas, Mama Nunung Kali Nyamat, Mama Nadia, Kang Kopijin, Mama Izan Layem, Mama Uti. Dalam mau soblak di Buntel ya.
0: Iya wis, nyong sengaja kelingan Ami Bakar Madu ah. Tak main somplak ya. Iya, iya nyong kelingan Ami karo Umi ya.
3: Tapi Yuwatri ki ora main pesta empak ya wong langka kacan. Ya Yuwatri.
0: Iya, iya.
3: Mama Lani, Aa Jojo.
0: Oke.
3: Kang Kopitin Angel. Ami Umi ta.
0: Ya. Anak komplit pepek wis.
3: Iya, main pesta empak.
0: Iya.
3: Jadi kali ya Mama Lani, Aa Jojo, Kang Pi. patok apa-apa mama Lydia, Mbak Ina PNB, Ami PNC, Kampung Tara Jangajang, Mama Not, Mama Selin, Mama Kiwi Kang Sebu, Mbak Jirah Monok Marcel, Ami Sandra Sayang, terus Walemu, Puja Roja, Lapasa, Mbak Lili, Mbak Pol, terus Papa HN, Neji Dewi Kunti, terus Sunil, Mbak Lulu, Agusti, Dewi Sendana, Ya Rofi, Jeng Rofi, dan Cita-Cita tuh dan Mimi Lanca, Edi Dajos, Bapak Nekarisma, Mami Karisma, Cacak Laju, Suhajo, Mihabi, Bapak Cikgondro, Mas Awang, Mbak Syahadja, Kang Umi, Mama Bagan, Mbak Nisa, terus Milisi, Ya Ija, Ija Ayu, Kursi Ayat Sakra, Bulini, Karo Pramudiono, Busanto Yong Tahu, terus Abah Sahrul, Papa Frija, Abah Sahrul kalau Papa Nisa,
0: iya,
3: Mandolai Manasul Mandela, Pembentuk Pak Keto, terus Kang Jasmar, Mbak Enine, Aryo, A.A.U.O.L, Amin, Mama Hasna, Kang Handoko, Kang Sampil Tanju, Buda Syakideh, Mojang, Mama Ani Songgong, Kang Yanto Songgong, terus Upo Happy, terus sama Mama Pemalang ya, Mama Amel, Mama Aldi, Nyai Ratu, Mama Ajat Koga, Eka Tonjong, Erwin, terus sama Mama ya. Ini lagunya Pak Buroni, Pak Asiki, Bunda Sam, Mama Milmi, Siak Lale kok tak ada Lola.
0: Iya, di na minggu kie ya.
3: Pelagi kantor pos.
0: Pada teka yuh, kuyup rukun.
3: Bapak Siak Boiler, aku saya weta Bapak Lisa pada teka ya.
0: Oke.
3: Bapak Lidia teka, singana ya.
0: Iya, betul.
3: Mama Anen, moga-moga Mas Bapaknya sehat selalu.
0: Amin ya Allah, amin.
3: Haji Jajos ya. Terus Bang Josi Gambir, Mbak Angin, Mbak Rara Pakana, Pion Cita Putra. Terus sama Mani ya.
0: Pak Mani. Ini
3: Mbak Pur. Ya. WKPP Mbak.
0: WKPP.
3: Sama Nek Uya, Mama Nek Uya.
0: Iya, wis iya.
3: Ya wis ya. Lagi lagu apa?
0: Lagu ini jaring ya lu kayak kue sih. Jere Sapa.
3: Iya bener, Jere Sapa. Amin doyan.
0: Mani jere Umi.
3: Iya ya Mi. Baca biji kalau Bu Fitri.
0: Oke.
3: Kacrat akhirnya. Yo,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting. Iya, bahar-bahar ya Mi Bakar Madu dan juga Umi Lela. Yuk di belakangnya ada siapa? Halo, Wilujeng Siang Sara Paramore FM Tegal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jenal Jahit. Pengin nyong pantakon nyong tuku kaos ke kedeng nong ya pendak ciliki bisa ya. Iya.
4: Oh. Terus gimana
0: Mas? Iya durung cepet biasane.
4: Apa?
0: Cepet ya dong pan kueta ya. Iya, cepulane ke kedean. Ini berarti pom bensin ya, Kardina. Terus ada pom bensin?
4: Bukan pom bensin baru ini yang debong.
0: Oh, debong yang itu?
4: Iya, yang baru seberang itu sebelah kontak kita lewat dampar sebelah kan jalan sama
0: Cikun. Oh, berarti hebring ke selatan ya?
4: Iya.
0: Hebring Idul?
4: Iya, seberang gang pertama.
0: Cimen dia. Itu BPJS, BPJS?
4: Oh bukan, yang sama Cikun, yang persis dan sama Cikun kok.
0: Aku bingung deh, kalau sama Dikun berarti yang di mana ya?
4: Ya, pom bensin pas, nyatakan
0: Cikun. Oh, pom bensin yang baru, yang Gatot Subroto?
4: Iya, betul.
0: Oh, di Gatot Subroto, yang sekarang jadi kafe-kafe ya?
4: Iya, itu aku di seberangnya, tapi yang lewat sama dan sama Cikun.
0: Oh, sama Dikun yang nanti ada apotek Goge Farma.
4: Apotek ya situ.
0: Iya iya. Apotek Goge Farma kemana?
4: Iya ke dalam, masuk ke dalam gang.
0: Oh, masuk ke gang. Gang berapa berarti Pak Jenal?
4: Kalau itu gang pertama.
0: Gang pertama ya. Pokoknya buka di situ ya. Nanti wis insyaallah.
4: Heeh.
0: Oke. Nanti tak kabari dulu deh kalau mau ke situ ya.
4: Terus salam-salamnya Pak Amitabha Brahma.
0: Debong luas nemen soalnya ya. Debong luas nemen ya Pak. Dari ini nyong bingung keder. Karena debong kulon, debong kidul, debong wetan, debong tengah ya an. Iya. Anak umus ya.
4: Jatah racun, tak nyuri. Purkan soal Arabi, bahkan terus.
0: Iya. Halo. Pak channel chat kan hilang lah. Halo halo. Nyung sep. Padahal durung nyeluk lagu lo. Ya wis ngawanjat maning ya Nora ya. WA ya, pan nyeluk lagu apa ya? Ya di belakangnya Pak Jenal Jait Debong. Oh, ternyata di sama di Kun ya.
5: Assalamualaikum.
0: Iya iya iya paham. Halo Wilujeng Siang Star Paramana FM Tegal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak
5: Jangdute support asalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah aku jawab apa Bah M.
5: Ben. Ya dugel. Balane.
0: Ya or. Dugel ta or.
5: Amat. Iya. Tegal nomor 132 itu lo.
0: Oke.
5: Aku pengine wong ireng wis ana wong jaluk ya. Aku pengine sumur sanga iki duwe nemen.
0: Sumur sanga. Oke.
5: Sing tobelane pengaturan KB ya.
0: Iya.
5: Pertama apa iki ya? Nia ya.
0: Nia iya betul.
5: Keduane Kang Doli.
0: Iya, betul.
5: Ketigane Ami Bakar Madu. Kang Paten iki Kang Jenal.
0: Iya, Jenal Jait, Jenal Jait wae. Durung jaluk lagu wis wae.
5: Iya. Jangan kamu gak jalan untuk perempuan lo. Apa nih us? Apa? Apa nih suara kan cerita?
0: Wes bener ya ba?
5: Alhamdulillah. Bisa kembali kalian.
0: Iya, syukur deh.
5: Ya betul. Dulu buat Mbak Noro sama keluarga semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah, amin.
5: Kumpul doang, ngomong. Ngapain kata baik Mbak Noro ya?
0: Oh iya pasti dong.
5: Iya pasti. Keseprosan tas manusiawi. Ya,
0: iya.
5: Sudah biasa. Pengennya tak ada keceplosan.
0: Iya benar. Kang Kasnuri, makasih Kang Kasnuri, makasih Kang Kasnuri.
5: Udin alias Hidu Mancung, Mbak. Selalu monitor para teman gue yang ada
0: di Bandung. Itulah.
5: Hidungnya Mancung, teman.
0: Eis.
5: Mas baru gue neng. Gue mangkurat
0: menghitung.
5: Gue nemen. Karena gue kan hampir kayak jenengan wis
0: apa
5: zaman radio Majocer Raka FM mungkin itu ke mungkin zaman emang wetan no
0: iya iya
5: sih saya gitu Thompson sih turun gitu loh
0: ais
5: alhamdulillah sekian tambah tapi wong cilik ba
0: ya iya masya Allah
5: tapi aku petenge jembok temen mbak Bajune beta ya kasih menara sedeng.
0: Makmur berarti.
5: Iya, alhamdulillah amin. Ya,
0: iya.
5: Duwe bakal ya kiot. Mama Wiwin, Kak Nuri, Mbak.
0: Iya.
5: Mama Nek kan masih sakit, semoga sehat selalu kamu, Mbak. Kan?
0: Amin.
5: Ya, terus ini Pak Ketua Tuh Puja Martoloyo, Pak Tuhan ya. Purini sama Parjono, Amin Pak Ketua Tuh Lela, Mbak Bebi Belpas, Mbak Prita sama Pak Nasir. Terus gue, Kang Akil.
0: Akil, besarean.
5: Pada jendol, bosin dulu.
0: Iya.
5: Gue apa enak sih papa HMK apa api gue ya Akil, Nasional, Manet
0: terus
5: gitu ini mah cuma telir ya ketrop aja red si Jinnya pulih di naik kota pan kembali lagi wes nanti wes
0: minggu
5: yang tahu Pak Satu Pak Nasion ya Mang Sarmudi lanjut Muda Santi Bowo Malah nih Kang Marjo, Maria Tiberia di Ardiansa. Nah, umur terumah maki, bukan sahul.
0: Yeah.
5: Lagi buat televisi, buat punya nih Cio yang enggel melahirkan buat perut aja weteng lah banyak.
0: Hahaha.
5: Iya.
0: Iya.
5: Ya, gue okay. Abah Satu Romi, paling enak satu Romi ya, Mbak.
0: Betul. Iya.
5: Kon balik yang kor orang di balik. Karena dia mengata batir, alhamdulillah. Agak 11 orang berlakas itu ikian dan
0: Iya.
5: Ada di lama kan balik-balik pengen ini, Mbak. Kok gue balik ke balik ke malu disanggung ini maning.
0: Oke.
5: Ya, mau kiwi lanjut.
0: Iya.
5: Tang mutar odong-odong sih duwe tongkol ya, terus mau jeramu masa sama suami ya, terus mau kami sama wanita lanjut mengalor Omar Noma cuma pingis nululu Mama Ije obai lemu betul sarapan sama sipur ya ada yang kontengan Teddy lagi apa walmu asih toro asih apa apa mestangi si mau kah alhamdulillah
0: iya
5: lanjut ya ini lagi orang sumingi bakso sumingi kok lemu kok betul dibayar ya berarti orang lewat beneran
0: iya mi
5: iya biasa kan lewat samping kok biasa kecuali hari Jumat libur
0: iya
5: sumingi bujong orang kru atau bakso apa ngomongnya kayak bakso bunder iya terus ya arah pasarun gue ke arah kangutin gue kerja neng mandor leman sama punen lagi neng purwahembe mintel-mintel neng sama hari ya kamu berarti ya kita mau cuma arti ke pasar malam watri Siti Aminah Mas Nuha malah punya juga watri mbak wingi ya mesti kira timbuk-timbuk orang pengen balik maning orang ngajang petahan pun yang jualan mana-mana
0: okay.
5: Ya, lu kalau tambah pernah berpuluh tahun ya mbak beli
0: iya
5: tapi mbak wangi cilik bahaya mbak
0: orang apa-apa awet muda berarti
5: iya mbak putunya apa-apa
0: iya kan
5: iya nambah lah mau telur nangkanya sih kita ngalah lagi tolan ini orang kan go ini mbak lagi tolan kalau kata-kataan aku
0: iya
5: betu kemikin ya terus Katarno Jumarti terus sampai Trinil ya terus kawasan mana kata aku saya kita pindah ya apa dulu ada kok mau pindah kali ini si dua menggerut wakil jangan gue
0: mereka
5: ni semua orang berputar ya kang Kopitin juga kang Dasmer kang Akbar kang Kotrok ya
0: ini
5: Mbak Nia ini Mbak Nia ya suara ini mau ya
0: iya ulung
5: iya, ini jalan kongirang terus kita pacul, sana pacul, ini pacul kanyang-kanyang pacul Mas Arpan lagi neng Jakarta
0: pacul, ya lagi neng Jakarta durung balik iya
5: Mbak Nunu, Mbak Rajung Mas Awang, Mbak Dergodrum, Mbak Biba Eka Tonjong, Eka Lanjang Mbak Ari, Mbak Ari, si punya si Rambok si lagi dolanan sayuran
0: Mbak
5: Ari, tolong-tolong nyirami sebut-sebut, nyirami sayuran kol kue, ropongan apa kue rambu punya Bang Jul Batu ya ya terus saya semangat lagi memang Bagas lanjut Pak Buda Cece Junita kan lanjut man, lanjut narap juga Bang Al pernah datang baru lah kabarnya dari Mbak
0: iya
5: wajah Siti Mana sama Pak Haji Mampuji atau apa ya punya udara berjaya yang ngobalannya setara KB Mama Rizky ya Ibu Malar ya nanti kan gue kotorin matahari tunteng sebesar buat Mbak Nurul semoga sehat lalu apa ya
0: lagunya katanya itu sih bah
5: Sumur
0: Sanga ya, betul.
5: Oh iya, makasih Mbak Nurul.
0: Sama-sama Abah HM.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting. Ciao. Yuk, yang lain nanti masuk lagi 3528888 dan juga 614547 digleser dulu lagu nek siji-siji ya. Spesial nih buat Wong Ireng dan Mbak Nia Bagares Pangka ya. Lagunya dari Cus Amanda. Jangan lupa Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang top Marco top. Ini bisa dibeli di

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah.
2: Parah ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop ini kan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu, baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
5: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
6: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: sih? Habis keramas kok manyun terus?
1: Habis papa loyo terus, kurang gairah.
0: Aduh, maafin papa ya. Papa juga gak tahu kenapa akhir-akhir ini loyo terus.
1: Makanya, papa jangan kebanyakan ngerokok. Terus papa juga harus minum Habutop tuh, supaya staminanya ngejreng terus. Gak loyo kayak semalam.
0: Loh, mama tahu dari mana Habutop? Itu puyer atau apaan sih?

0: Ya tahulah, Pak. Mama kan sering dengerin radio. Habutop itu obat herbal, bentuknya kapsul, bisa membantu mengobati berbagai macam penyakit, jaga daya tahan tubuh, bahkan stamina juga bisa. Pokoknya, besok Mama mau beliin Habutop dan Papa harus minum itu secara rutin, biar gak loyo.
1: Iya, Mah, iya. Demi kepuasan Mama.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat 11 Barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
5: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: 101.5 Setara Paramon FM Tegal, jam 11:18. Ada Vitama dan V Mata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Harganya hanya Rp150.000 saja. Ini sudah satu paket ya, ada kapsul yang diminum sama yang diteteskan ke mata. Jadi pengobatannya maksimal, karena dari luar dan dari dalam. Halo, Wilujeng Siang, Setara Paramon FM Tegal.
1: Paramon FM Darling ya, Saporete.
0: Iya.
1: Assalamualaikum Mbak Nurul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pimen kabar ya Mbak Nurul?
0: Iya. Baik, alhamdulillah.
1: Pan bagi-bagi salam ya Mbak Nurul.
0: Boleh. Dari siapa di mana ini ya?
1: Oh, turun kenalan. Kenalan mana ya Mbak Nurul?
0: Kenalan mana ngopen-pene
1: ya? Ya soalnya itu orang tahu ngangkor nang Paramon FM, kayak sesak men luar biasa ya bener. Ya dengan nasir mulanya di penjara. Halo.
0: Dari Bang Nasir di mana?
1: Penjaran.
0: Oh, wish. Bang Nasir Penjaran. Oke.
1: Nang kene tok nyong sing ora terkenal soalnya.
0: Itulah ya wes oke, heeh.
1: Iya bener.
0: Ya ol.
1: Iya. Oh iya, lagunya
0: apa?
1: Lagunya Kalah Materi versi Dewi Kirana ya.
0: Oke, aku cari deh. Oh,
1: iya. Enak ya. Aha. Salam kanggo Kang Agi, bareng Jeng Rani, yeah. Mas Begito, bareng Mama Hilman, Mama Neng, Mama Kiwi, Ami Bakar Madu, plus apa ya, Umi Laila. Itu lupanya gue online terus.
0: Iya, gak eta.
1: Online ya, sih. Oke ya,
0: iya, Masya ya, Allah.
1: Caksu, Jasak Rajum, plus Ibu Saada, Witin Jenny, siapa maning ya? Oke, menulis KBBW dibungkus jadi sisi ya, Mbak Nurul.
0: Ini Kalah Materinya adanya versi Dede Risti, terus ada Diva Rina Indra, Vita Alfia, Ali Gangga ya.
1: Oh, Dewi Kirananya lah.
0: Dewi Kirananya kayaknya nggak ada. Oh. Apa ini yang versi ini siapa ini ya? Nggak ada tulisan penyanyi.
1: Dia anak pun kono kuat turun bisa benar.
0: Iya, adanya tadi Desi Paraswat. Iya, Dede Risti. Dede Risti, terus ada di Farina Indra, ada Vita Alfia, ada Ali Gangga. Dede Risti aja, oke. Sama-sama, amin.
1: Paramon FM.
0: Tekong kok, dina ini minggu.
1: Apa ya, terakhir jos.
0: Oke deh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dumlak Ting Ting. Jangan lupa hari Minggu ini, 13 September 2026. Semoga Allah meringankan langkah kita untuk hadir bersilaturahmi di acara rutin pertemuan P3K ya, Paramon FM Peduli Kasih di Cafe Queen Seafood, Baluas. Halo, Wilujeng Siang, Setara Paramon FM Tegal.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo, siapa ya?
0: Iya. Bang Al.
2: Halo, iya.
0: Dalam, Bang Al.
2: Sehat, sampean.
0: Insya Allah.
2: Sudah merupakan aku.
0: Aku ingat kamu sehari 3 kali kayak minum obat.
2: Alah.
0: Tapi bohong.
2: Gembel kayak sing lagi gemuyu ya mbak ya. Kayak duman pele mbak.
0: Iya.
2: Kayak duman pele.
0: Keduman.
2: Temenan lah.
0: Iya.
2: Temenan pele.
0: Kayaknya iya deh.
2: Bukan. Bukan saya kue PW siapa ya? Mbak, PW Mbak, Backson Mbak.
0: Aha.
2: Backson.
0: Oh, Dedali Putih.
2: Dedali Putih, tulungan apa dan ini sun lagi la la la la la. Tiga ya kue Mbak.
0: Iya Dean. Dedali Putih tulungan. Iya wes, akhirnya dibungkus. Iya tak bungkus, tak bungkus, tak bungkus. Coba Bang Al.
2: Bukan ngomongnya bungkus-bungkus.
0: Oke, ditunggu ya Bang Al ya.
2: Iya ditunggu tok.
0: Aku siapin. Iya Bang Al.
2: Iya. Kan ke takam sedanten ya Mbak ya.
0: Iya Bang Al. Iya Bang Al.
2: Sedanten apa sedoyo?
0: Sedoyo sedanten.
2: Sami apa mawon Mbak?
0: Sami mawon. Oke. Sama-sama Bang Al.
2: Wajib di play ya.
0: Mhm.
2: Di play ya beli papakan.
0: Dalam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting.
2: Yos.
0: Yos, kue dundang-dundang yos. Dundang-dundang neng Bang Al yos. Pani main jambu. Jambu bom. Jambu air yang berwarna merah yang rasanya kecut. Itu jambu rujak ya. Enaknya dilutis tuh emang. Halo Wilujeng Siang Sarah Paramore FM Tegal.
3: Waalaikumsalam.
0: Mhm. Tadi apa ya Bapak Jenderal Jahit lagunya belum masuk lagi. Oh, waalaikumsalam. Oh, lagunya ngikut aja. Oke deh.
3: Minta lagu masih bisa Mbak?
0: Minta lagu bisa enggak ya? Habis ini ada Nunung Alfi, apa ya? Ada Sumur Sangat, terus ada Kalah Materi. Ada ini apa namanya? Dedali Putih. Apa sih pengennya?
3: Pengennya
0: Sewu Dedi Siji,
3: Mbak. Sewu Dedi Siji. Salam-salamnya buat Eka Tonya.
0: Mm-hmm.
3: Terus Dedi Belpas.
0: Iya.
3: Yang Awang, Busa, Baca Ada.
0: Mm-hmm.
3: Abang Tasun, Mama Anissa, Ibu Ica, Mata Rayo, Nang Ismi, Adina. Terus Mama Dea.
0: Oke. Okay.
3: Dia petek, aku sendiri, terus Mama Lani, Mama Nunung, terus Ami Bakar Madu, Umi Lela, Papa HM,
0: Kang
3: Tang Il, Tang Akil, Tang Wir, terus saya Asamo Pengkir, terus Mama Hilma.
0: Iya.
3: Udah ya tadi ya.
0: Udah.
3: Terus sama Mama Wiwi, Pak Guruja,
0: Tante Sylvia. Oke.
3: Ya pas macam. Makasih ya Mbak
0: Nurul. Iya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting ting. Just. Iya, ada Vitama dan V mata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Ini membantu memelihara kesehatan mata ya. Baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, silinder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Oke, silakan ada lagi. Halo Wilujeng Siang Sarah Paraman FM Tegal. Iya, Mbak Kamari.
4: Iya, betul.
0: Betul lo ya, soalnya suaranya lirih.
4: Ya, lirih. Ya, tanya yang penting lebu kan.
0: Iya.
4: Lagu tanya anak yang syukur.
0: Oh iya, yang penting ngirim-ngirim salam ya, Mbak. Bah, bah teka toleh neng kue pak kuyuban bah ngodina minggu bah.
4: Ya.
0: Arane silaturahmi oh bah, sebulan sekali disempatkan hadir. Iya, ini di Balwas ya tempatnya, di Queen Seafood Cafe. Punya Bapak Hamid. Iya, salam-salam Angga. Iya, terima kasih.
4: Albi, terus suaminya Caca Agustin.
0: Oke.
4: Di Sindana. Kang Doni, Caca Prajum, Abah Aen. Terus Mas Nuri. Mas Nuri. Terus Mas Aji. Mandore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumlak ting ting. Ayo, terima kasih. Yuk, ada lagi, silakan 3528-8861-45477. Iya. Mana sih? Oke deh, terima kasih yang sudah SMS dan WhatsApp ya di 0856-4255-6190 ya. Ada siapa aja? Oke, dibaca dulu deh. Ya, ada dari Jenal Jahit di Debong Kulon. Oh, baterai HP-nya ngedrop, pantesan tadi langsung hilang ya. Mama Nista, makasih. Terus ada Mbak Tuti, makasih. Ada Wong Pacu ya. Ada Ibu Ida, ada Kang Parmin juga, terima kasih banyak. Kang Keparmin, ya Allah, Kang Parmin jan kangen banget karo bolone Paramon FM KB. Arep nyalami siji-siji mbok, sadina ora rampung. Ya wis, salam saja buat semuanya saja ya. Terima kasih banyak buat Jeffrey, Kang Parmin. Bae pocer ya wis disiapna ya. Berlaku, aduh, saya Senin sampai Jumat. Oh, voucher. Voucher. Jebulannya voucher. Oh, voucher ya. Oke, terima kasih Kang Parmin. Terus ini ada siapa ini? Namanya Wibowo ya. Terima kasih banyak. Mama Winda Berbes juga makasih. Mama Ayi Bengle hadir. Fitter, terima kasih. Di Bengle ya, Fitter ya. Salamnya buat Tete Agustin, Jeng Robi, Ami Bakar Madu, Mirela, ada Kang Kasnuri, Kang Doli, Bang Al, Mutri Gasen, Mbak Am Kembang Pang. Untuk Mama Lani, Nyiratu, Kang Parjo, Sak, Jasa Kerajum, Ibni Abdillah, Afurkon, Mama Nadia, dan buat Balane Parane, Paramon, semuanya ya, buat Mbak Nurul, Matugas. Makasih, Bunda Septi juga makasih. Makasih. Halo, ada Bapak Supai, Mama Ais, Mengori Pemalang ya. Terus ada Wong Ireng hadir. Spesial buat Nia yang selalu di hati ya, super sayang. Buat Balane Sahara Paramon FM Tegal juga, buat Mbak Nurul bareng kru Paramon FM ya. Oke. Siapa aja nih? Terus ada Bunda Siti Bengle juga, makasih. Umi Habibah, Pak Digondrong di waktu 7.407 ujung lurus di sana juga ya, terima kasih. Digeser dulu ah lagunya, spesial buat Wong Keturen gila kali ya. Abah HM ya. Dari Dewi Kirana, Sumur Sangah.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2.
1: Dua kapsul. Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes satu hari 3 tetes.
1: Oh, satu hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, sudah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama, dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
4: Anda bisa mendapatkan

0: di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasembara, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar, RT 07, RW 02, Bagian Ten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun, Dukuhwaru, RT 06, RW 02, Gumayun 1, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi, Jati Barang, Kilometer 4, Gumayun, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal. Tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi, RT 03, RW 02, Desa Padasugi, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Kau tak

Ya, balan setara Paramount FM Tegal sampai di sini saja Nurul menemani Anda di Patas Paramount Tarlingnya Saporete jam 12 siang ketemu sama Yosan Darista ya. Seperti biasa menemani istirahat siang Anda dengan lagu-lagu campur sari keroncong pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Nurul permisi. 101.5 setara Paramount.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Selamat siang dan apa kabar Balane Setara Paramon. Ketemu lagi ya sama Yus Andarista. Seperti biasanya di Parasari Siang, untuk kesempatan siang hari ini, hari Rabu di 9 September 2026. Dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja kebersamaan kita di Parasari ya. Dan tentunya ada tembang-tembang campur sari dan juga tembang-tembang keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda dan untuk menemani aktivitas Anda pada siang hari ini ya. Tetap semangat untuk Anda yang masih sibuk berkutat dengan segala aktivitasnya. Yang mau gabung silakan nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 352-888 atau di 6145477. Dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-99588. Tentunya kebersamaan kita di Parasari ya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Salah satunya ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk

memelihara daya tahan tubuh 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya, silakan dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Star Paramount FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132.

0: Aja guyon to. Isin aku dirungokke wong akeh.
1: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Purnomo dari Cimahi. Saya punya keluhan setiap hari pulang kerja, badan rasanya capek dan pegal-pegal. Lalu saya mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal namanya Habutop. Setelah itu saya coba konsumsi Habutop. Waktu coba yang 50 kapsul dengan harga 100.000, lalu saya minum pagi 2, siang 2, dan malam 2 kapsul. Alhamdulillah badan saya terasa enak, gak ada lagi pegal-pegal dan sakit pinggang, hilang. Untuk bapak, ibu yang punya keluhan, coba obati dengan Habutop. Insya Allah sehat, karena sehat itu mahal, bapak ibu. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 087743178223.
5: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Ya, kembali lagi masih ada Yusanda Rista ya di 101.5 Setara Paraman FM Degal di Parat Sari Siang. Ada demang-demang campur sari dan juga demang-demang keroncong yang masih akan terus dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda ya. Monggo yang bergabung di 352888 kita sapa dulu. Halo, selamat siang Balon Setara Paraman.
1: Hola.
0: Hola.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng siang uki.
1: Parat Sari ini.
0: Sabore teman-teman. Sabore teman-teman. Sabore teman-teman.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang ugi malih Kang Doli. Ping pinten. Sanjang sugeng siang. Pawartosipun alhamdulillah sae. Pripun Kang? Saya kenapa?
1: Dahar siang.
0: Dahar siang? Ya, belum. Bagaimana caranya dahar siang sih? Saya daharnya dahar nasi.
1: Oh, okay.
0: Caranya gimana ya kalau dahar siang ya? Iya, cara makan dahar siang gimana ya Kang Doli? Sing ngerti Mbak Nia kayane Mbak Nia sing ngerti carane dahar siang. Om Kasnuri sugeng siang Kang Doli Pret.
1: Sugeng siang oke.
0: Nggih. Lagunya apa?
1: Kembang kacang.
0: Kembang kacang. Oke. Berarti. Salam Kang. Amin ya robbal alamin. Amin. Doa yang sama ya buat Kang Doli. Oke. Ji. Ya.
1: Dia tiba sekarang.
0: Budi Habibah.
1: Sekarang bahasa Arab.
0: Mama Nizam. Mama Nizam.
1: Mama Nizam.
0: Mama Elsa, dahar siang adalah maksi. Makan siang.
1: Iya. Saya mungkin siang saya.
0: Oke. Okay. Sinten malih? Kang Ibni Abdillah. Ji, Bunda Septi Watri, Watri. Ji. Lagune Sekmoni ngeneng. Lagune Sekmoni, Sekmoni. Jemblem sek digendol kuwi lho Kang Doli, Kang Ibni Abdillah. Enggak, Kang Ibni Abdillah. Jun, aku enggak tahu bahasanya nih. Tulisannya Sekmoni dan Singmoni ya, yang bunyi jemblem. Sek digendoli kuwi. Iya, yeah. Yang digendoli itu berarti tragedi Telikutang. Antara itu mintanya. Ya.
1: Si Amrul Akil. Peter Channel Guys Arab.
0: Oke.
1: Oke, Pitin.
0: Ya Bang Junet. Kang Joko Tingkir.
1: Joko Tingkir.
0: Oke. Kang Peter. Iya, Ami Bakar Madu, Umi Habibah. Pada gondrong. Oke. Tete Agustin. Kang Muhtar, Mama Not. Iya.
1: Mama Not itu.
0: Mama Kiu-Kiu, Nji.
1: Nur Kanti. Mama Silmi, Sugeng Siang. Mama Sira.
0: Iya. Nji.
1: Uwer.
0: Oke.
1: Mesia.
0: Mamaneng Om Bambang.
1: Bang, Bang.
0: Burini Pak Pramudiono.
1: Burini Pak Pramudiono.
0: Ji.
1: Lagi apa?
0: Ya, lagi nguluk sambel.
1: Dolan yuk.
0: Dolan yuk. Iya, iya kan tangan piri ya. Burini. Main yuk. Ya,
1: Bu. Lagi apa? Dolan yuk.
0: Iya.
1: Sekali yuk.
0: Mau pengi kali. Terus.
1: Ya. Mama Lydia, Kang Parto, Bebe, yang Mama Elsa, ya.
0: Mama Elsa sudah Mama tadi.
1: Bun keset.
0: Sudah ya mawon. Oke.
1: Yang Eka Erwin. Ya.
0: Mbak Eka Erwin.
1: Nika. Yang pun.
0: EKP
1: mawon.
0: Semuanya saja. Oke.
1: Okay.
0: Oke, okay. Enji matur nuwun. Sami-sami, Kang Doli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demlak ting-ting. Jos, terima kasih. Ada Kang Doli yang ada di kawasan Dampiak. Di belakangnya Kang Doli 477 kita sapa lagi. Halo, selamat siang Balanestara Paramon.

0: sahabat yang seneng nemen-nemen dedekan iwe. Terdengar suaranya tiba-tiba langsung nyoblok ya. Nanti dicoba lagi dedekan ya. Ibu Laninya juga, halo, selamat siang Mbak Lani Selara Paramon.
1: Selamat siang Mbak Yon. Kamu Mbak Lani Selara.
0: Bisa persis nemen suara kayak Dede Gani nadane lho. Nadane bisa pas. Nadane bisa pas Dede Gani. Dede Gani kaplak. Dede Gani kaplak.
1: Kamu Mbak Lani Selara.
0: Oke. Alhamdulillah Umi. Monggo Ami bakar. Gedang rojo mawon. Anjing. Sing gede-gede. Oh iya dong. Yang kecil itu Uli sama Emas.
1: Uli tak kayak kecil kan.
0: Iya kecil kan. Pulen enak demplak langsung enteng. Iya demplak langsung enteng.
1: Salam-salam ini pun gimbal.
0: Monggo, ya. Monggo, Ami. Enji. Oke. Okay.
1: Mama Wiwi. Mama Lani.
0: Iya.
1: Mama Jojo, Kak Bindi.
0: Iya.
1: Dede Gani.
0: Ya, Wong Ireng. Ya, Wong Ireng. Sugeng siang, Wong Ireng. Ayang Linda. Dalem.
1: Wong Irengnya dibalik apa dulu?
0: Enggak tahu. Apa masih ada di sampingnya Mbak Nia atau sudah pulang Mbak Nia?
1: Ya, sampai kamu sampai
0: cara kamu baru sampai ledes.
1: Iya, Bunda Septi ya.
0: Ayang Linda sama Arul.
1: Iya.
0: Iya, Ami. Cara. Iya, maring kana maring kene.
1: Iya.
0: Iya, tekan nanti di. Nah. Iya minggu ini ya, ditunggu kehadirannya. Nengin di apa? Oh ya wes, iya kangen kalau jemblemnya Ami deh.
1: Iya makanya yang lidah tekan.
0: Iya Ami. Sama sing duwe Umi. Oh yes, ya berarti yes kangen sama jemblemnya Umi.
1: Iya. Aduh hilang kelapane.
0: Kang Udin. Mbak Yos, kue Ami bakar madu susu kaleng empun dinung. Cari Kang Udin. Kang Udin.
1: Iya, dereng.
0: Bunda Septi.
1: Biar.
0: Bunda Septi, dekat mama. Mama Queen Mbak Yos, cuma melak. Kang Parjo, ya mana panane ayib mi?
1: Iya, mamane ayib.
0: Papa, iya matane ayib, Kang Parjo.
1: Iya.
0: Kang Teddy, Ami, Umi.
1: Teddy Dewi
0: Gunti.
1: Ji. Iya.
0: Yuatri. Yuni. Papa Ari si rampok sama Mama Ari ngacung.
1: Amina ya.
0: Iya.
1: Mas
0: Nuha, Ji.
1: Yuatri
0: ketemu nanti ya datang ya. Mama Nizam, Mama Rengganis. Mama Rengganis, Amin ya luk madune pitung sendok eben kuat. Laka pitung sendok anane bolu. Mama Lidia. Mama Lidia, jemblem.
1: Iya.
0: Mama Lida memancing kayak jemblem kue apa sih ya arane? Penasaran cara Mama Lida. Yuatri, Insya Allah Ami, Mama Kiu Kiu.
2: Bayos.
0: Dalam.
2: Hadir Bayos.
0: Mama Kiu Kiu. Mama Kiu Kiu. Mama Kiu Kiu. Oke.
1: Dalam. Nanti ya. Ayang Linda terkaya.
0: Ayang Linda nanti sama Arul hadir dong hari Minggu. Iya di seafood.
1: Tongolna ya wingi ya.
0: Tongolna lagi nang kae sih nang Basiroh.
1: Iya. Iya, karo Arul ya.
0: Kang Amrul.
1: Amrul.
0: Ji, sehat.
1: Kalau kayak pacar biji kalau Bu Bisa.
0: Ji.
1: Udah ada yang tahu bor ini.
0: Oke.
1: Udah yang cakra.
0: Iya.
1: Mama Prija, terus ya bicara siapa ya, Maulana siapa ya?
0: Siapa?
1: Nasir Maulana.
0: Oh, Kang Nasir Maulana. Oh iya. Apa ya? Nah iya lah. Ya ya penyiar ta dikenal banyak orang, banyak pendengar.
1: Iya.
0: Oke. Oke. Mama Neng Om Bambang. Amin.
1: Ya.
0: Kang Mandor Leman.
1: Iya.
0: Iya, selamat siang. Semangat Kang Mandor.
1: Iya.
0: Hadir Kang Mandor hari Minggu Kang Mandor. Iya, dalam.
1: Kayaknya iki jalan uwe Mandor Leman.
0: Abah Sahrul lagi kerja di situ. Masih mungkin.
1: Ayo bosa.
2: Enggak kuat lu.
0: Sing lanang enyong
1: enggak
0: kuat. Sing lanang enyong. Mi ya lu kue padu pitung sendok. Cara ben lanang enyong kuat kayak kue cara. Aduh, pipi ya pilot pipi alat.
1: Iya,
0: monggo.
1: Iya, Mama lagi garing kok, kan tekan mani.
0: Iya.
1: Monggo, Bebe Ma.
0: Baba. Oke.
1: Iya.
0: Oke.
1: Bola di bagi ki. Mama Silmi.
0: Ji.
1: Bilanya panggil.
0: Semuanya saja Mi. Oke.
1: Mama Dala sama Mama Not, Mama Selin. Mohon lebak kedo, bekedo ya.
0: Ji.
1: Bebe.
0: Semuanya saja. Monggo Mi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak deng teh. Jos, terima kasih. Ada Ami Bakar Madu bersama dengan Umi Lela. Ya, dua penelpon saja dulu lah. Cukup ya, nanti di sesi berikutnya yang mau gabung lagi melalui voice call. Dan jangan lupa untuk Anda balarin suara Paramon, tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari ya. Habutop ini obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Harga Habutop yang 203, yang isi 200 kapsul harganya 230. Kemudian yang isi 100 kapsul harganya 150.000. Dan yang isi 50 kapsul harganya 100.000 saja. Anda bisa membelinya di apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Kang Mandor, iti Kang Mandol, ya Allah, Kang Mandol Leman, lawas teman, iti pada kangen Kang Mandor. Yuk nanti hari Minggu berangkat Kang Mandor, temu kangen sama penyiar-penyiar setara Paramono Kang ya. Bu Mandornya juga selamat siang, salam sehat dari kita semua ya. Ada ya apa tanya ya, mau ya judul ya. Kembang Kacang ya, lagu ini disuka banget sama Kang Doli. Siang sing siap-siap mapan. Mapan pan apa ya? Soalnya kan bubuk ya, potongannya nyaluk lagu kayak gini. Kang Doli, Kang Doli kayak pengen di tak lelau-ledung pakai tembang-tembang gendingan kayak gini maksudnya ya. Ya, dari 101.5 Star Paramon FM Tegal, masih ada Sandarista, masih ada para Saris yang bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotik Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT01, RW04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal. Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT01, RW02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT01, RW03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT06, RW02, Tarub, Kabupaten Tegal.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Baik, kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM di Gial. Masih di Parasari Siang ya. Teman-teman Campur Sari dan juga Keroncong masih akan terus hadir untuk Anda Balan Star Paramon Gedang Rojo. Ada dari miliknya Divarina featuring Fedrik Adela ya. Ini lagu disuka banget sama Ami Bakar Madu bersama dengan Umi Laila. Rondo Kempling juga sudah dihadirkan ya, memenuhi permintaan dari Kang Mandor Leman bersama dengan Ibu Mandor Mami Nelsnya ya. Segeng siang, segeng leah-leah. Selamat menikmati istirahat siang Anda ya. Yang mau gabung yuk di 352888 disapa kembali. Halo, selamat siang Balan Star Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu long deh.
0: Ya, mana ngerti?
1: Lah kayak aku.
0: Ya iya, ong salah.
1: Aku pengennya ngomongnya itu long.
0: Iya, salah dong. Passwordnya diulangi, Parasari campur sari nek sapor rete nemen sapor rene di sana ngomong sapor rete nemen lemah lembut kayak gue sih bang, dipertegas dong, dipertegas harusnya dong. Ah, pime Bang Al sehat Bang Al? Bang? Ya, nyambi apa sih Bang? Prima sih, nyambi apa? Sampai nyambi jahit apa nyambi ma'am apa nyambi? Hei, suaramu kemana? Bang? Bang?
1: Ya, Pimen.
0: Salam, gak berundek ke nongtok. Ya, sih nyambi sih. Bisanya aku ditinggal.
1: Ya, ditinggal sih boleh.
0: Ya ditinggal, orang tadi ngomong lagi ngobrol, kamu tiba-tiba menghilang. Ah, enggak, orang kamu sengaja ninggalin aku kok. Tadi kamu kemana dulu? Enggak, kamu kok rupa-rupanya kamu ke belakang dulu deh.
1: Ya. Enggak,
0: kamu dong. Ah, Om Kasnuri. Anji.
1: Aku apa ya? Waktu kayak apa ya? Apa ya?
0: Oh, ios pancen waktu itu. Mas Kanjeng.
1: Sampai aneh waktu kayak apa sih?
0: Mas Kanjeng, Papa Win, sugeng siang, Om Kasnuri.
1: Iya, aneh. Wong godangan dia ya.
0: Bang, ini dikasih bocoran sama Om Kasnuri nih, Bang. Mbak Yos, Bang Al ngundang-undang Mbak Yos bae online Mbak Nurul. Ika

0: wis ya. Iya, wis wis ngaku ngaku rumangsa. Maping san maping san hadir. Sehat-sehat maping burini Pak Pramudiono. Mama Lydia, Bang Ala digawe ngeseli ya Mbak Yos ya. Bang Al gawe ngeseli ya Mbak Yos kayak Mama Lydia ben ngerti Bang Al ngeseli deh. Dalam Mama Winda, selamat siang Bang Alpin.
1: Siang Mama Winda ya.
0: Wong ireng.
1: Apa ya? Ini kode ya. Ini medot ya.
0: Ya iya orang lagi tanggung ngobrol. Sabar dong. Masa aku mau langsung medot itu kan enggak sopan, Bang. Misal ini kamu lagi ngomong sama saya, kemudian ada yang miss call kan ngode. Iya, kan ngode. Kamu nih aja nggak terimaan deh. Sabar dong, orang sabar itu disayang penyiar, kata kata jasa keraju. Serius nih.
1: Makan nanti
0: top, makan darah lah. Ya Dracula.
1: Gue
0: berarti Sumio ya. Sumi apa Yos? Yos Yos pancen waku lucu tur waku dalam.
1: Ketina apa sih?
0: Ini hari apa? Rabu.
1: Oh ya lagu nek
0: eh,
1: Bebes.
0: Iya betul. Pak Rebo.
1: Iya.
0: Pak apa-apa? Judulnya apa? Pak.
1: Pak Lebo.
0: Pak.
1: Pak Lebo.
0: Pak.
1: Pak Lebo. Lahir di no kemis.
0: Pak. Pak.
1: Pak Lebo.
0: Pak.
1: Gumpak tinting ya. Gumpak tinting ya temenan ya.
0: Maaf bu, oke.
1: Senengan.
0: Mama Elsa.
1: Mama Elsa.
0: Ya.
1: Masak tuh mateng bayor.
0: Kamu masak, masak ya, apa bang?
1: Ketan ngongseng kangkung.
0: Oh enak kok bang. Aduh, bu enak ya bang, kangkung bang sama tempe udah.
1: Masalahnya kamu kan sampan boy.
0: Iya, tuh kan kamu katanya tadi nggak pernah ngerayu aku. Itu juga salah satu bentuk nyok rayuan beli, dong. Iya. Ya, kamu saja yang tidak mau mengakui. Mama ya, Ola, Ola, Ola. Caranya Mama Elsa. Ola uca dicayang lah Bang An. Dah. Apa ke? Lebio, lebio apa nih?
1: Aku sekarang ngonjoki langsung. Anak kesempatan
0: kok
1: tak tinggal. Anak kesempatan
0: lah,
1: tak tinggal ya.
0: Ya puas ladas ya.
1: Aku
0: iya.
1: Planning
0: mana? Iya, iya. Kamu ta ini ya? Apa senengnya ngonjoki langsung? Orang ngeseluk nih sesuatu ngonong ya?
1: Planning utamanya beli mono si kue tak sampingan tok.
0: Oh sampingan tok berarti kamu tidak sengaja ya?
1: Ya,
0: oh, berarti bukan nggak sengaja masih masih mending kalau nggak sengaja kamu nggak niat ya. Kamu nggak niat, kamu nggak niat untuk menemui saya. Enggak, emang kalau nggak diniati lo, hal-hal baik itu diniati. Oke, cara Kang Poim, ke cara Kang Poim ya duduk Yus ngomong ngomong nanya Yus ngelayu ya, yang.
1: Si
0: ngomong Kang Poim song jedu Yos ya, yang tak usah aku cinta kamu mas, gemes deh. Kang Poim, Kang Poim sengaja jebak Yos kayak rupanya.
2: Cemblem Mbak Yos, jam cemblem.
0: Eh iya cemblem baik.
2: Gawa es kelapa muda kue Mbak Yos.
0: Kon gawa es kelapa muda Bang Al, katanya Bang Al.
1: Enak
0: cemblemnya. Cemblemnya enak, cemblemnya enak, rotanya lebih enak lagi roten. Itu namanya rotennya ya?
1: Ya, mungkin biasa kue sih.
0: Oh, satunya roten ya? Rotennya?
1: Ya, nemen sih masalahnya. Ini tak, aku tuh cemblem apa ya?
0: Bukan, kamir, aku sebutannya kamir.
1: Iya, bener.
0: Apem, malah ada apem, Bang.
1: Beda lagi, yo.
0: Apem, Song. Itu kalau di aku apem. Salah.
1: Beda, beda lagi.
0: Kamir, kalau nggak apem ya kamir, Bang. Kang Edi Dados, Relep Jeger, DKK hadir, iya.
1: DKK Febi Blepa.
0: Nji.
1: Iya tane, mana deh ya? Iya tane.
0: Kang Mandor Leman.
1: Iya Kang Mandor Leman.
0: Nji, Papa Win, Papa Win.
1: Iya, apa nih kok kondangan dia? Namanya Om Kasma Win.
0: Oke.
1: Parto apa-apa. Katanya Gotrok ya.
0: Mister Gotrok.
1: Gotrok.
0: Iya.
1: Gotrok.
0: Siapa ya namanya?
1: Gotrok.
0: Bukan.
1: Mandek. Mandek.

0: Bukan Mantap. Itu bang.
1: Mantap.
0: Ya tak benerin dong bang kalau soalnya dibenerin. Oh, oh salah kok dibenerin orang gelem ya.
1: Ya.
0: Ya. Ya.
1: Ya maaf Lisa kang aku.
0: Oke.
1: Memakai we. Datangnya wong gondangan dia.
0: Gondang dia man. Ini budak pengpirong gondang dia. Ngoketuten tau. Di gunung dia di situ ada Mama Yaya.
1: Ngomong di belakang ngomong di depan
0: beda. Tetap aja dong. Iya, kan gunung dia kalau aku kan di studio bukan di gunung dia sekarang posisinya.
1: Ya kamu ngang dia. Ya jangan lobi wa anu ya. Apa nek uwe
0: sinten mali
1: Mama Hilma
0: okay.
1: Apa papa nek Uya Mama nek Uya papa nek Karisma kang tal
0: ji lang buana om lang buana sama ya, Nyiratu
1: apa nek
0: ji
1: wong gondangan dia
0: gondang dia lagi disebut-sebut lagi
1: kang Cahyo
0: iya
1: kang Mukri apa ya ika Cinolan
0: oke
1: Cinol ya karena wong godangan dia
0: tulup ke bang tak tulup ke singkanenge gunung dia buah nyebut
1: terus
0: ya wis bang oke bang ya monggo bang iya aku kalau deket aku minta bang itu kang punya enak kok bang enak ya bang iya tumis kangkung enak ya bang yang pedes bang cengise bang sing akeh bang
1: kayak omongan sampean ya
0: pedes iya sih enggak omonganku itu menyejukkan hati tahu
1: ya
0: dalem
1: assalamualaikum
0: waalaikumsalam di Blak Ting Ting
1: ya
0: terima kasih ada Bang Al ya yang ada di kawasan Lebak Goa ya orang aku dan Bang Al ke suka ngerayu Iyos ya tapi sebelum ini metu dewek ada wes sing layu Iyos ora apa-apa ya sing layu maning Kang Boim ya pinter ngerayune ya Bapak Iwin sama Om Langlang Buana dan Nyiratu selamat siang ya. Oke lagunya nanti ditunggu. Insya Allah mudah-mudahan waktunya sampai. Waktunya cukup ya. Di belakangnya Bang Aldi sapa kembali. Halo selamat siang Mbak Lanes Tara Paramon.
1: Paporen
0: dan temen.
1: Ya cik wani keroncong sama baik.
0: Bisa nih teka-teka langsung.
1: Bisa keroncong.
0: Cepat
1: rajum.
0: Aduh, bang ada di sasaran, bang.
1: Kang Boim,
0: kang Boim ngerayu nih ke Bang Al, tahu bukan ngerayu saya, Kang Boim.
1: Gelut.
0: Terima kasih. Pan ketemu dina apa? Tanggal pira? Jam pira? Di mana?
1: Wani rayu mereka ketemuan ngeronyong kalau usah pakai ngomong
0: kalau kamu yang rayu boleh apa enggak?
1: Lanyong tau lio terpenyong ngomong sing rayu deh
0: karep ya om kas ya upo kayak caranya om kas lebih lah upo om ruset tak kayak ngomong
1: sing wani siapa weh sing wani ini lapangan deh.
0: Di sini kayaknya aku lihat nggak ada lapangan. Nanti kita cari lapangan ya. Tapi kalau nggak menemukan lapangan, ya nanti di situ aja deh, di tengah-tengah jalan, ya, tengah-tengah jalan di depan studio boleh ya?
1: Menjeng.
0: Tapi kamu suka kan?
2: Upok kok kon mangkat kue, upok kon mangkat.
0: Mangkat po.
2: Koneng kie, arane apa? Rumah makan Queen Seafood.
0: Ya mangkat ya po.
1: Mangkat pan apa Mama Kiwi?
2: Halo Abang Upo Happy, apa kabar dirimu?
0: Mama Elsa.
1: Halo.
2: Konyang wani po, upok nggak apa? Soalnya nyong nggak waku wae yo.
0: Yo. Kakian, yo, sapa bae sing pan melu. Ya, keroyokan bareng-bareng ya.
1: Inti ne sing ngerayu Iyos kumpulna.
0: Yo. Yo sing ngerayu Iyos kumpulna dari siji nang tengah-tengah dalan ngarepe studio apa pan golet lapangan ya. Enggak upo pan gawa bakso, mamalane pan gawa kuahe, nyong pan gawa sambele ya. Burini gawa tangkal gawa kangkunge, burini gawa lengguke.
1: Wis langsung ngomong kaya kowe lah.
0: Iya dong, katanya mau mengeroyok yang ngeroyok makanan.
1: Ini masih wani karo nyong wis. Pas mingel dhewe.
0: Hati-hati.
1: Katanya nyong ora monitor pemrimen iki.
0: Hati-hati Mbak Yos, gue upo ketara bar. Kamu habis minum air putih ya? Apa habis minum itu? Habis minum air cucu. Cara Bu Rini Pak Pramudiona emang upo kan bakso. Kemaning.
2: Bu Rini. Cang upo. Insyaallah kok aku hadir Kang Upo.
0: Pada hadir ngenteni upo dateng ya.
1: Datang dengan Leong
0: datang ke hati
1: ge sayangku.
0: Kamu mau datang, kau niatnya kalau datang mau datang ke hatinya Yuatri apa datang ke hatinya Yos?
1: Wong sampai ane di tengah aja ini orang gelap diomongi karo nyong
0: ya, makanya kamu ini mau masuk ke hatinya Yuatri apa masuk ke hatinya nyong?
1: Lah nyong ta pengen manjingin taslin neng sampean tapi sampean nasi menjeng.
0: Ya kalau apa hubungannya sama menjeng? Menjeng.
1: Harmoni nyong perata kalau studio rasa anjir 6 km.
0: Apaan nek?
1: Kilometernya udah mati lampu.
0: Aje sampean nek kok nyong ora bayaran opo? Aduh, Upo, kamu sudah menyiapkan baksonya? Sudah, soto aja wis, kalau enggak baksonya soto.
1: Ya, ayo,
0: kita ketemu. Ayo, kita ketemu kan ya.
1: Sasak
0: durung. Tang Edelban, selamat siang Mbak Yos, Edelban monitor. Lagi nyate bareng-bareng dulu.
1: Lagune
0: sama cangkring.
1: Lagune urusan ngomong di mana-mana lah.
0: Kang Delban lagi nyate.
1: Ngomongnya di belakang.
0: Ngomong Kang Delban lagi nyate yuk po, OTW po. Ya. Ya. Nek ora menjeng bukan Mbak Yos. Dan aku kayak Bu Rini aja mengakui dirinya juga menjeng, ya kan? Kalau aku kalem nanti orang nggak pada kenal Upo.
1: Apa?
0: Kalau aku kalem, nanti orang-orang nggak bakal kenal sama Yos.
1: Ya, uang kalem, anak waktu ne, anak wajar lah.
0: Aku juga kalem, waktunya ada kok. Aku kalem, Pok. Aku kalau di rumah.
1: Kalem orang wajar, oh.
0: Pok. Aku juga kalem, kalau mau tidur aku kalem, Pok.
1: Setiap uang online dirayu-rayu nak, dasar uang menjeng.
2: Pok, ini dam jemblem, Pok.
1: Apa
0: ini? Nyalakan ini dam jemblem. Rame Mbak Yos sama Upo galau. Upo deh.
1: Kandani nyong orang tau monitor. Nyong ini dalamnya monitor.
0: Oh, di ya Allah. Kamu, aduh, kamu setia banget sama aku sih, Pok. Maaf, kesetiaannya sama Paramon dong ya. Setia sama setara Paramon. Ini main pola lagunya apa, Pak? Jemblem, Pak. Minta jemblem itu si Mama Kiu-Kiu.
1: Orang lah, nyong, Pak.
0: Mintanya apa? Kamu minta apa dari aku? Aku turutin. Apa yang kamu minta? Apa? Jaluk apa?
1: Nyong,
0: Pak. Jaluk apa? Jaluk apa?
1: Sebenarnya orang jaluk duniawi.
0: Jaluk apa?
1: Jaluk apa?
0: Jaluk
1: apa? Bener aja ngerayu-ngerayu wong online.
0: Jaluk apa?
1: Aja pura-pura
0: budak. Oh, nyong aja ngerayu ngonong. Kalau aku ngerayu, kamu berarti jangan juga ya.
1: Ya nggak sure, usah. Mana? Kalau gelem ngerayu nyong, ya. Sampai nggak usah ngerayu ngerayu wong lain.
0: Aku ora pinter ngerayu, Po. Aku ora pinter ngerayu. Aku pinter ngerayune dah lagi butuh duit tok, Po. Aku pinter ngerayu kalau lagi butuh duit baru aku pinter ngerayu. Kalau aku lagi tidak membutuhkan apa-apa aku enggak bisa merayu. Ya Mama Nadia, Mama Lydia.
1: Lagune.
0: Dong ora menjeng ora duwe anak yang bakal denger. Emang syaratnya duwe anak kudu menjeng. Mbak Nia, Upo cemburu nih ye. Mbak Nia bogares ngeledek. Ya, tawa nih Upo permen klengkang aja soto mbak, enggak bombong. Om Kas Nuri pripun Om Kas?
3: Dede rapat, radio salam-salam.
0: Kayak kenyami, kenyami Om Kas Nuri. Kon salam.
1: Nyontan
2: klinik. Bayas, yo dirayu. Dirayu, rayu.
0: Rayu Mama Kiwi, rayu Mama Kiu-Kiu. Mama Lydia. Iya, cemburu berot ku upo.
1: Orang-orang pan salam-salam asline.
0: Iya.
1: Gara-gara nete selalu mendengarkan apa diucapkan kalau barane para para monting ngeroy-ngeroy penyiar ki ya nyong kerungu kabeh.
0: Iya, nyanyi kenapa? Nyanyi po.
1: Spesial ku sampean.
0: Nyanyi tak lelo.
1: Assalamualaikum.
0: Lelo. Waalaikumsalam. Dok ning ting lagu apa po? Alah. Upo, upo kayaknya serius nemen ya. Upo jengkelnya kayak temenanan padahal koroan ya pok ya. Padahal koroan. Koroan padahal istara. Ono salam-salam, ono nyaluk lagu ya. Dadeng-dateng tiba-tiba menunjukkan rasa cemburunya. Apen-apennya ya pok ya. Guyunan ya pok ya. Ora. Nyong ora guyunan. Nyong lagi apen-apennya serius. Ada penelpon lagi di belakangnya, Upo Happy, sing lagi galau. Baik, halo selamat siang balan Sarah Paramon.
4: Ampun, hari ini Sarah.
0: Astagfirullah.
4: Iman, Mbak.
0: Makanya, masalah yang ngonong ya. Alah, uslah, alhamdulillah harus dang rayu. Masalahnya, dang Bang Al. Terus, sapa jasa keraju, Upo Happy melebu, wane pengen ngerayu. Akhirnya Upo Happy ya, wane pengen nyanyi, ingin keburu pacarmu. Ini lagu Dewa ya. Di mana nih, di 352888 lagi ya, tadi sudah sempat masuk tapi keburu turun, halo. Eh, mana sih sok pencet? Iya, iya, halo.
5: Halo.
0: Halo.
5: Sugeng siang,
0: Mbak. Sugeng siang, Nyi Ratu.
5: Aduh.
0: Aduh.
5: Asal protolan.
0: Protolan sinten casok racun.
5: Nggih.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Astagfirullah. Lah gimana ini sih ya? Bertabrakan atau gimana ya? Ya, di Mbak Dicu-Dicu kita sapa lagi ya. Halo, selamat siang, Mbak Lenis, para Paramon.
6: Siang.
0: Siang, Mama.
6: Rezekine.
0: Yayang Papa Win. Halo juga. Seneng ya, seneng ya Mah ya. Iya, kemeriak wis lah. Iya, kemeriak wis kok Dede Gani muncul. Apa?
6: Aku tenang bisa.
0: Aku tenang. Apa mau ikut lagunya ini?
6: Mola aku tenang Bu. Tak ikhlas no.
0: Ikhlas no. Tentang siapa itu?
6: Tentang orang
0: tentang
6: yang tidak tulus tak ikhlas no.
0: Oh. Tulus dong Ma, tulus dong Ma.
6: Yang penting aku pengen tulusannya titik ini yang murni ya.
0: Iya, iyalah. Soalnya yang tidak bisa yang tidak diragukan itu ketulusan seorang anak dan ibu ya.
6: Ya
0: seorang anak terhadap orang tua dan orang tua terhadap banyak anaknya ya. Kang Boim, kayak Kang Boim ya Maya. Yang
6: hujan turun lagi ya.
0: Kayak sing dirayu dudu lanang tok ngomal ini pedak rayu ya mamalan ya.
6: Ya Allah. Wong penyiar kowe ndek kene fan-fan
0: kabeh. Iya, milik Marosa. Semua.
6: Cewek-cewekan dirayu tayu po. Ya Om Kas.
0: Aduh.
6: Ari pengen lulu ya yo digawe mana.
0: Iya, mana. Digawe terus lak we terus kayak diteplaki dagi gawe patung ngono ya Mah ya.
6: Ya Allah.
0: Salam Mimi
6: ya.
0: Salam Mbak Mimi Ma. Aku tenangnya ini ya Mah ya. Nela ya Mah ya. Nela. Happy bukan Happy Happy.
6: Oh iya Happy. Mbak Mimi sehat-sehat selalu.
0: Happy
7: siang Bro Lani. Sehat Mbok.
0: Mbak.
6: Alhamdulillah.
0: Tong.
6: Alhamdulillah sehat Tong.
0: Oh, Tong.
6: Ayah dirimu ya Tong.
0: Oh Tong.
6: Semoga makin Tong.
0: Iya Tong. ngek. Kita gini oh ngek. Muncul oh ngek.
6: Singen dul.
0: Eh dangek dangek dul ben. Dangek pas setia. Dangek setia. Iya ngek.
6: Ngek nge minggu banget ya. Konsengan apa ya. Yuk. Parah-parah
0: kan. Mama lucu ngomong ngek guys.
6: Terus sama dul ben.
0: Bukan lah dangek. Dalban juga hadir, Dalban.
6: Iya, tangek, sehat ya, ngek.
0: Ya, mah Dalban. Mau blong kayak sundul bolong. Kayak mas, mas dangek langsung muncul, mah. Ya Allah, landep nemen ya, mah. Kupingnya, ya, mah. Monitor.
6: Berarti, mas dangek, mau sehari acara nembak.
0: Apa ya?
6: Mbak Ria, Mbak Nurul,
0: Mbak Tengok. Masa lutik udah di lutik udang.
6: Iya, berarti wong area kerane Mbak Ria lagi kerja.
0: Oh iya nih, anak gimana kaya. Tapi dangit di lutik bisa langsung juruntul.
6: Orang mengko nyontak kue tak anu
0: kiki. Den, iya, iya mah lodot mah. Iya, CCTV mah. Pak ngomong ini kacamata ireng mah.
6: Orang ngomong ini kacamata kudep.
0: Iya, kacamata jaran.
6: Iya, kacamata jaran.
0: Sepatu ini sing dhuwur nemen oma. Apa sepatu bot boleh oma?
6: Ora yung mau sepatu sing dhuwur.
0: Iya sepatu bot. Ya
6: ngomong
0: kayak Om Kasturi. Kayak saran lumping. Aku udah bilang Om Kasturi jukit kayak yung ya salam. Ya salam. Mah Dalban mah. Dalban kayak mah Dalban lagi maam sate kayak mah.
6: Kayak ora pengin lah
0: nanti mah. Pengin oma. Lagi pada nyate bareng dulur-dulur jare Dalban. Iya ke 8 huruf ke miss call 8 huruf mah.
6: Iya mas siang mas.
0: Iya.
6: Makasih ya.
0: Wis
6: tegel Semarang.
0: Iya. Ke anak sing rayu mah 8 huruf mulai cemburu kayak upo. Wis mah emah mah. Ke rayu bang ledek ya Kang Poim. Ledek bang rayu ke sebenarnya rayuan apa bang ledek?
6: Trio pesok ya.
0: Iya.
6: Menet malan manu.
0: Mm-mm, Kang Ibni Abdillah tuh. Kang Ibni Abdillah.
6: Marina ya.
0: Di Mama Kiwi.
6: Mama Kiwi.
0: Iya. Oke. Kang Mandor, Kang Mandor, Ibu Mandor.
6: Oh, iya, Mama Mandor.
0: Ma.
6: Sehat ya.
0: Ma pingsan.
6: Maping, aku kangen karo.
0: Iya. Kang Mandor nanti hadir ya. Kangen pada kangen. Ya, pada kangen ke Kang Mandor sama Bu Mandor ya.
6: Ya sehat ya Pak Mandor.
0: Amin, insyaallah. Mama Winda.
6: Mama Winda kali ini.
0: Betul.
6: Abang Kumis. Mister Kontrol.
0: Ya.
6: Pasukan Ibu Kemoyo. Mama Winda, Mama Winda, Mama Bayu, Mama pasukan dalam Jakarta. Ibu sungguh
0: terlalu.
6: Mbak Ning, Karo yeah. Budi juga ya Bunda Santi. Buri ini Pak Pramudiono, Tete Agustin, Pak Pramudiono. Terus Gohai Oh.
0: Siapa lagi Oh?
6: Oh iya.
0: Wah atau Mai?
6: Mas Win
0: ya Mas Win maring di Niora. Mai dia almane. Mas Bin itu lagi kumpul sama Mas Langlang Buana sama ya. Nyeratu.
6: Langlang
0: Buana. Nyeratu bikin nyublek ya melasih sung ke sahabatnya.
6: Mending nyublek dia ditampan
0: oh iya. Oh iya orang bejodor acan ngalem. Wa iah. Kang Omat, Mama Lani, lagune diganti judulnya Liwung Oh. Lu udah kayak orang candak lah. Eh, Papa Win beri kue serong lagu. Ah, Papa Win request saya bisa serong lagu. Ngolang-lang buana. Ngolang-lang buana pesen dewek ya. Papa Win pesen dewek Lintang Asmoro, Papa Win.
6: Oh, kayak
0: kue. Kayak kue.
6: Terus mau tiga teremani.
0: Lagian ya, lagu liwung enggak ada Kang Omat.
6: Ini ya Mama Ikmat terus
0: ya.
6: Mama Wiwin ya. Empat kawan.
0: Ya.
6: Mama Tia, Mama Lidia, Mama Alisa, Marti. Terus mau
0: go kabeh bye. Mas Fitur ketinggalan Mas Fitur.
6: Mas Fitur monitor. Ya.
0: Monitor dong, selalu.
6: Oh, uwer.
0: Ya, Bu Rini, Bu Rini.
8: Ini Bu Rini.
0: Ya.
8: Spesial loh. Mama Lani ke anak mama ya. Supreme Ngutri OPS.
0: Oke, Kang Pi.
8: Alhamdulillah.
0: Ya, cekaya kue mah tetap disebut sama.
8: Iya,
0: wis. Iya. Iya, orangnya kaya kue ya. Wis, beli kabe malah kamu musuh ya, Ma. Iya. Oke.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ding ting.
8: Iya.
0: Terima kasih ada Mama Lani bersama dengan Dede Gani ya. Ini Bu Rini dukung lagunya Papa Win ya. Lintang Asmoro nanti bismillah ditunggu ya, mudah-mudahan waktunya nyampe. Ada Pak Arbo dulu ya. Pas hari ini harinya hari Rabu, suasanane adem, suasana hatiku adem, suasana hatine upo galau, semeromong. Jasak raju menunggu orang melebu sak, tang melebu langsung dibalani upo happy sak. Pak Rebo, Bang.

0: Beli apa kamu?
1: Oh, Fitri. Ini Fit, aku beli Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
0: Hah? Itu apaan, Din? Vitamin? Atau apa sih? Kayak pernah denger gitu?
1: Ya jelas lah, pernah denger. Sekarang kan ada di sosmed-sosmed udah banyak yang posting produk dari Habutop. Apalagi di radio-radio. Juga iklannya udah setiap menit. Habutop itu obat herbal yang terbuat dari bahan alami seperti habatus sauda, daun kelor, kunyit, dan bahan herbal yang kaya akan manfaat buat tubuh.
0: Oh iya, aku ingat. Tetanggaku juga suka tuh beli Habutop ke apotek. Katanya badannya makin fit setelah rutin konsumsi Habutop. Padahal kan sebelumnya dia kena diabetes loh.
1: Nah, itu sih cuma salah satu hasil dari Habutop, Pit. Selain menambah kekebalan tubuh, baik juga buat penderita stroke, jantung, darah tinggi, dan yang lainnya.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

Ya, kembali lagi masih di 101.5 Star Paramount FM Tegal. Ya, satu teman Parasari, ada dari miliknya Didi Kempot, cintaku sekonyong-konyong keter, orang keter. Lagu ini disuka sama Mas Langlang Buana ya. Kemudian Atlet Aku Tenang juga sudah dihadirkan. Memenuhi permintaan dari Mama Lani, dan sebelumnya ada Lindang Asmoro juga dihadirkan. Memenuhi permintaan dari Papa Win atau Mas Kanjeng atau 8 huruf P Mama Lani ya. Disuka juga lagu tersebut Lindang Asmoro sama Burini Pak Pramudiono. Oke, terima kasih untuk ada balonnya Sarah Paramon yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online ya. Coba, kok pakai HP ini sih? Yang satunya dong.

0: ada Ayang Linda sama Arul ya. Selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Kang Udin juga, selamat siang. Bunda Septi dekat Mama Queen Mbak Yos, cuma 5 menit nyampe di rumah aku. Oh, rumahnya Bunda Septi dekat sama ini kafe Queen Seafood ya. Ya nanti hadir ya Bunda Septi ya. Kang Parjo juga selamat siang. Tante Dewi Kunti bersama dengan Kang Teddy juga selamat siang. Papa Ari, Mama Ari di Sirampok juga selamat siang. Ada Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Sugeng Siang Mbak Yus Andarista Amrul Saking Purbasana Toru Prabu Nuun Sebu Badai Rikos Tembang Ujudi Pleroi. Salam Colek Kangge Ibu Demut. Ada Mama Lani, Ban Mbak Nia, ada Jasak Rajum, ada Kang Kasnuri, ada Kang Doli, ada Kang Parjo, Kang Kasah, Abah Saharul, Kang Kopidin, Sedoyo Mawon, Kru Lan Balane Setara Paramon. Sugeng Lele, rehat siang. Spesial Kang ini pun siaran Mbak Yo. Semugi pinaringan sehat, bahagia sedan dan kalian keluargi. Di belakangnya ada Kang Mandor Leman bersama dengan Bu Mandornya, selamat siang juga. Kemudian Mama Ringganis juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Yo. Songireng hadir, salamnya buat semua balane setara Paramon. Super sayangnya buat Umini, Umini yang selalu ada di hati. Makasih buat Mbak Yo, semoga sehat selalu, amin. Ada Mapping San juga selamat siang. Mapping San, lama baru kedengaran kabarnya. Sehat ya Mapping ya. Kang Edi Dados, Relip Jeger, hihihi, dan Duda Kaplak-Kaplaknya juga hadir, terima kasih. Mama Elsa juga selamat siang. Oh, ola usah disayang lah Bang Al, tak Pak Lebo. Mama Elsa, Kemudian di belakangnya Mama Elsa ada Mama Lani ya bersama dengan Dede Gani. Ada Ama Cangkring juga selamat siang. Salam kenal. Tadi pas Ama Cangkring online siapa? Mama Lani ya berarti ya. Yang lainnya pada ini sih nyublek. Terus ada di belakangnya Kang Ama Cangkring, ada Dalban, Dalban yang lagi makan enak ya, makan besar ya Ban ya. Dalban makan sate, sate kambing sama esop. Esopnya esop balungan, balungan cai. Iya, balungan cai apa balungan balungane wedhus. Rupanya itu balungannya pedus ya. Ya weh, selamat menikmati santap siang ya bersama dengan teman-teman sama dulur-dulurnya ya Kang Delben. Kemudian Yuwatri juga selamat siang, terima kasih sudah hadir Yuwatri bersama dengan Mama Snuha dan Mbak Amnya. Mbak Nia Bogares juga Kang Letek Upo cemburu nih. Cemburu nih Mbak Nia ya. Turung temenan, kang duit temenan prima po. Overprotective Upo ya. Ada Om Kasnuri juga selamat siang, terima kasih sudah hadir bersama dengan Mama Wiwin. Kemudian ada Mama Kiu Kiu, Kiu Kiu juga selamat siang. Mama Lydia, iya dang orang menjeng orang dua anak ya. Cemburu berat ke Upo Mbak Yos, iya. Kayak lagunya Dewa 19 ya. Mama Lydia sudah tadi ya. Mama Lydia, Mama Ayi Bengle juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Ibni Abdillah juga selamat siang. Piyol, Kang Piyol juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mas Dangek juga monitor, terima kasih. Si kemarin denger Mama Lamalani, tapi Mama Lani orang ngeh ya. Kudu nengok coba mah, diintip mah. Kira-kira siapa ke Dangek? Bentuknya kayak apa? Kau bisa bentuk kayak apa ya? Hadir Kang Dangek nanti hari Minggu di Queen Seafood Cafe ya, di Balai Kota Lawas. Ada Kang Boim juga selamat siang, terima kasih sudah hadir bersama dengan Mbak Atun. Mama Winda kali wingi juga selamat siang. Terus ada Wa'i Jeng Robi, Abah Weni yang ada di kosan Kuningan juga selamat siang. Ada Kang Oma juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Saya searching lagunya Liwung belum ada ya, belum ada di playlist Kang Omat. Kang Bi juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kang Raju lagunya Ariati ini apa masuknya? Apa keroncong maksudnya? Yang keroncongnya belum cari. Ariati apa yang ini di Ariati masuk di Lanosta kayaknya. Di keroncongnya enggak ada. Bu Rini Pak Pramudiono juga selamat siang. Lina Asmoro Mbak Yos, iya dukung lagunya Papa Win. Mas Kanjeng yang ada di kawasan Pemalang. Suun Mbak Yos sudah di-play. Terima kasih juga Bu Rini. Ada selamat siang Mbak Yos, Fitur di Bengle hadir di acara Campur Sari Keroncong di Parasari siangnya Setara Paramon. Salam buat Om Ha, Om Kasnuli, Om HM, ada Kang Doli, ada Bang Al, ada Ami Bakar Madu buat Umi Lela, Jasak Raju, ada Kang Parjo buat Afurkon, ada Mamalani buat Kang Mamalani sama Dede Ganinya. Terus ada Mbak Nia buat Wong Irengnya, Tata Agustin, Mbak Murdika Zen, Mbak Am Kembangpang, ada Om HM, ada Kang Edi Dados, ada Kang Piol, ada Kang Akil, ada Kang PI buat Mama Nadia, buat Balani Setara Paramon, buat Mbak Yos selalu sehat, selamat bertugas saja, terima kasih. Kemudian di belakangnya Piol, Kang Fitter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Dia Ceng Yos Nji, sugeng siang Uki Mas Kanjeng Derek Nyawiji Ingang Parasari, request lagunya Lintang Asmoro sudah dihadirkan ya, spesial kagem Mamah Lani. Salam bahagia kagem sedoyo Pramiarso Radio Setara Paramon. Matur nuwun. Setunggal mali Mbak Yos, Langlang Buana request lagunya Sekonyong-konyong Koder Mbak Yos, sudah dihadirkan juga ya. Matur nuwun sekare Lintang Asmoro, romantis nggih ceng enji yowis epi meke. Oh ini sairnya disebut yen wis tresno ra bisa dipisah no alayo Mama Lani. Mister Gotrok, Mister Gotrok, kemana aja kamu Mister Gotrok ya. Selamat siang juga Mister Gotrok. Kemudian ada assalamualaikum Mbak Yos, salam kenal Jimba Nji, salam kenal juga iki Ibu Guru Nani Superman Sekang Purbalingga Mbak Yos, badhe nyuwun kidung ingkang judulipun Caping Gunung. Salamipun kangge sederek paramon sedaya mawon, kangge Mbak Yos matur nuwun. Oke, dumplak ting ting jos Nji, matur nuwun pendatang baru. Bu Guru Nani Superman ya. Superman apa Superman ini yang bisa terbang ya. Pahlawan. Nanti saya save nomornya ya. Mister Gotok sudah saya sebut. Terus ada assalamualaikum Mbak Yos dari Najib Debong Kulon, nitip salam kanggo Kang Jenal Jat, ada Jasak Raju, Mbak Nurul, ada Kang Teguh. Terus salam spesial kanggo Mbak Yos, sehat selalu, berkah selalu Mbak Yos Nji. Kemarin Kang Najib diminta nomornya sama Mbak Nurul, sudah dihubungi ya Kang Najib. Bukan Kang Najib, maaf. Ini Kang Jenal Jahit ya. Saya ingin Kang Najib, Kang Jenal Jahit maksudnya. Dia punya kaos kegedean. Kang Raju, selamat siang juga. Ariati Keroncong enggak ada. Waiah, assalamualaikum Mbak Yos, Abah Weni. Salam kangge sedaya balane Setara Paramon sambil ngopi Mbak Yos, seruput waiah, seruput Abah Weni ya, semuncul sih kamu. Duh bagus karangannya, salamnya buat Mas Bagus Ari bareng keluarga, spesial buat ketiga istriku dan anak-anakku. Aduh tuh bagus ya, rezekimu penak tenan sampai duwe bojo telu. Waduh Mbak Yos, Mame Eci absen bae Mbak Yos. Si kenal karo aku apa ora Mbak Yos ya? Mame Eci, aku si kenal namanya tapi lupa rupanya. Ya. Nanti ketemu ya, hadir di acara Paguyuban Balane Setara Paramon, tempatnya di Queen Seafood Cafe, tepatnya di Balai Kota Lawas ya, hari Minggu tanggal 13 September 2006. Ayo, monggo ditunggu kehadirannya. di acara Paguyuban Balanes Arah Parman yang akan diadakan nanti hari Minggu 13 September 2006. Waktunya jam 9 sampai selesai ya. Kamu sana odong-odong mama not Mbak Yos dalam aku yo tak sebut no. Ada siapa lagi sudah? Semuanya sudah? Biar gak ada komplain. Oh ya. Ji Papa HM nih, Papa HM yang belum disebut ya Papa HM. Terima kasih sudah hadir Papa HM. Ke upo ke Papa HM juga cerita neng rayu Mbak Yos kepo.
1: Wis
0: leh. Ke.
1: Iku Mbak Yos wis karo Papa HM bae sing perem. Mbak Yos, assalamualaikum Mbak Yos.
0: Karo Papa HM.

Quran demikian. HP mana ini? Bukuru. Bukuru Neni kalau enggak. Oh, Nani, sayangnya Neni ya. Iya, ini nama mamerku. Bukuru Nani ya, ini lagu Edmang terakhir yang saya hadirkan di Paras Aris yang dan setelah ini nanti Anda Arista hadir kembali di Lanos Tada Debang-debang Bapak Nostalgia Indo dan juga Manca di era 70-80 dan juga 90-an sampai di jam 4 sore ya. Dan 101.5 Star Paramana FM Tegal. Yos Anda Arista pamit undur dari Paras Aris yang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Utara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.
1: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
2: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang Tegalan Radio Paramon. Kira Jakarta langka.
1: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
2: Diloken sinok, nek kaya gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.
3: Yo, nggo balane Paramon. Sik

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Hai hai Balan Setara Paramon. Halo, ketemu lagi sama Yus Andarista ya. Seperti biasanya, kali ini saya hadir di Lanosta di kesempatan siang hari ini, hari Rabu ya, di 9 September 2026. Dari mulai sekarang sampai di jam sore nanti, kebersamaan kita di Lanosta tentunya ada tembang-tembang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda sampai sore nanti. Yang mau gabung silakan, nanti saya tunggu kebersamanya. Silakan monggo, Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 dan di 6145477, dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852 931 99588. Tentunya kebersamaan kita di Lanosta seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata, dan ada juga Habuto obat herbal ramuan arep yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Untuk mengkonsumsinya itu 2 kapsul sekali minum ya, 3 kali sehari. Dan untuk mendapatkannya silakan Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampyak 132. Semua yang dia inginkan, all that she wants, is of best. Special untuk Anda, Balan Setara Paramon.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa? Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana ini, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, barang 1 minggu, 2 minggu, langsung biar bening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: PT Denatur Indonesia.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana,

0: Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotik Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang nomor 25. Apotik Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
1: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588. 0852 9319 9588. Apotek Musifarma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: Baik, kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM Tegal. Masih di Lanosta ya. Ada teman-teman pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan terus dihadirkan untuk Anda ya. Pak Yurmantir, Daun-daun Kering. Ini lagi disuka sama Mas Kanjeng atau Papa Win ya, yang ada di kosan Pemalang. Ya, mau gabung yuk di 352888 kita sapa. Halo, selamat siang jelang sore.
1: Hola.
0: Hola, A. Iya, A.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, A. Kayak A.A. sih, suaranya Kang Doli. Aku harus ngiranya Kang A.A. A.O.N. saudara A.O.N. awit pinggi kalau katon sih, A. Dan nyong-nyong galingan dirimu, A.
1: A.O.N. tadi.
0: Iya. Lagi angker maning. Angker maning ya, Kang.
1: Angker maning, jadi kita kan dini nyong
0: di sini. Iya, wis lah. Iya, awalnya bisa kayak U.O.N. Terima kasih. Ini Kang Doli. Kang Doli bisa melebuni pertama maning ya Kang ya, PRS. Iya, ajib warna kuning, ajib maning. Lagu apa, Kang?
1: Lagune apa ya? Kita rodes apa lagunya?
0: Gitu rolis. Tara, sebentar ya.
1: Salam.
0: Monggo. Ada banyak nih, ada sobat muda, setangkai bunga, salam terakhir, problema, permata hitam, Nona, mana gairahmu? Nona. Oke. Dia senengane kae, ami bakar madu, cap Nona.
1: Nona, kok senengane? Nona wakale.
0: Cap Nona. Ya. Ya.
1: Ya, ami bakar madu.
0: Ji, sama Milela. Oke.
1: Pon Bang Al.
0: Iya. Papa Win, Mas Kanjeng. Di Pemalang, iya.
1: Di Werina ya, ngono ya.
0: Ya, oke.
1: Kontrol.
0: Ji.
1: Pinter, akil, huar-huar.
0: Iya.
1: Jahit.
0: Bu Rini Pak Pramudiono.
1: Ini Pak Pramudiono.
0: Bunda Septi.
1: Bunda Septi. Ya. Putika Leoni.
0: Aduh. Ya.
1: Well.
0: Sinten Mali. Kang Amrul.
1: Amrul.
0: Halo. Halo Kang Doli. Kang Amrul kayaknya tadi sudah kirim WhatsApp. Iya benar ya, tapi kehapus. Kang Amrul kirim lagi yo, Kang.
1: Iya.
0: Sampai ya. Lalu kehapus itu sih, saya menghapus yang di Parasari.
1: Manisa, Manat, Manat.
0: Oh iya, sip. Oke.
1: Dia pada
0: gondrong. Kang Amrul jadi Mbak Yos lagi kangen karo Afurkon ya. Orang suaranya memang mirip awale. Ternyata Kang Doli. Tapi aku langsung Mas ini sih, langsung paham.
1: Ya, Dido juga ya, Mama Ani Songgo.
0: Iya.
1: Eka Erwin.
0: Oke.
1: Tadi Subowo
0: pingsan. Anji.
1: Warno.
0: Iya.
1: Mukhtar Odo.
0: Kang Mukhtar Mamanut.
1: Mamanut Mamrohimi.
0: Anji.
1: Mesiamia Bukares.
0: Papa HM.
1: Pak HM ya.
0: Ya, Kang Joko Tingkir.
1: Albar.
0: Anji.
1: Cengat ini.
0: Cengat.
1: No.
0: Mama Ai Ai, Mama Ai Bengle.
1: Mama Siti Bengle ya sudah.
0: Iya.
1: Burau ini
0: lagi kianan sih persiapan. Kapan sih udah berangkat apa belum umroh? Budaya Ravana. Iya, mau umroh katanya.
1: Pamuksan Barohyati.
0: Iya, Mbak Am Kembangpang.
1: Mama Siti. Iya,
0: Kang Doli, apakah dirimu kabarnya biak-biak saja? Ditanya sama Mbak Am.
1: Biak-biak saja, benar.
0: Iya, alhamdulillah biak. Oke.
1: Ya,
0: apa lagi?
1: Teman-teman ya. Bella, Kang Kamari.
0: Kang Joko Tingkir sudah ya?
1: Kang Joko Tingkir.
0: Ya, makasih salamnya gitu.
1: Dul, Jana Padul. Ya, Kang Darmu.
0: Iya.
1: Masih Adin yang bakal nabi.
0: Watri.
1: Watri ya, bareng Mas Nur.
0: Selamat siang Kang Doli.
1: Watri, Pak Jon apa ya?
0: Ji. Wis lah, anak lah. Alah, mamaneng udah, mamaneng Om Bambang. Oh wis ya gambreng, oke. Sudah semuanya saja? Oh gambreng. Ayu dalane gambreng. Ya arane aran gambrenge pantese nggo sapa. Nggo tangane sampean. Oh gambreng itu artinya kayak gitu. Amasa. Gambreng aku taunya gambreng itu ya gambreng gitu loh. Oh aku taunya gambreng itu mesti gambreng misalnya. Iya kok mungkin gambreng taunya cibule cengeng ya. Itu yang saya maksud itu taunya itu artinya. Oh ternyata breng sama eng beda ya arti beda arti ya. Oh, breng sama breng beda.
1: Iya, brengnya sih gimana?
0: Antara breng padahal tulisannya sama ya, pengucapannya yang beda ya. Gambreng sama gambreng. Udah, spesial.
1: Gambreng, kalau brengnya sih.
0: Ayo, anak breng. Breng-brengan. Aduh. Iya, breng-brengan, ambune breng-brengan. Iya wes. Ji, oke amin. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak bling bling. Jos, terima kasih ada Kang Doli yang ada di kosan Dampiak ya. Di belakangnya Kang Doli di 477 kita sapa lagi. Halo, selamat siang Balon Star Paramon.
2: Halo.
0: Halo Bang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Ai. Nji. Iya bener dong.
2: Ya bukan ya.
0: Ini watuk bang. Permangan kangkung langsung watuk bang. Lah makan kangkung kekeluludin duduk watuk bang.
2: Sampai watuk kok.
0: Lah nyong dan ini gak ketemu sampai orang watuk orang acan. Malah ya hewannya adem.
2: Masa sih.
0: Ademit, maksudnya ademit. Lagunya apa nih bang?
2: Lagunya apa ya?
0: Apa?
2: Anak-anak mancah yang mana nyukut iblis.
0: Lah kak, aku orang nyukut mancah mana yang kecuali ada yang request.
2: Emang yuk temo karena anak yang nembe nyukut.
0: Enggak ada, itu tadi yang baru saya munculin itu masih baru. Udah enggak ini lagi? Kalau enggak ada yang request ya enggak.
2: We love you baby.
0: Apa ya? Lagu apa ya? Scorpion.
2: Oh Bon Jovi.
0: Iya.
2: Judulnya apa ya? Judulnya selalu apa ya?
0: Always.
2: Selalu.
0: Selalu untuk selamanya.
2: Wetaan luka.
0: Selalu. Untuk kebelamannya Bon Jovi. Always ya. Oke.
2: Sing selalu baik.
0: Iya bang.
2: We love you baby.
0: Na na na na
2: na. Emang ini agak ngomong ya. Iya kayak apa yang ngambang kepimen ngomong mas.
0: Ngambang dawa ya.
2: Iya ngambang.
0: Ngambang dawa kayak hubunganmu sama.
2: Sama kamu.
0: Bukan. Pak. Kamu enggak mau kenapa sih kalau dirayu Ita kamu enggak mau sih, Bang?
2: Mantap, Pak.
0: Iya. Iya. Kang Boim.
3: Ya, aku sih kayak kepe Bang Al. Will. Aku sih Al. Sana Al para pacuwa.
0: Aja secuil tok ya Arab ya Bang ya. Enak, masa ngucapin will tok. Mas Kanjeng, Papa Win.
2: Kanjeng ya. Iya, Peti Trepa.
0: Iya. Oke, Papa Win ceritane ya. Tawa Bodin Bang Al. Ya. Rupane ya, enak, Guys. Aku suka telane tela itu, tela keju. Singkong nggak? Singkong, singkong. Bukan tela ya, beda tela sama tela sama singkong beda ya, Bang.
2: Sing digoreng nanti langsung dicemplung nanti digoreng mati.
0: Iya, itu cara bukannya seperti itu, Bang.
2: Apa sih digodok di situ kayak nempel digoreng?
0: Iya, digodok dulu. Enggak, oh enggak, aku suka yang keju, Bang. Itu berarti gimana proses?
2: Anak-anak tua tela.
0: Oh, aku kayaknya yang cara itu yang pertama kamu bilang tadi, Bang.
2: Pertama digoreng nanti cemplung nah.
0: Iya, akhirnya kan meletak.
2: Digoreng mati.
0: Iya, itu meletak itu yang pakai keju itu ya.
2: Yang meletak.
0: Iya. Kalau dicemplungin ke air es itu kan jadi pecak blok blok blok nanti digoreng ya. Iya.
2: Kayak lagi ngetak di sampan blok.
0: Nakal sih, Bang. Bu Rini, Pak Pramudiono.
2: Ya, Mama Wiwi.
0: Iya. Ayo semangat-mangap kayak kemaem kayak iwak kemaem sambel mene. Ya Allah. Bu Rini aja ngucap sambel, aku jadi ngiler. Kang Fitter.
2: Kang Fitter.
0: Iya.
2: Tane uang,
0: iya,
2: iya, tane kue buline, Pak Mudiono.
0: Kang Amrul, Bang Al, ya. Bang Al, salam kenal. Ah, Kang Amrul udah lama kenal dong, Kang. Kang Amrul, salam kenal. Nyanyi maning, Bang. Jadi kamu disuruh nyanyi lagi. Bukan Amrul, Amrul, ya.
2: Amrul,
0: Amrul, Amrul.
2: Ya,
0: ini kan kamu di depan saya. Al, Al, kamu di depan saya ya. Nanti depan saya. Nanti saya ajarin. Cara ngomongnya merul ya.
2: Iya, Tane.
0: Pak Jabidin, Ibu Bisri.
2: Kang Jabidin, Ibu Bisri, nama channel Cahit.
0: Kamu disuruh nyanyi sama Amrul.
2: Iya. We love you, baby.
0: No, no, no, no. Iya, Bang.
2: Belas
0: ya, dadah. Dadah, bye-bye. Dalam. Ya. Dalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ting.
2: Ya.
0: Terima kasih ada Bang Al ya yang ada di kesan Lebagua ya. Kokonya ini seneng yakin Amrul. Iya kan Amrul seneng sama suaranya Bang Al. Aku juga dang Bang Al nyanyi hawanya pengen turu lali kok ya. Iya di belakangnya Bang Al, kembali kita sapa ya. Saat menarik lagi di 888. Halo, selamat siang, jelang sore.
4: Halo, selamat siang.
0: Halo juga.
4: Selamat sayidnya sepanjang hari.
0: Enci.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sehat kabar ya Mbak Yos?
0: Alhamdulillah sehat.
4: Alhamdulillah.
0: Ya.
4: Pan rekus lagi ini.
0: Iya ini dengan siapa ya, saya lupa sama suaranya. Ah, Kang Aryo.
4: Iya. Yeah.
0: Oke, Kang. Lagunya apa, Kang?
4: Lagune ya tahu hati yang luka.
0: Hati yang lukanya Betaria ya.
4: Iya.
0: Yeah. Ya, salam monggo.
4: Salam pasien Pak Bayo. Semoga sehat selalu bareng keluarga.
0: Amin.
4: Tuh, Mama Isna bareng keluarga.
0: Enji.
4: Terus Sumpah Suri bareng Mama Isna.
0: Oke.
4: Sampar Ju. Ajune.
0: Oh iya.
4: Bapak Mama Ari, Bapak Ari.
0: Enji.
4: Mama Dea, Bang Uskolere.
0: Oke, Pak Jabidin, Ibu Bisri.
4: Kang Jabidin, Ibu Bisri.
0: Ya, Kang Fitter.
4: Kang Fitter, Kang Jenal Jai, Kang Uwe. Apurkon, Mama Kiwi, Bang Kasawi.
0: Mbak Yo, suaranya Kang Aryo bisa lembut nemen ya, itu Kang Amrul.
4: Iya, Kang Amrul, selamat ya.
0: Lembut kayak tepung ya, Amrul ya.
4: Terus buat
0: Kang Sarno Yumarti. Ya wa ato mai.
4: Wa ato sama mai.
0: Ji.
4: Terus buat Mama Priten ya bakal terwirenge, Mama Neng Kasambang.
0: Oke.
4: Okay. Tapi nggak usia beta terus. Terus buat Mama Lydia, Mama Ina juga kecewe.
0: Oke. Okay.
4: Kami pakar madu, bermilah kerjanto, sama jenis kuning.
0: Kang Boim.
4: Kang Boim, bareng Batu ne, Kang Parto.
0: Kang Joko Tingkir.
4: Kang Joko Tingkir. Selamat siang, Edi Kedo. Mama Jili.
0: Oke. Okay.
4: Terus buat Mama Hilman, permisi kita oleh Mama Nuya. Mama Nuya. Terus buat Mbak Betade, Kang Awal.
0: Iya.
4: Terus buat Kape Pai.
0: Mama Levita ketinggalan, Mama Levita. Oh,
4: Mama Levita.
0: Iya.
4: Selamat siang, Mama. Saya, Mama Nadia.
0: Mama Nadia.
4: Kape Pipi Elpa.
0: Oke.
4: Okay. Eva. Mama Yi Pengle.
0: Ji.
4: Bapak Mukaro Tomotong.
0: Iya.
4: Mama Nadia.
0: Oke. Okay.
4: spesial buat Mbak Yo, sukses selalu semangat.
0: Amin.
4: Seperti pesan yang senang memakna.
0: Oke. Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Kang Aryo. Lagunya Nanti Hati Yang Luka, Kang Delben. Kang Delben, baru Kang Delben. Maam sate, pirang sindik, enteng melu takon yang nelpon nganggo nomor sindi. Kalau mau online tadi seperti Kang Aryo, pakainya nomor ini di 352888 atau yang satunya di 6145477 ya. Begitu, dicatat wes Kang Delben, online oh Kang Delben itu kayak apa dulu suaramu. Tapi nanti ya, ini sudah dikepen telepon ya, di sesi berikutnya dicoba ya Kang Delben ya. Ya Ben Del, ya kutunggu pesona suaramu. Ada Gito Rolis dulu saya hadirkan, memenuhi permintaan dari Kang Doli yang ada di kawasan Dampiak. Tapi sebelumnya saya kasih informasi dulu ya untuk Anda Balanes Tara Paramon yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, jangan lupa dikonsumsi vitamanya ya. Vitamin V mata ini berhasiat untuk memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, linder, dan gangguan penglihatan mata lainnya ya. Harga Vitama V mata ini Rp150.000 saja, dan Anda bisa membelinya di apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paraman FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132 ya. Untuk vitamanya ini diminum ya, 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Kemudian untuk V matanya ini obat tetes, nah, bisa langsung diteteskan ke mata atau juga bisa diteteskan ke air hangat kemudian diminum ya pada pagi hari dan juga malam hari ya. Vitamin adalah herbal alami yang diformulasikan khusus untuk membantu memelihara dan menjaga kesehatan mata. Dapat membantu menyegarkan dan meredakan mata lelah akibat terlalu lama menatap layar atau komputer atau gadget ya. Dan vitamin juga dapat digunakan untuk membantu pemulihan berbagai keluhan seperti mata minus, linder, hingga katarak dan keluhan mata lainnya tentunya ya. Silakan sekali lagi untuk mendapatkannya, Anda bisa membelinya di apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung ke sini di studio Radio Setara Paraman FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132. Jangan kemana-mana dulu, tetap di 101.5 Setara Paramon FM Adios Andarista. Di Lanusta sampai di jam 4 ada produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Kang Doli.

0: dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salama, biasa dipanggil Mama Aren. Alamat Kampung Cikole, Kecamatan Cileles, Desa Kujangsari, RT 02 RW 03, Lebak Banten. Saya mau berbagi pengalaman lagi nih. Sebelum konsumsi Vitama, mata saya suka perih dan berair. Penglihatan kurang jelas dan akhirnya saya mencoba beli Vitama, obat kesehatan mata. Alhamdulillah, mata saya sekarang sudah tidak perih lagi dan sudah normal. Terima kasih Vitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Duk, tolongin ibu dong.
4: Ada apa, Bu?
3: Tolong bacain WA ini nih. Kayaknya ini chat penting deh. Soalnya, tadi siang ada pembeli yang minta nomor ibu. Katanya mau order bakso buat hajatan nanti.
4: Ibu kacamatanya kemana emang? Lupa naruh lagi ya?
3: Iya, tadi ibu lupa nyimpennya di mana. Jadi kalau nggak pakai kacamata, burem banget. Lihat tulisan di HP kecil-kecil begitu.
4: Nanti ibu konsumsi Vitama ya, Bu. 2 kapsul, 3 kali sehari. Supaya kesehatan mata ibu selalu terjaga. Bisa buat mengobati mata rabun, katarak, minus, glukoma, iritasi, dan lain-lain. Nanti ade beliin pokoknya, supaya ibu sembuh rabun dekatnya.
3: Iya, Nduk. Makasih loh, udah selalu perhatian ke ibu.
4: Ini isi chatnya emang penting, Bu. Bu Tita mau order 500 porsi bakso untuk hajatan anaknya bulan depan katanya.
3: Alhamdulillah.
5: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
0: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
6: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon Kota Tegal.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
7: Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
8: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Baik, kembali lagi masih di 101.5 Star Paramount FM Tegal, masih di Lanosta, masih bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Masih ada Yus Anda Arista menemani Anda ya sampai di jam 4 sore nanti. Beta Ria Sonata, Hati Yang Luka sudah saya hadirkan memenuhi permintaan dari Kang Aryo ya. Selamat sore Kang Aryo. Bon Jovi Always juga sudah saya hadirkan ya untuk memenuhi permintaan dari Bang Al yang ada di kawasan Lebago. Yang mau gabung lagi yuk di 352 888 kita sapa. Halo, selamat

0: sore.
1: Halo Maya.
0: Halo juga Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Heh, lano stuck dong. Ayo Bang Alis. Nulari ke Bang Alis. Oh, tangi pupu kabar ngeliep ketiduran. Lumayan. Berapa lama?
1: Lano stane sepanjang hari.
0: Iya. Penul.
1: Ya, mungkin dia sak demen.
0: Waduh, lumayan ge ya. Ajudane wis. Ajudane ketegani ya. Pelayan Pak. Oh, iya maksudnya ini yang jagain toko. Apa lagi tutup? Oh, ya biasa. Biasa ngeloni bocah ya, bocah si mendelik, bokene ya lali. Begitu. Iya iya iya iya iya. Lagunya apa nih, Mama?
1: Lalu untuk selamanya.
0: Ih, Kang Iton baru muncul lagi nih, Kang Iton.
1: Kang Iton.
0: Iya.
2: Selamat sore, Mama Lani, Mbak Yos. Jumpa lagi.
0: Iya, baru ini baru muncul lagi nih, Kang Iton. Berarti lagi di Tegal mungkin ya.
1: Mas Iton. Ketemu minggu Mas Iton.
0: Ya, minggu di Queen Seafood Balai Kota Lama. Kang Iton. Bisa ane sih, Ma. Nah, acara karo siapa sih, Ma?
1: Ada
0: deh. Nah, karo kue Papa Win. Apa Dudu?
1: Karena acara
0: aja lah, Ma.
1: Seru ya.
0: Lah, kini gak lebih seru kan nungguin ciput
1: yang pengen
0: mengkoya kena, Ma. Acaranya di jam pirang onong parsing Queen Ciput.
1: Ya orang acara ya api kaya padebak itu sampai selesai.
0: Nambulah wala bola.
1: Cantelan wis.
0: Cantelan. Semoga semoga acara yang satunya Gatot akhirnya beli pere maring Queen Seafood. Aduh, iya iya. Ih, Kang Joko mau dat, Kang Joko wis pan dateng tau, Kang Joko tingkir pime wis ngora kedeman sawerane.
1: Ya, ngono
0: oli luwi sawerane ya. Enak wingi soli akeh nemen, yo ngerti. Ya, balik sing Jakarta sawerane pirang sekandel-kandele dompet. Oke.
1: Okay. Yang jadwalnya padat.
0: Idi.
1: Kue tukaring Semarang.
0: Idi.
1: Ngeminggu nih, lu ngaman.
0: Sok artis lu.
1: Artis KW.
0: Artis, artis separah mono, Mama Lani. selalu untuk selamanya, oke.
1: Dedegani ya, wis jadi pengawalnya Ibu Lani. Makasih.
0: Iya, Dedegani itu dewasa sebelum waktunya ya. Biasa kan, biasa soalnya ini sih.
1: Pintunya tutup ah biar pengamen yang enggak itu.
0: Oh iya, ngerti.
1: Mariana pengamen kan receane wis enteng. Maaf Om, Ibu lagi tidur.
0: Iya, oh ngerti. Iya, luar biasa ya anak lanang.
1: Amin Pak Armatu. Heeh. Mariana. Lang-lang juga ya.
0: Iwatri. Siapa Mas Win monitor dia? Mas tadi Win sudah dimuterin ya lagunya. Gimana?
1: Oh iya terus.
0: Mbak Yos. Kayak lagi pilek. Iya rada raden sembek sih.
1: Iya, bukan loreng.
0: Wong ireng.
1: Wong ireng memang. Ya.
0: Wong ireng sama Mbak Nia iya.
1: Iya, Wong ireng.
0: Nah, ini tak karo Mbak Yos lah. Engko ya Bu Iwatri. Iwatri nawani Yos kerok pengin sung. Om Kasnuri.
1: Om Kasnuri.
0: Iya.
1: Kayong ampong menit.
0: I menit.
1: Nong lari.
0: Menit. Oh iya. Ya kan pasake jasak ya. Kalau Mama apaan pasake mempapawin. Om Kasnuri ke Ema, caranya nyemangati Oma. Ende pada mangkat. Iya mangkat lah, insya Allah pada mangkat ya.
1: Iya. Seandainya aku bisa jadi dua ya Om, satu kesana satu kesini Om.
0: Ya maksudnya Mama Lani, insya ya syukur-syukur datang ini kan baru ini ya Maya. Insya Allah datang. Kalau nggak bisa datang ya karena ada acara lain. Tapi yang lainnya tetap semangat ya.
1: Karena aku mesti datang Maya.
0: Lani. Mama Lani, Mama Lani. Terus
1: mau pasukan ibu kemoy. Mama minta Mama Tinda, Mama Bayu, Mama Afrin.

0: Mbak Trinil, Kang Peter, Kang Akil. Terus dangek orang nongol dangek.
1: Ngek. Ngek.
0: Ngek. Ngek.
1: Ngek. Ngek. Ngek. Ngek. Ngek. Ngek.
0: Ngek.
1: Ngek. Ngek. Ngek. Ngek. Ngek. Ngek. Ngek. Ngek. Ngek. Ngek. Ngek. Ngek. Ngek. Ngek. Ngek. Ngek. Ngek. Ayo Ben.
0: Meneng otak warai.
1: Iya, ayo Del, ayo Del, Del Ben, ayo. Berusaha untuk masuk.
0: Kuwe komit ni Abdillah kan ya. Ning Ropi.
1: Ya.
0: Rini Pak Pramutiono.
1: Ya.
0: Terus Ngo Afur Kon Pang A.
1: Kang Sarno Yumarti.
0: Kang Sarno Yumarti.
1: Pak Atomai.
0: Pak Atomai. Mas Kartu.
1: Iya kan Amrul.
0: Terus Ngo Kue oh.
1: Amrul.
0: Amrul. Ayongki Mbak iya. Mutri Kasih.
1: Mbak Jabidin Ibu Bisri.
0: Jabidin Ibu Bisri. Terus Ngo Sing Degeng Soto siapa ya?
1: Bu Umi Habibah Pak Digondrong.
0: Umi Habibah.
1: Kang Fiter Fiter.
0: Kang Fiter Fiter. Terus Ngo Kue oh.
1: Siapa lagi?
0: Kayak Om Awang itu saja.
1: Om Awang, Mbak Am Kembang Pang.
0: Mbak Am Kembang Pang, Mama Sire. Mbak Atin.
1: Iya.
0: Ngoku weo.
1: Siapa lagi?
0: Mama
1: Ayi.
0: Mama Ayi.
1: Kang Muhtar, Mama Not. Kang Muhtar, Mama Not.
0: Kang Muhtar, Mama Not. Terus ngok Kang Adian sama Ais ya.
1: Iya.
0: Lalu di Sawel. Terus ngok Pamandur, Pumandur.
1: Ji.
0: Poi Mbak Atu, apa Alu,
1: Lulu,
0: Um Akib, Marani,
1: Mbak Dewi Pacul, Mama,
0: Mbak Dewi Pacul, terus nggak kabelah,
1: semuanya saja, Ma.
0: Spesial nggak titik geniku sayang,
1: Enji,
0: karo anak-anakku,
1: oke,
0: supaya nggak trio peset,
1: oke,
0: supaya mani nggak 8 huruf ya, semoga sehat,
1: amin,
0: makasih nggak bayot ya,
1: oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Duplak ting ting. Joss. Iya. Keni munculnya abu-abu. Dan sing ada Lita di Cinang ya. Oke, okay, nanti ditunggu di belakangnya Mama Lani Bede Gani di 477-nya kita sapa. Halo, selamat sore Balen Istana Paramon.
3: Halo.
1: Halo.
3: Halo, selamat sore.
1: Selamat sore juga. Lanosta.
3: Panjang hari.
1: Oke.
3: Okay.
1: Kabar saya baik, alhamdulillah. Iya, wong ireng. Wong ireng. Wong irawi masih wong ireng. Kamu belum sempat ketemu sama saya, pandak jasa salaman. Ya. Aku tanya enggak serius, Je. Serius, berarti serius lama ya? Berapa lama berarti Mbak Nia?
3: Seminggu.
1: Seminggu, luar biasa ya. Iya, terus Pime berarti izin ke orang macane apa memang pas macane memang karena lagi ini? Karena wis memang suwe, pas ucule suwe ya?
3: Iya.
1: Oh iya wis. Oke.
3: Okay.
1: Alhamdulillah, makanya lagi agak emplu. Yang ini mampet, yang ini enggak.
3: Ikan.
1: Iya, Yuwatri tahu, tapi sayangnya Ume, yo durung weru, mengko kudu nengko karo Mbak Ria sama Mbak Nur. Yuwatri kemarin udah kesini sih. Iya, ya kasihan, dia nggak berani naik motor sendirian kalau di ini di Pantura.
3: Karo anaknya.
1: Iya Mbak Am, gak berani katanya. Kalau di Pantura dia gak berani. Nanti
4: sore sing duit TBTB tangi plus.
1: Yakin orang lebih parah bisa lihat. Ma, TBTB nya yus ke tangi pet, tangi pet, tangi pet, tangi pet. Mama Lani, Mama Lani sejen maning cara tangi plus. Aja kayak gue nomor ma. Tangibet ya. Karo ABG. Iya, karo ABG. Awan bengi. Eng ing eng. Oke. Terus ini lagunya apa? Sore Utinia Mbak Yos, Kang Piol.
3: Kang Piol Piol.
1: Om Kasnuri, Mbak Nia Perek. Oh, Karim laku karo Cafe Queen. Mbak Nia nanti hadir insyaallah ya, Mbak Nia.
3: Insyaallah.
1: Insyaallah ya, di insyaallah dulu. Iya, oke.
3: Assalamualaikum.
1: Monggo.
3: Nggih ngomong mali ini ya.
1: Eh, tadi lagunya apa?
3: Oh, kurung.
1: Belum dong.
3: Apanya kayak setulus hatimu semurni.
1: Oke. Iya.
3: Alania karo dedekan ini, kasore karo anak kono wiwin e, nok iku. Ya, heeh. Nok wiwin lagi dolan.
1: Siapa nok wiwin?
3: Mama lagi dolan, mama Ikma.
1: Mama Wiwin.
3: Oh,
1: ya om kok sulit awis lampar ayone wis. Oh, orang
3: iki kan fete sih.
1: Oh.
3: Iki kan fete nang karo.
1: Oh, akur ya.
3: Heeh.
1: Di rumahnya Mama Ikma main.
3: Ya,
1: Mama Wiwin. Ya. Oke. Okay. Terus
3: marani caitan terus saya mampir.
1: Oh iya, iya yang ngiras-ngiras ya.
3: Kang Doli ya.
1: Kang Hariri.
3: Ada Kang Hariri.
1: Iya.
3: Terus buat Kang Akil, Bapak Uya, Mame Uya, Bapak Ari,
1: okay.
3: Mame Ari, Abah Saru, Mame Uya. Terus buat Kang Dasak ya, Kurumi Suwajai.
1: Terus hati ya.
3: Bapak di Gondrong, okay. Amin Bapak Madu, Melela, Aku, Niratu, Karang Lang Buane ya.
1: Ya.
3: Dan Mama Lani Karo,
1: Pawinya.
3: Apa Wiwine ya. Terus uwar-uwar Peter-Peter.
1: Kang Ur.
3: Mister Godrok ya.
1: Mister Godrok.
3: Godrok ya.
1: Ih, si suara manja Umi Habibah Fe'en.
2: Ya, terima kasih salamnya ya Mbak Nia.
1: Ya.
2: Semoga Mbak Nia sehat selalu.
1: Ole. Ah, cik.
3: Mama Frida ya.
1: Ya. Mama Lydia.
3: Kamu dionone Bapak.
1: Kang Muhtar. Si apa ya, ini apa namanya ya? Iya benar Kang Muhtar.
3: Ya Kang Muhtar karo Mama Note karo Dede Note sehat selalu ya Kang Muhtar.
1: Ya. Mama Eci, Mama Eci.
3: Mama Eci selamat sore. Dek Agustin, Ceng Ropi Aloki.
1: Oke.
3: Terus Wai apa Weni, Teh Tata. Mama Ardi.
1: Ya.
3: Kayak sepak Kang Akbar.
1: Ji.
3: Kak Oka. Mas Amul.
1: Wa Atomai. Kang Sarno Yumarti.
3: Kang Sarno Yumarti Mama Dia.
1: Oke.
3: Boleh Mama Alisa kalau Mama Gede. Terus Pak.
1: Coba lagi.
3: Mama Kiwi ya, kalau kena Ude, Mama Wajra, Nok Marcel, Mas Jumalu, Mbak Pihing, Mbak Isnu. Terus Pak. Kang Poim ya.
1: Mama Ikma.
3: Kang Al. Nok Ikma.
1: Iya. Blok.
3: Ikma ya.
1: Blokoh. Bahasa apa mani? Ya salam. Tolong ampuni itu. Ampuni dosa-dosaku karena menemukan bahasa-bahasa yang tidak saya pahami. Ya salam. Aduh.
3: Blok.
1: Oh niul kayak gue mah. Ya salam. Kang Udin.
3: Kang Udin ya. Selamat. Ya.
1: Mbak Yos, gue sing online wong ngendi Mbak Yos ya gue. Kang Udin, nyanyi yo atap langit sebagai atap rumahku. Kang Udin tanya wong endi?
3: Ngerti loh.
1: Iya, mak ayah pun aran ampen-ampen mulane jawabe kok blendrang bae maning. Oh, bluke gumoh sane sih. Kakian mani ya. Mama ikmang ledek, kok mama ikmang ledek.
3: Mama ik pakai keceriaan.
1: Ya kena Mama Ikma. Jaksung. Ya. Lah iya aja gelem kan lah karo Mak Nia. Kang Doli, Kang Dodoli, Dodoli Pret.
3: Heeh. Happy ya.
1: Oke.
3: Saya budemu to karo rombongane ya. Terus Mbak Ila.
1: Ji.
3: Terus
1: Sama lagi. Kang Mutar, Kang Musar odong-odong.
3: Selamat sore.
1: Ya.
3: Mas Amrul ya. Terus buat Mama Neng, karo Bambange,
1: Blukoko Jebril ya kowe.
3: Kang
1: Mutar. Ora ngerti basa Blukoko Jebril ya kowe.
3: Blok cari Mama Ik betah blok.
1: Blok. Iya benar lah.
3: Spesial yang gonjeng dengan ya.
1: Terima kasih.
3: Amin. Super spesial yang ketika darah manis. Oh, Mama Nadi.
1: Mama Nadia.
3: Mama Nadia ya. Terus Mama Nunung Mbak Pipi.
1: Ya, Bu Wahyuning hai belum.
3: Bu Wahyuning hai. Selamat
1: sore. Tete Agustin, bagaimana?
5: Assalamualaikum Mbak Yos, aku enggak bisa on air.
1: Kenapa?
5: Wifi-nya lagi nebeng di orang.
1: Oh iya.
5: Lagu dong.
1: Apa
5: biarkan
1: dong?
5: Semua hilang dari Niki.
1: Oke. Okay. Tadi baru bangun tidur ya. Iya iya iya. Oke.
3: Para paramon, pertanyaannya ngong ireng ya.
1: Oke.
3: Oke, saya selalu juga. Makasih ya, Mbak.
1: Iya, iya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Jos, terima kasih ada Mbak Nia Bogares ya bersama dengan Wong Irengnya di belakangnya Mbak Nia. Kembali kita sapa satu penelpon lagi di 888 ya. Halo, selamat sore Mbak Lanestara Paramon.
6: Halo.
1: Halo.
6: Selamat sore Lanosta.
1: Selamat sore juga Lanosta.
6: Sepanjang hari.
1: Nji Nyiratu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nyiratu. Terakhiran ya. Bapak. Mau nyoblek ya Nyi ya. Lalu wis bumbung-bumbung manjat ya.
6: Lang-lang Buana sama Bapak Win gak ada di sini.
1: Iya, ini udah
6: di rumahnya masing-masing.
1: Oh, kirain lagi berkumpul di situ. Tadi nah, dia mamerin ini aku habis apa nih? Habis rebus singkong.
6: Itu ya, singkong.
1: Singkong
6: ya.
1: Katanya. Kirain lagi ada acara di situ.
6: Enggak. Enggak ada di sini.
1: Oke.
6: Okay. Tempatnya sana.
1: Tempatnya masing-masing.
6: Iya, kan ada pekerjaan sesuatu yang dikerjasamakan bareng-bareng sama Lang-Lang.
1: Sama Mas Lang-Lang ya.
6: Iya. Jadi lagi joinan.
1: Ya gitu ya. Ya
6: join
1: bismillah. Iya, join venture. Ya udah mudah-mudahan lancar, sukses ya.
6: Yang penting sukses.
1: Amin. Iya.
6: Lagunya
1: apa nih?
6: Krakatau ada ya?
1: Apa?
6: Yang nyanyikan itu. Siapa ya? Ya grup Krakatau itu yang nyanyi siapa ya?
1: Krakatau. Krakatau ada yang kembali satu kau datang gemilang. La Samba Primadona dunia tiada abadi imaji perjalanan sayap-sayap beku kemelut rindu dirimu kasih cita pasti.
6: Yang nomor 2.
1: Seraut wajah cinta pasti.
6: Itu ya, Tri Utami yang nyanyi ya?
1: Ya mungkin ya.
6: Oh,
1: ya mungkin kayaknya. Kayaknya yang tahu kan eranya ya Nyirat. Tuh saya iya paham waktu itu Tri Utami itu maksudnya apa ya? Masuk ke
6: kayaknya
1: personilnya siapa ya? Grup ini ya.
6: Iya sih, lupa-lupa
1: tadi,
6: ingat.
1: Masih banyak sebenarnya ini, cuman kan ini yang saya baca ini yang itu tadi berapa? Apa? Kembali satu.
6: Iya, udah yang nomor 2.
1: Kembali satu ya?
6: Iya.
1: Mystical ada. Bukan, Ding.
6: Ayo
1: nomor 2, kau datang.
6: Oh iya ya.
1: Ya, oke. Okay.
6: Salam ya. Pak tadi Mbak Nia bareng Wong Ira.
1: Ya.
6: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
6: Umi Habibah bareng Kade Gondrong.
1: Iya.
6: Mama Lani.
1: Kang Hariri.
6: Kang Hariri.
1: Inji.
6: Tadi Kang Iton ya.
1: Kang Iton nih penggemarnya Nyiratu nih.
7: Selamat sore Nyiratu. Salam jumpa lagi di udara.
1: Jumpa lagi.
6: Selamat sore juga Kang Iton.
1: Kang Iton suka stona.
6: Aku merasa kehilangan suara Kang Iton kan gak pernah nyon.
1: Iya, berarti ini mungkin lagi di Tegal. Kemarin-kemarin
6: dari itu ya. Ada yang darah sana selatan ya. Banjarnegara
1: ya betul.
6: Iya.
1: Sehat Nyi Ratu.
6: Uwer. Singong yang ganteng. Kayak sekuteng apa kayak leneng ya?
1: Kayak leneng bae lah. Pen kena ngoceklan ya, Bro. Iya.
6: Uwan lagi ngumpet.
1: Iya, aku tadi selalu nyebut pas Kang Doli masuk.
6: Iya, tadi
1: dua hari.
6: Emang agak mirip.
1: Iya, dua hari dia enggak muncul.
6: Kang Doli kadang-kadang suaranya kayak orang ganteng.
1: Iya, kayak orang ganteng Kang Doli. Kayak tok Kang Doli. Iya. Kayak orang ganteng.
6: Iya, buat Om Win.
1: Iya.
6: Buat Lang-Lang Buana.
1: Kang Edi Dados Meloko ya seneng Mbak Yos alias kedipan pulung begitu.
6: Iya.
1: Meloko.
0: Iya, tahun itu ya Nyira tuh udah ada sih, cuman masih mut-mut kayaknya.
1: Ya, Tete Agustin.
0: Tete Agustin. Anji,
1: Sakrajum, salam kenal.
0: Jasak Rajum.
1: Prek,
0: salam
1: kenal.
0: Kenal juga Kang Jasak.
1: Iya.
0: Ada ya, salam kenal ya. Ji,
1: Kang Piol.
0: Dapat kiriman tempe.
1: Tempe nih sok.
0: Terus buat Kang Doli. Kang Doli tadi udah. Kang Mutaro dong odong bareng Mama Enot. Mama Kiwi bareng Kang Daun.
1: Oke. Okay.
0: Terus ini waktunya udah momot ya.
1: Udah momot ya? Oke, okay. Iya. Biar semuanya puter lagunya. Momotnya
0: buat balane Stara Paramon semua yang lagi pada monitor, semoga pada sehat selalu. Iya. Karena aku minta itu yang jarang-jarang diputer loh, Mas.
1: Iya, iya benar. Jadi kita yang enggak tahu jadi tahu ya. Kan perbedaan lagu kan di sini banyak. Kalau enggak di-request juga kita enggak tahu. Terima kasih Nyiratu.
0: Makasih ya, Mbak Yo.
1: Ji, sama-sama.
0: Semoga selalu bareng keluarga.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Spesial buat Kang Iton ya.
1: Kang Iton nih dapat spesial nih.
0: Iya. Okay. Terima kasih. Sehat selalu bareng keluarga ya, Mbak Yo.
1: Oke. Okay.
0: Makasih.
1: Ji.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting-ting.
0: Jos,
1: terima kasih ada Nyiratu yang ada di kosan Bantar Bolang Pemalang ya. Ayo rame nemen ya Yos ya, yang lagi siaran seneng aku yang gerungok no Yos, yakin pengen ketemu Yos aku yakin. Ayo ketemu yuk, nanti hari Minggu yuk. Yuk Kang hari ini yuk, ketemu yuk hari Minggu ya di Queen Seafood Cafe. Tempatnya di Queen Seafood Cafe, tepatnya itu di Balai Kota Lama ya. Acaranya nanti akan diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 13 September 2026 ya. Acara paguyuban Balai Suara Paramon yang diadakan setiap 1 bulan sekali. Silakan untuk Anda Balai Suara Paramon ditunggu kehadirannya di acara paguyuban Balai Suara Paramon yang diadakan pada hari Minggu 13 September 2026 tempatnya di Queen Seafood Cafe ya di Balai Kota Lama. Monggo Samirawo. Dan untuk Anda Balai Suara Paramon, jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari. Habutop ini adalah herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Selain berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, tentunya Habutop ini juga baik bagi para penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, insomnia, diabetes, kista, masuk angin, asam urat, mah dan diare, tumor, anemia, bronkitis, bagus juga untuk stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran haid, kekebalan tubuh, baik juga untuk penderita radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita, memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain. Harga Habutop yang isinya 200 kapsul itu Rp230.000, kemudian yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000 dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000 saja. Monggo Anda bisa membelinya, mendapatkannya di apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke sini. Di mana Yos? Di studio Radio Suara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132 untuk selamanya. Bisa request dong. Adakah cinta yang tak pernah berakhir? Selalu untuk selamanya. Ini lagu disuka sama Mama Lani yang ada di kosan Monjung Agung. Tetap di 101.5 Suara Paramon FM. Masih ada Yos Andarista, Lanusta sampai di jam 4 sore.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hati Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Baik, saudara Sabdu, poin 5 setara Paraman FM Tegal. Masih ada Sanda Arista ya. Krakatau kau datang, hadir memenuhi permintaan dari Nyi Ratu ya, yang ada di kawasan Bantar Bolang, Pemalang. Kemudian terima kasih untuk kedebalan saudara Paraman yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada Mama Ayi Bengli, selamat sore. Mbak Am yang ada di kawasan Kemangpang, salamnya buat Mama Bibin, ada Mama Lani, buat Mama Ikma. Ada Mama Nadia, buat Mama Nunung, Mama Kiwi, ada Mama Dea, buat Mama Zira, Mbak Feby, Mbak Nia, Mbak Ila Kupat, ada Mas Fitter, Kang Jenal Jait, Afurkon, buat semuanya saja. Lagunya Kodok pun ikut bernyanyi. Sudah dihadirkan tadi di awal lagu ya, Mbak Am ya, spesial buat Mbak Am. Kang Joko Tingkir, ya juga selamat sore. Terima kasih sudah hadir, ada Yuwatri juga selamat sore. Kemudian ada Mas Kanjeng juga, selamat sore. Lagunya aku orang tak punya, adanya miliknya Bururi ya. Tapi katanya gak mau, ganti aja Mak Yos, daun-daun kering. Maya Romantir ya, sudah dihadirkan tadi. Sorry ya, Mas Kanjeng, terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah hadir. Kang Boim juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Burini Pak Pramudiono, Kang Fitter juga selamat sore, hadir di acara Lanosta, hitnya sepanjang hari. Salamnya buat Kang Piol, ada Kang Akil, ada Kang Ura, ada Kang Parjo, Kang Doli, Bang Alvin, ada Kang Furkon, ada Kang Edi Dados, Jasak Raju, Mama Lani bersama Dede Ganinya, ada Mbak Nia bersama dengan Wong Irengnya, ada Ambi Bakar Madu, Milela, ada Tete Agustin, Mbak Mudrika Zen, ada Mbak Am Kembang Pang, Om HM, ada Mama Nadia, Nyi Ratu, buat semuanya saja. Buat Mbak Yo, sehat selalu ya. Ji, matur nuwun. Kang Jabidin bersama dengan Ibu Bisri juga selamat sore. Ada Kang Amrul, assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos Andarista. Amrul di Purbasana Tarub hadir, Lanos tahitnya sepanjang hari. Request lagunya Aldarisma, aku tak biasa sudah hadir tadi ya. Salam coleknya buat Bu Demut, Mbak Nia, Jasak Rajum, ada Kang Kasnuli buat Yuwatri, ada Kang Sahrul, ada Mama Lani buat Kang Doli, Kang Parjo buat semua kru dan juga balanya suara Paramon semua ya. Selamat beraktivitas, jaga selalu kesehatan, spesialnya buat Mbak Yos, semoga selalu sehat, bahagia bersama dengan keluarga. Di belakangnya Kang Amrul ada Kang Sarno Yumarti. Di Kedung Banteng juga hadir Mak Yos, Nji. Kang Delben. Nah, Kang Delben besok dicoba lagi ya online ya. Coba aku pengen dengar suara kamu seperti apa waktu online ya. Selamat sore Kang Delben. Terima kasih sudah hadir. Kemudian di belakangnya Kang Delben ada assalamualaikum, selamat sore Mak Yos. Wong Ireng hadir, salamnya buat semua balane suara Paramon, sepersayangnya buat Umi nih yang selalu ada di hati. Makasih buat Mbak Ia, semoga sehat selalu, amin. Yuwatri, sudah dong. Mbak Dewi Pacul juga selamat sore. Mama Lani, Dede Gani juga selamat sore. Ada Kang Piol. Halo Om Kasnuri juga selamat sore bersama dengan Mama Wiwin. Ada Kang Hariri ya. Kang Hariri, terima kasih sudah hadir. Umi Habibah bersama dengan Pak De Gondrong juga selamat sore. Terus ada Kang Udin Beduk ya. Mama Ikma juga selamat sore bersama dengan ketiga darah manisnya hadir Mak Yus, lagunya Satukan Hati Kami dari miliknya Dian Pisesa. Terus Tata Agustin, maaf aku gak fokus tadi ya, request lagu apa ya. Ya besok lagi ya Tete ya, waktunya sudah mepet Tete, ngapunten teh Nji. Terus di belakangnya Tete Agustin ada Mbak Wahyu Ninghai juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Iton Sukastono ya juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Juga selamat sore. Ada Kang Edi Dodos juga selamat sore. Jasak Rajum juga selamat sore. Mas Dangik hadir di Lanosa, salamnya buat Mama Lani, ada Nyi Ratu, buat Mbak Nia Bogares, ada Jasak Rajum buat Bang Al Uwer, Mr. Gotrok, ada Kang Akil, dan buat semuanya saja. Kemudian ada Neng Yos, puterin lagu Yogyakarta Club Project dong buat temenin ngopi. Aku pengen ingin muter lagu ini, cuman ini waktunya udah terbatas ya. Mohon maaf, tinggal satu request lagu ya, punyanya Mbak Nia, Setulus Hatimu Semurni Cintaku. Besok lagi ya. Mas siapa ini? Mas 180 yang belakangnya nomornya 7677 kan belum dikasih nama ya. Besok lagi nanti saya hadirkan. Kemudian ada lah.
1: Siapa ya satu keduman? Halo, sosam bojo lah. Oleh bertu mancing, satu keduman.
0: Kang Pi, kamu kalau ngomong selalu lucu deh nadanya. Lah, sorosan bojo Kang Pi ya. Online baru kedum, orang tahu keduman apa mending bojo. Orang keduman bojo. Sakrajum, selamat sore Sakrajum. Mbak Yos, Mama Eci. Nji, terima kasih Mama Eci. Selamat sore, terima kasih sudah hadir. Bunda Erafana juga selamat sore. Ini Bunda Erafana juga lagunya mohon maaf ya, belum bisa dihadirkan besok lagi. Diingatkan ya. Kadang Yos lupa kemarin yang belum diputar apa aja ya. Dari miliknya dari Kade ya. Salamnya buat sembalannya Sarah Paramon. Terima kasih Kang Mutar odong-odong bersama dengan Mama Not. Ini ada tulisan kangen yang saya, yang dimaksud itu kangen lagu atau memang lagi kangen sama kita-kita yang ada di studio Paramon. Terima kasih Kang Mutar, Mama Not ya sudah hadir. Dan sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanosta untuk kesempatan sore hari ini, hari Rabu di 9 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ataupun Anda yang sudah bergabung melalui voice call ya. Di belakang saya sudah siap ada Kang Bawor yang akan menemani Anda di Diva Dangdut sampai tuntas acara nanti. Tebang terakhir ada Setulus Hatimu Semurni Cintaku, hadir memenuhi permintaan dari Mbak Nia yang ada di kawasan Tegal saja ya. Club Project besok Yogyakartanya saya hadirkan insya Allah ya. Diingatkan lagi. Dan 101.5 Suara Paramon FM Tegal, Yos Andarista pamit undur dari Lanostahidnya sepanjang hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umar dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayu gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Diva, memang bagus, pas sama selera aku.
1: Wis pak, wis, Diva, saiki, bapak gari milih, pan karo ibu, apa pan karo Diva?
0: Ish, bu, sabar.
1: Ora wis pak, ora, ibu wisukan, wis gari milih saiki, gagian, pilih Diva apa ibu? Angger ora, ibu tak nuak eh.
0: Sabar bu, Diva kuwi, Diva dangdut, acara ning Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore, Bu.
1: Oh, alah. Diva Dangdut acara nang radio, Pak. Aduh, maaf ya, Pak.
0: Makane, Bu. Sing sabar. Wis, gegian.
1: Gegian apa, Pak?
0: Bapak, saiki piceti ya, Bu.
1: Jaluk kek, beli kerek.
2: 101.5

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Prabon dari Desa Periki. Tadi di Padang Dut dia ketemu sama Bobor si Somplaktur EJ Kiwir. Edisi Rabu 9 September 2026. Insya Allah tuntas jam 5:30 petangnya saja. Bagaimana kabar Balon Setara Prabon? Mudah-mudahan dalam terbaik, sehat walafiat, dan suatu apapun tentunya selaran pacin. Bagi yang sakit coba diberi kemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Bobor di online, bisa digunakan 3528888 atau 6145477. Sekedar tiap salam buat teman, rekan, handa tolan, sahabat, keluarga tercinta, WhatsApp SMS online 0852-931-99588. Bayu tadi sudah ada Fata Morgana ya, Rita Sugiharto mengalir jumpa kita, IJ Kewir. Baik, 3528888 sudah ada siap yo, langsung di sapa. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Dut.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Dan teman-teman. Nama-nama Umi. Alhamdulillah berkas waras terginas is satu beras.
1: Ini Umi kan.
0: Yup. Pimen Mi.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar? Alhamdulillah berkas waras terminasi satu beras.
1: Alhamdulillah. Dadute.
0: Sapa rete nemen?
1: Nemen-nemen.
0: Mice gawe.
1: Menghitung bintang.
0: Menghitung bintang ora bisa.
1: Menghitung bulan ya.
0: Iya, mesti cetok ya.
1: Ya, guys, salam-salam gue ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay.
1: Yadon. Bundana.
0: Oh iya benar.
1: Angkat nuli bibin betah.
0: Oke. Okay. Oke.
1: Kalau jom mama lani aja jo. Baby berpas. Mama nunung kali nyamat. Mama Nadia. Mama
0: okay.
1: Ikma. Mama Ikma. Mbak Ikma. Bang Jack. Mama Regani. Mama Sila.
0: Oke. Okay.

0: Lah pasar. Lepas dia kalau orang kira.
1: You.
0: Dalam bapul.
1: Ya.
0: Bapa M, Bapa Syahrul,
1: Bapa Nisa. Bapa M, Bapa Cik Cik Cik Cik Cik Cik Cik Cik Cik Cik Cik Cik Cik Cik Cik Baik, ada Mi bareng Maju bersama Melela yang ada di seputar Nahjem di kawasan. Sahabat di belakang 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Jut.
2: Waalaikumsalam di Padang Jut. Seperti caporete
1: ser. Teman-teman Kang Joli.
2: Iya. Nama kabar ya, aku
1: sudah nampak ya. Bergas waras Miki ke apotek ya. Biasa.
2: Muter tekan di
1: bae mikir. Kami kita perekan no pasane Arjosari, Arjosari gue, terus Kertasari.
2: Perak mending.
1: Iya, perak. Kak
2: Kuning Mawar.
1: Yu
2: dendam kebencian.
1: Dendam kebencian.
2: Ya, gua
1: ngot sengat ini. Wah, sengat ini. Ya,
2: sengat ini mecor aja.
1: Yu.
2: Oh, mikir ya, mi bakar madu
1: perak. Iya, bener.
2: Saya keracum.
1: Bapak nek Uya, mama nek Uya, bapak Uya.
2: Siapa?
1: Bapak nek Uya.
2: Oh, bapak nek Uya, mama nek Uya. Pasang baca ada.
1: Oke.
2: Lihat juga pada gondrong. Umpas Nuri ya, Pak Sahrul.
1: Yuk.
2: Mama Nadia ya. Mama Neng, Gabreng.
1: Yuk.
2: Mama Kiwi.
1: Saya
2: Agustin, Mas Sorete.
1: Yuk.
2: Mama Asna, Amukan Barohyati, Ibnu Abidah di samping UKPB kan bawa.
1: Yo benar ya.
2: Oh ya Mama Tani.
1: Oke yo.
2: Satu pun bawa ya.
1: Saya
2: selalu kan bawa, saya selalu kan bawa.
1: Amin amin amin.
2: Yo matur suwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam tuh cincin. Cing.
2: Yes.
1: Ayo, terima kasih untuk Kang Doli yang ada di Damjak Kidul ya. Selamat sore Damjak Kidul, Damjak Lor, Damjak Wetan, Damjak Tengah ya. Damjak Surabayan, Kang Sarmuji. Semua saja yang ada di kawasan Damjak. Awal didukung produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua tentunya. Selamat sore Putri Neko yang ada di Pala 25 Blok B. Bunda Ana yang ada di belakang Pasar PP Tahan, sehat selalu. Matun, Sinta Nola, Serung Ados Sengel-sengel jengkol, safety ya, karena Yuyu Karyati. Yuyu Watri, iya Mas Nuha, Amina, di Kertasari Idol. Bunda Rini bersama Pak Pramudiono yang ada di Jalan Jalan. Bunda Jeje, Dana Warih ya, bersama anak putu ini, sehat selalu. Ada modem, lagi klesam-klesam, senyum-senyum, dewek ya. Wes semua saja barang Star Bramon ya. Kesempatan sore hari ini, iya kalau menghitung bintang tak lah orang bakal pragat-pragat ya. Kalau menghitung apa namanya bulan musici ya, iya. Wer cikiwir sore wer cikiwir. Nyeruputi apa Kang? Curung ber, iyalah kita nyeruk. Bar kok apotek langsung leleng nih.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kutabawa, alamat Jalan Raya Desa Kutabawa, RT 04 RW 01 Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
6: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon dan Tujuh Rating. Ketelan alam, ada dendam kebencian, ya. Ada juga menghitung bintang dan terbelenggu, ya. Aminah, ya, yang seneng terbelenggu, ya. 352888, halo. Assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Padangdut, Pak Ramon, Dangdut, Pak.
0: Teman-teman, cikiwir.
1: Iwir, cikiwir.
0: Iya, Kang Dasman.
1: Iya, semangat. Ragune Kang Bowo.
0: Yup.
1: Ragune Riza Umami.
0: Apa gue?
1: Antara kasih dan teman.
0: Yup. Antara teman dan kasih.
1: Panggilin di gue.
0: Iya, milih di gue.
1: Pokoknya, milih yang kau dong, bonyine akan kau milih ngalor.
0: Oh, kayak gue.
1: Iya, kali kemali pantar, milih ngalor.
0: Iya, bener. Gue jatuhnya yang muara.
1: Iya. Iya, Amin Bakar Madu, Milaila Kang Mukhtar, odong-odong, Kang Doli.
0: Madam Rengganis, selamat sore.
1: Iya, buat Bang Dul, Mama Ari, Bapaknya Ari, okay. Kak Joko, Mas Samsul, Kang Erwin, Eka, Kak Oba, Teruti. Indo donasi monitor, Mas.
0: Iya, monitor, di donasi monitor.
1: Iya, terus, Koma Mak TV ya.
0: Iya.
1: AM. Apanya Anyar ya.
0: Iya.
1: Anyar.
0: Bubur neng
1: banget.
0: Salam kenal buat Kang Dasmat, uwer ijikiwir.
1: Uwer salam buat uwer.
0: Oke.
1: Daerah Pantura uwer kebetulan suaranya motor mobil paling uwer.
0: Ya.
1: Pas taruh singarannya uwer. Makasih ya Kang Bawor, yang ini lagunya permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam jumlah cing-cing. Ayo Kang Dasmat, Mbak Ani yang ada di kelompok bunyi. Selamat sore ya, di wilayah Brebes. 6154777. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Padangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Padangdut, Dangdut Seporete.
0: Nah, gitu teman-teman. Teman-teman selamat sore. Hasna Mama.
2: Iya, alhamdulillah. Nah, bisa masuk.
0: Ayaku, ya, aslinya wiki-wiki tau orang niat.
2: Apa ya?
0: Ya.
2: Niat sih.
0: Orang niat lah. Lagunya.
2: Lagunya mas.
0: Yup, lagunya.
2: Lagunya apa ya? Lagunya PBW Ratapan Doa wis.
0: Ratapan Doa.
2: Iya. Salam ya.
0: Yuk, monggo.
2: Yang perdana buat Mas Bawor bareng keluarga. Sehat selalu.
0: Amin. Yeah. Bapaknya Uya.
2: Bapaknya Uya, selamat sore.
0: Oke.
2: Okay. Buat tadi yang barusan turun.
0: Kang Dasmat.
2: Ya. Okay. Selamat sore.
0: Tembe katon Hasna uwer.
2: Uwer. Selamat sore uwer.
0: Papa HM. Tete HM.
2: Juga selamat sore.
0: Papa HM.
2: Kang Aryo, Kang Pepe, Kang Doli.
0: Iki ratapan doa ngelpi.
2: Iya.
0: Oke.
2: Lanjut ya.
0: Yo.
2: Buat Mama Frida bareng keluarga juga selamat sore.
3: Nah,
2: Mama Kimi bareng Kang Saud.
3: Yo, Mama Hasna.
2: Siapa ya,
3: sih pada kangen kok?
0: Yuwatri.
2: Yuwatri, balik kapan Yuwatri?
0: Balik kapan?
2: Yuwatri bareng Mbak Siti Aminah selamat sore.
0: Oke. Okay.
2: Bung Nuri bareng Mama Wiwi juga selamat sore.
0: Yo.
2: Buat Teteh Agustin bareng keluarga. Ingat ini bareng keluarga selamat sore.
0: Yo.
2: Pamukar bareng Mama No.
0: Ya Allah. Baru dengar suaranya Mama Hasna. Sehat Mama Hasna.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Bunda Rini Pak Pramudiono.
2: Bunda Rini bareng Pak Pramudiono selamat sore.
0: Okay.
2: Buat Jasa Kacung juga selamat sore.
4: Selamat sore Mas Bawor. Sehat selalu ya Mas.
0: Kang Iton Kos. Iton Kostono.
2: Siapa?
0: Kang Iton Banjarnegara.
4: Kang Iton.
0: Dia pendatang anyar Mas Lawas teman sih pendatang anyar bener ya.
2: Buat semuanya aja.
0: Yo, Ami Bakar Maju.
2: Ami Bakar Maju bareng Umi Lela selamat sore.
0: Oke.
2: Buat siapa lagi ya? Masih ngebleng Mas.
0: Masih ngebleng ya.
2: Iya.
0: Iya. Kemana saja Mama Hasna, Bu Santo?
2: Kemana-mana.
0: Bu Santo yang tahu.
2: Selamat sore. Umi Habibah bareng Pak Dekodo. Yeah. Selamat sore.
0: Okay.
2: Buat Mama Anjeli. Selamat sore. Buat siapa lagi ya? Mama Sire juga selamat sore. Buat semuanya aja.
0: Oke, siap.
2: Spesial buat Mas Bawor bareng Titi Anggi ya.
0: Terima kasih.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin. Alhamdulillah. Amin ya Allah.
2: Super spesialnya. Buat yang di sana aja.
0: Iya.
2: Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dumla jeng-jeng. Gak. Mama Hasna yang ada di Blendung ya. Analah setahun borong tahun ora online ya. Ya alhamdulillah. Kemarin-kemarin hasilnya ya cuma raniat. Ya. Ayo sementara 4:44 menit waktu Indonesia Barat. Ya selamat sore untuk Bu Santo yang tahu ya. Ya selamat sore telah hadir ya, ada Kang Iton Sukastono ya yang ada di Banjarnegara hadir. Kang PI hadir Bu Dari ini bersama Pak Pramudiono hadir. Ada Mama Ringanis hadir, Kang Uwer hadir. Ada Dewi Pacul ya, hadir sehat ya Dewi Pacul. Lagi ning Tegal apa lagi ning Tanjung. Ya. Tapi biasanya ngger monitor niki ning Tegal ya. Mbak Am, salam buat Kang Jojo, Kang Aryo, Kang Kopidin. Ada Kang Kasnuri, ada Ami Bakar Madu, Budi Habibah. Ada Umi Lela, Nyiracu, Agustin, ada Mbak Ila Kupat. Ada Mbak Nye. Ada Jasa Kerajum, ada KB Baibes. Lagunya ditelan tadi sudah ya. Ditelan alam. Assalamualaikum, Channel Jahit, Tebong Kulon, Nyimak. Mas Bawor, Setara Pramon, Goyang Dipad, Yang Duti, Cikir, terima kasih. Baik, ada sebatas angan ada, antara teman dan kasih. Ada ratapan doa, ada love blue, cinta biru. Ya, yang disuka oleh kertas regidel ya. Tadi terbelenggu, sekarang cinta biru ya. Jiwatri. Yeah. Alus lagi, alus mer. Ya, yeah. Karo mangan bengkoang kayak sedep nemen mer.

0: Nanti antar kakak yuk ke apotek.
1: Hayu kak, mau beli apa?
0: Beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop untuk memelihara daya tahan tubuh.
1: Emang Habutop itu bisa untuk apa aja kak?
0: Habutop itu baik bagi penderita stroke, darah tinggi, asam urat, diabetes, kolesterol, dan lain-lain.
1: Harganya pasti mahal ya?
0: Untuk harganya ada 3 varian dek. Yang isi 200 kapsul harganya Rp230.000. Yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000. Dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan, Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
2: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Widya Farma, alamat Desa Pacul, RT 28, RW 7, Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1, RT 42, RW 9, Desa Tembok Luwung. Apotek Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon, RT 03, RW 02, Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Baik, kembali ke 101.5 Saudara Pramon Tegal dari Sabodete. Mayo tadi sudah ada Cinta Biru, ya Love Blow, ya ada Rataman Doa, ada Sebatas Angan dan Antara Teman dan Kasih. Ya 52888 halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Dut.
1: Di Padang Dut, Dangdut Esa Porete.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Racu.
1: Iya, selamat sore ya Kang Bawang.
0: Sore juga.
1: Suara ini udah ringan.
0: Iya, yang kadang-kadang kok kan riap lagi.
1: Iya. Aku minta lagunya Goya.
0: Goya, oke. Okay. Dari
1: Sugiharto.
0: Yang mikir lagi musisi beras gitu.
1: Musisi beras itu durasinya udah habis.
0: Iya, kita tahu udah. Cinta Biru habis.
1: Iya, nanti kalau lagu tinggal nyolokin aja.
0: Iya, udah bersih.
1: Iya. Salam ya. Yuk. Ini waktunya udah mepet. Salam tadi udah yang pada masuk ya, Mama Hasna. Okay. Lama sekali baru kedengeran suaranya.
0: Iya.
1: Yeah. Abi Pakar Madu bareng Milela. Yang Iton Iton.
0: Yang Iton, yo.
1: Terus Ibu Rini, Pak Pramudiono. Terus buat semuanya. Okay. Spesial buat Kang Bawar.
0: Kang Teddy Dewi Kunti.
1: Kang Teddy Dewi Kunti, yeah. Selamat sore.
0: Orang sami kiri pusing Kang Bawar gawean apa? Jadi Kang Udin ya.
1: Kang Udin betul.
0: Ya selamat sore idolaku, idolaku Nyiracu.
1: Iya, selamat sore juga Kang Ito. Terus Kang Uwer-Uwer ya.
0: Kuwi miki Yuwatri-Watri-Watri.
1: Oh, Yuwatri-Watri-Watri-Watri. Selamat sore bareng Mas. Siapa?
0: Mas Tuha ya? Karo Aminah.
1: Mbak Aminah ya, selamat sore, semoga sehat selalu.
2: Sampaikan salam Mas Bawor buat Nyiratu.
0: Weh, Kang Iton.
1: Kang Iton, selamat sore Kang Iton.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya. Waalaikumsalam. Okay. Ya, sehat selalu Kang Iton. Ini kok 88 suaranya kenceng.
0: Kenceng ya, tergantung. Aku main kue sih.
1: Oh.
0: Main apa?
1: Iya. Iya, main-main mixer.
0: Mixer, ya. Yeah.
1: Iya, buat itu monitor nggak ya, Mama Ardi?
0: Ya yeah, monitor, cuma modem dia.
1: Oh, modem modal diam, ya. Yeah. Iya.
0: Yeah, okay.
1: Buat mixer gotrok-gotrok ya. Iya, buat semuanya aja.
0: Oke. Okay.
1: Spesial buat Kang Bawor bareng Dede Anji. Semoga sehat selalu.
0: Wer. Iya.
1: Wer ganteng kayak skus.
0: Iya.
1: Iya. Terima kasih. Sehat selalu bareng Dede Anji.
0: Insyaallah.
1: Selalu diberi kenikmatan
0: sehat. Amin.
1: Rezeki yang berkah barokah.
0: Amin ya Allah.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dupla cincin.
1: Ya.
0: Diva Dangdut. Baik ada Nyiratu di Desa Karanganyar Bantar Bolang ya. Ayo 6145477 halo, assalamualaikum, selamat sore Diva Dangdut.
3: Kira enggak masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ερωτή.
1: Τι
0: εμεί. Να τη λέω. Λα μωρά. Αμώ αλά όβον καμά να βάει.
1: Πάει την κυρία Τεντελόμπα.
0: Γιατί διάρκεια πριν καμά βοτανά.
1: Αγγλικά
0: πάνε του. Για τραβή. Για σαβάνσο να κουμαχέ.
1: Alhamdulillah. Ya itu makin gede ya makin, makin seperti itu. Kalau masih kecil, kalau umur-umuran anak aku ini ukuran segitu sekali 3.000, 2.000 masih laku kan ya. Kalau macaman Anggi udah gak laku.
0: Ini laku ya.
1: Ya yes, kayak katanya yang di Jakarta kan sekali minta tuh Gete.
0: Ah Citi ya. Oke lah, ini kawinan naon yuk.
1: Kawinan tuh yang untukmu dari Epi ya.
0: Ya untukmu.
1: Salamnya buat Ami Bakar Madu bareng Umi Relanya.
0: Eh kemarin tos disampaikan eta teh ke Diwangga.
1: Alaun cenang ke?
0: Ya alaun ada pencari ngomongnya. Loh pikirin.
1: Kang Ibni Abdillah ya.
0: Ya itu masa lalu. Lalu. Ya itu masa lalu.
1: Terus buat. Ya masa lalu tuh harus dikenang kalau yang baik, kalau yang buruk nggak usah dikenang.
0: Oh iya benar.
1: Ya ayo. Iya kalau yang baik jadi saudara kok.
0: Ya kayak
1: kalau tadi. Kalau yang biadab yang itu nggak usah dikenang, ngapain ngenang-ngenang yang buruk-buruk seperti
0: iya.
1: Itu ngenangnya yang baik.
0: Iya Cik Emi, atur nuhun. Nah itu dia aranan Cik Emi, kan mana anak seorangan tuh yang bilang.
1: Saya no? Usaha.
0: Eta ayah tuh.
1: Bunda Septi juga ya, ya Mbak Am Kembang Pang juga, Mamang Lani barang dari
0: Daniel. Cakep teh, cakep jare wer-wer.
1: Wer-wer-wer, sehat selalu wer-wer. Anak eneng anak kangen nek war cuma wifi-nya belum nyala terus aku nek kalau bisa wifi-an nebeng di luar.
0: Iya. Nyiracu.
1: Ini nebeng di luar ikutan itu.
0: Selamat sore Teh Agustin Kang Udin Beduk.
1: Selamat sore Kang Udin, sehat ya udah lama ya
0: Kang Udin. Waras dinas. Tadi saya ketemu.
1: Oh Kang Udin, oh, yeah. Sehat selalu ya.
0: Yo.
1: Di Pang
0: Mandor.
1: Siapa tuh Kang Daim juga ya?
0: Daim, kan Abah Sahrul tadi.
1: Abah Sahrul, ya terusnya tuh ada Jasa Kerajung bareng Ibu Suhadanya.
0: Jadi Yuwatri, Teh Agustin, aku tahu siapa tuh Dewangga. Jadi.
1: Atau siapa?
0: Yuwatri.
1: Oh iya pasti Yuwatri mah tahu, walaupun aku mah nggak tahu orangnya, yeah, sih, cuma tahu namanya doang.
0: Kayak gitu ya.
1: Kalau Dewangga, maksudnya tahu orangnya, cuma namanya baru tahu gitu. Kalau Dewangga itu nggak mengenal Dewangga.
0: Ya, kayak gitu ya.
1: Cuma ikut-ikutan aja orang. Orangnya sih tahu, cuma aku nggak pernah ituin sama Dewangga.
0: Dewangga.
1: Gitu. Kita kajung bareng itu seadanya ya Om Kasmuri bareng Masuk Petengnya juga, Papa HM juga makasih salamnya sehat selalu. Ya udah salamnya buat semuanya aja.
0: Iya benar ya.
1: Waktunya udah ngomot nanti malam lagi ya.
0: Nuju masak
1: ya. Nanti malam kan masih itu ya.
0: Yo masih dendang dangdut memori.
1: Enggak maksudnya itu masih Kang Bawer kan?
0: Masih.
1: Oh iya.
0: Malamnya juga masih.
1: Oh iya udah syukur.
0: Cuma tadi malam tak set karena saya suaranya habis. Tak paksa malah sakit.
1: Oh iya
0: sakit.
1: Mama Hasna tadi terdengar suaranya ya Mama Hasna sehat selalu ya. Kang Aryonya juga terus ada Mania bareng Ong Irengnya. Ya udah salamnya buat semuanya aja Pak Lanek Pak Ramon, Kang Yuri juga ya. Terus okay. Buat Kang Bawor sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam di belah cincin. Atur nuwun ya Cik Emi no aja di Kuningan. Aku kesetiaan kang gabung nak ke Radio Setara Pramana FM Tegal. Yo satu lagi 35288 yo. Papa HM. Satu lagi 35288888. Mungkin saya bagi sampai adan itu masih bisa ya. Halo assalamualaikum selamat sore di Padang Yud.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Padang Yud Rute Sport.
0: Teman-teman Mas Erwin.
2: Ya, okay. Sehat, umur, ya.
0: Alhamdulillah.
2: Ya sehat ya wes lah kune apa ya. Kipewis, Pitamala.
0: Apa tuh judulnya?
2: Gadis miskin.
0: Ya. Yeah.
2: Salam ya, kamu di sini benar saja kamu ya.
0: Yo, amin.
2: Assalamualaikum.
0: Tahu Mas Erwin ya? Mas Erwin kalau di Paramon. Tahu nggak kalau di Paramon? Ah itu kan judulnya Gadis miskin. Ah. Kalau di Paramon Duda miskin.
2: Halo,
0: anak-anak bayi ini. Somplak, somplak. Yo, lanjut.
2: Lanjut, salam Kang Sul, Kang Duli ya, lu Kang Duli.
0: Yo. Oke.
2: Terus juga buat Cing Rupi, Abang Madu, Milala. Terus sama Rizky Kemuning ya.
0: Yo.
2: Terus juga buat Wawer, Bang Marengani, Saloma. Bang Marengani.
0: Oke.
2: Terus juga buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
2: Kan dah sempat ya, bareng Pak Ani ya.
0: Oke.
2: Semuanya mesti Kang Doli. Apa Kang Bo dari A sampai Z.
0: Iya, oke.
2: Terus bareng Pak Raman kau semuanya ya.
0: Iya.
2: Spesial super spesial. Buat kamu diberi hand sehat lalu.
0: Oke, satu lagi. Iya, lanjut.
2: Buat Kang Bo matur suwun.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dupla Cincin.
2: Jo.
0: Seri Windy Desa Cilibur ya. Ini kalau Evita Mala gadis miskin ya. Kalau di Paramon apa duda miskin ya. Ya makanya kadang-kadang disepelekan ya. Ya 6145477 ya. Yang penting kan kaya hati. Iya. Iya. Di alam dewek ya turatu ya. Ya tanamkan kebaikan saja ya. Saya ingat dari almarhum ayah saya sendiri. 6145477 halo. Iya. Yo satu lagi saya cukup ya untuk nanti pas di adzan maghrib ya. Yo 6145477 kalau enggak ada ya saya pamitan ya. Ya halo assalamualaikum selamat sore.
1: Selamat sore Kang Bawo.
0: Oke okay, Umi. Nama-nama. Kecubung bulung, ya. Wes nengon otak nyong ni paling kecubung bulung.
1: Kecubung bulung mesti ya kang bawa.
0: Ya, karena kecubung bulung kelas retak. Okay.
1: Ya udah salamnya buat Mbak Kusin, buat semuanya aja ya kang bawa.
0: Oke.
1: Ikut Mbak Kusin.
0: Yo.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dupla Cincin. Ana Umi Lela, ya. Iya kecubung ulung ya orang carry war ya. Nek ora kecubung ulung ya retak war. Iya. Lah retak wae ngendi seni banyu ya tembuke bocor kaya bawor. Bocor bawor. Pagi ya di kesempatan sore hari ini ya. Coba dulu dilihat ya yang di WhatsApp udah disapa semua. Oh sudah ya. Ayo tuntas sudah kebersamaan Bawor di kesempatan sore hari ini di Padangdut. Ketemu lagi nanti di Dendang Dangdut Memory. Insya Allah ketemu lagi di Paramount Show Spesial Tarling. Selamat sore, selamat punya aktivitas ya untuk melalui setelah Paramount. Ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur Solusi. Sehat kita untuk semua. Baik Bawor pamit undur diri. Hari esok lebih baik daripada hari kembali ke 101.5. Setara Paramount dan Jabarte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sultan Herbu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Herbu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bendung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Herbu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Herbu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Herbu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
3: Kalau kecantikan wajah yang kau harap dariku itu tak ada padaku, tapi kalau kesetiaan cuma

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayu gue ya. Mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, ngobalane Paramon. Sikir

0: wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habuto, Vitama, Madu Vitapedia, Minyak Herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Tukuturi, depan toko Idaman Jayatani. Apotik Pudianmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengarap. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Depok Tengah. Apotik Mandiri Fits,

0: Sari Kangkung, Balamoa. Patokannya 50 meter timur SPBU Kali Kangkung. Apotik Al Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Alfala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
1: Anda bisa mendapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852 9319852 9319 9319.

0: mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat ya saudara dan pelacin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh ya. Bisa bergabung bersama Power di online. Bisa digunakan yo 3528888 atau 6145477. Sekedar tiap salam buat teman rekan yang netolan sahabat keluarga tercinta. WhatsApp atau SMS online 0852-9319-9958. Nah, saya pikir udah cukup ya untuk melakukan ibadah sholat maghrib. Sekarang kita ke hiburan ya, Dedang Dangdut Memory. Ayo sudah ya, tadi ada Bunga Desa Gedung Cua. Tak sepeningin hati dan apa kabar? 3528888, halo, assalamualaikum, selamat malam secara Pramon.
1: Dangdut Desa Pora, teh.
0: Nama-nama sawak.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Yeah. Emang ya. Alhamdulillah. Lagu ini
1: Lalu Dangdut.
0: Lalu Dangdut. Lalu Dangdut. Lalu Dangdut, iya.

0: Alhamdulillah.
1: Okey.
0: Mhm.
1: Okey benar.
0: Banyak
1: uya. You. Mhm.
0: Warni pak.
1: Okey.
0: Mhm. Amin.
1: Yo siap. Mhm. Mhm. Okey. Ya benar. You. Mhm. Nabi.
0: Mhm.
1: Yo.
0: Okey. Bang
1: Ali siapa
0: aku? Yuh,
1: atau mai. Oke. Oke, siap. Yo, over over rotol.
0: Yo,
1: yo batri batri batri.
0: Yo batri, alhamdulillah batri.
1: Yo.
0: Mas
1: Nuhaya.
0: Okay. Aminah.
1: Yo. Okay.
0: Happy.
1: Iya ya, itu.
0: Ah,
1: ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam dobla cincin. Ayah ada Jajak Rajum bersama Mama Suwada yang ada di Arsari Kidul ya. Iya, selamat malam untuk semua saja yang ada di Arsari Kidul, ada Bayu Puji. Mama Jaki, Bapak Jaki, ada Lupes, Siti Joni, Semar Sabrang ya. Haji Kumis ya, dan semua saja Arsari Kidul. Selamat malam juga yang ada di Arsari Lor. 6145477 Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tang dote
1: Nama
2: Borete
1: Ejikiwir. Oke, alhamdulillah berkah suara setengginas.
2: Iso
1: tuku beras.
2: Oke, dedangnya juga sehat ya.
1: Alhamdulillah.
2: Oke, lakunya kan bawa.
1: Yuh,
2: laku nih takkan lagi.
1: Takkan lagi.
2: Oma ya.
1: You.
2: Yang kami kisah menyambutin Jajak Rajum.
1: Okay.
2: Ya. We salam melu Jajak Rajum.
1: Oh melu Jajak Rajum.
2: Ya. We nggak tete angin ya.
1: Ye.
2: Terlalu juga ya kan.
1: Amin amin amin.
2: Protek tet atau lelari semangat.
1: Insyaallah amin. Ya alhamdulillah.
2: Sel, ayah
1: kau yang nyawel ngupuar
2: nih
1: pak. Yo, puar nama
2: kial ya.
1: Hmm. Ketuk,
2: kan?
1: Yo.
2: Kuplak ya.
1: Yo.
2: Ya. Kalau nggak berlebihan para menkap dengan tuan. Kalau peluru keng pandawa lima.
1: Yo, oke. Okay. Yo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam dobla cincing. Ayah kang Kopidin ya di pegirikan. Ada juga warni pak kial-kial geduk lindri. Semua saja yang ada di pegiringan-pegiringan pecapian beduk. Ya selamat malam. 3528888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramod.
3: Dang dute seporete asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam dumpla
3: ting-ting.
1: Kang.
3: Kang. Astagfirullahaladzim. Ayo ini mama kena uganjelawang.
1: Uganjelawang. Ini ya uang.
3: Sama ngayak Bapak uang.
1: Uang.
3: Ganti-ganti bawa balen sampean. Ustara 10 tahun. Ganti-ganti bapak balen sampean.
1: Yo.
3: Karena gua jelawang kan.
1: Yo.
3: Ada warung kan ini. Ya mikir. Nang kau bitin ya.
1: Yo.
3: Berdarah dulu kang bawa. Terluka lagi kang.
1: Yo.
3: Terluka lagi malah karena suwe. Ya bertanah kang bawa. Moro ketumbuhan yang tipa.
1: Iya.
3: Kamu itu nih orang.
1: Nah, nih WhatsApp suara nengin nyorak terputus bangkit.
4: Malam Bapak HM. Kayak apa uang Bapak HM?
3: Bangkit sekarang.
1: Iya, bener.
3: Iya bangkit sekarang.
1: Mau nengin WhatsApp suara nengin.
3: Latihan manajemen.
1: Oke.
3: Moro tinggal apa cuy? Tuh
1: lo mau nengin. Iya, bener.
3: Dasare kertas kertas
1: yasa. Yo.
3: Makin bertanya kang bawa nok yang semua seluruh ya.
1: Oke.
3: Okay. Buat ketuk ketuk, buat nomor nomor royo, ibu Rini sama Pak Urdiono ya. Kami pakai mati malam.
1: Lah. Elfas. Lah, mboh lah.
3: Itulah pan lor kamu.
1: Itulah.

0: Bukai.
1: Ini wong.
0: Kalau kecil mah.
1: Ya.
0: Anak-anak tanggul nih. Makan beli sampai ya.
1: Iya.
0: Lanjut ya. Memari Paris. Muka sehat
1: lah. Ya, iya. Memari Bapak Nari.
0: Iya, Pak.
1: Iya. Ayah sayang, ayah sayang.
0: Iya, wer.
1: Iya.
0: Yang tahu. Terus miki ya. Oh. Bang Bamba mana?
1: Oke.
0: Okay. Kang Sarmuti bilang anu ke di Jaman Surabaya ya.
1: Oke. Okay.
0: Terus urusan Purbowo malam tinggal Marjo, Maria Tumariati, Artian, terus buang mandor lemon nih Bu
1: Nelson.
0: Mau kas muter kertas harian apa mau Kang Saudi?
1: Iya kan itu lewat itu kertas hari ya.
0: Iya bener kertas halo ya.
1: Iya.
0: Tapi muter Oktober bener jalan mono alus rapi
1: sekarang.
0: Bagus balamu balamu aku nanti di Bogor bisa alus sampai pasar. Selangat jalan
1: lo
0: kan dari mengana sih dari kemarin tasari ke orang punduan memandu pundasal menongkan lagi cor
1: yeah.
0: Nah, ya kan terus ini dua modem
1: beli
0: mau sih dua pelindung
1: ya.
0: Nah, suaranya alhamdulillah bayangin bahwa boleh nih orang keturan orang pelindung mau ya
1: okay.
0: Mana suaranya ya
1: kemarin
0: tasari turun terus modem neng gua waktu daraksa oh
1: Pak
0: Mungson sama tadi ke Madu Leman
1: yo nasimandila
0: mintel
1: mintel
0: son sama
1: Doratio
0: Rubiana Pak Mori A terus Kang Akib Jukrani Astuti ya kemudian sama Kamrono juga ya terus Manif Miki mana Watri Amina Mas Nuha Mas Yogyan mengharapkan lanjut
1: yo
0: buat Maki Kang Sabu Tomar Sel lanjut
2: ABHM. Selamat malam, Abe.
0: Ya, selamat juga, Bu. Ngomongnya kan, tapi mau nomani, Bu. Kalau ngejajah, Bu.
1: Boleh
0: ya, Bu. Mau nomani ya, Bu. Lanjut, ya. Wah, jalannya cuman dari tulip, Bu. Ngetang ujian, Bu. Mau nomani, Bu.
1: Ya, lewat jalan raya, gak lancar, Kak.
0: Sama, Kang?
1: Ya, lewat jalan lancar kan, jalan raya kan lancar.
0: Iya, itu kayak mungkin lagi tidur kan, pulang punduan kan.
1: Iya, lewatnya jalan raya.
0: Iya, mulona. Gue pokoknya nang pudasa dengan ini lagi sore.
1: Mungkin ini nyongko Mandor Leman, we lancar lah iya.
0: Ada rumah Biba ya. Terus apa sarul, sing lagi alih pegawai nang gue menunggu. Purin ya,
1: kalau ya, beduk,
0: okay. Untuk beduk, untuk ini ayam ya,
1: terus
0: buah yang sakra, ibu roh dipastikan juga, terus hendro lah itu apa, macam itu dolanan buah hendro,
1: kira-kira
0: bapak uang
1: terus, iya uang,
0: ini pacul, jangan pacul, dolan di pacul, jadi pacul ya, iya, terus buat pasar no juga, walemu,
1: walemu, oke,
0: sampai demikian, terus, Eka Lonjo Eka Anjas ya Mas Erwin juga apa Aco sama Yusibet ya bener ya
1: iya bener
0: iya Andi Pegianten lanjut Niki Gua Jasiti mana sama Pak Haji Imam Puji pokoknya punya Udi
1: harapan jaya
0: Bunda Cece Mbak Junita sama Kang Dabi juga terus Kang Sensus Manggi Kang sama Kang Min sama Bagas Andri Gondro namanya misal main Andri namanya ada Kak Putri ya Kang Samsul Nandoko ya, Teta Gusen, Teta Linda ngomong Linda kali ini
1: ya
0: boleh nih, sekarang KPK
1: oke siap
0: Kas Nuri, Kas Ngo untung di ordinir wedeng iya ngomong si duel lepeteng ya sama
1: Wili juga ya oke
0: boleh nih, sekarang KPK sebesar Bang Bahor, semoga sehat lalu
1: iya,
0: amin makasih Kang, ada berkatu
1: Waalaikumsalam, Dumla Ding Ding
0: Sos
1: ya baik ya yang punya wilayah keturunan ya apa HMHM 615-477 Assalamualaikum selamat malam saudara Pramon
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saudara Pramon jadutnya siapa yang teman
1: nama-nama nih Cikibir
3: rembulan dalam pelukan
1: rembulan dalam pelukan rungu
3: ini yang protol ya
1: oh iya yeah.
3: Ini protol berbun jalan
1: lagu
3: oh begini ini protol berbun jalan lagu ya
1: oh oke okay, ya
3: bisa boleh buat
1: oke yo.
3: Iya Pak Kopidi.
1: Bapak ni Uya kepandian, Bapak ni Uya.
3: Iya Bapak Iku Uya, Bapak Iku Uya.
1: Yo.
3: Asyik lalai kau tak tahu lah, Bapak Iku Uya.
1: Yo.
3: Kalau Linda ya.
1: Yo.
3: Linda.
1: Ame umi.

0: tu ber ber ber.
1: Wal wal cikwe. Biar bisa datang aja. Bunda cantik, kita nolaju aja.
0: Yo.
1: Ya,
0: saya sangat jumpa ya. Tadi Dewi Kunti.
1: Ya, awal bahasa aja.
0: Oke.
2: Selamat malam, Ani.
0: Weh, Mama Senuha, weh.
1: Mama Senuha, ya, ya.
0: Yo. Yo,
1: Tadi
0: Dewi Kunti.
1: Oh, ya,
0: Tadi
1: Dewi Kunti.
0: Oke.
1: Alhamdulillah, udah anak jadi sehat.
0: Sehat, ya.
1: Mau
0: boleh
1: jadi Tadi, wis bisa anak suara lecat.
0: Yo.
1: Mama Lani, A Jojo.
0: Yo. Oke. Ami ura mengkeret jari A Jojo.
1: Orang.
0: Orang lapan sendok.
1: Lapan sendok. Iya. Yang mana yang juat ni wong nak musuh. Juat ni nak musuh. Orang juat ni. Ayo kita di sejuat ni sejuat.
0: Ele.
1: Jadi gini.
0: Ya.
1: Dan ke
0: Ya, ida miliki. Loh, weh, mulai. Wayai. Wah, gedubrak alun. Ami bakar mandu bersama Milela yang ada di seputaran Air Hakim Tiga Kota. Gubrak alus. Awar hadir bersama produk PT Denatur, solusi sehat kita semua. Hello, danjut. Anggi kok ora temu-temu.

0: Yeah, dinung disit pak, kapsul Habutop sedurunge makat kerja. Ben daya tahan tubuhnya terjaga.
1: Iya ya mak. Iki bojoku perhatian nemen.
0: Iya dong.
1: Bismillah.
0: Iya pak, jas udane kelalen. Mengku mengkeret tau pak, yang kudanan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Diva Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Babakan, RT 04, RW 01, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Sehat, alamat Jalan Garuda, nomor 142, Kemantren, Kecamatan Keramat,

0: Selamat di Jalan Raya Dampiak nomor 103-88. Herbal Ramuan Arab yang paling top of mat.
1: Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek, alamat, Gagria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samad RW, Debong, Kota Tegal.
0: Tua Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0888.
2: Dapatkan produk Natur Endes kami, Habutopsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp1. Habut isi 50 gram Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.

0: nak keluar tinggi. Saya berpelara berbuk.
1: Dapatkan Habuto di 132 Keramat, Kabupaten dan Konsultasi. Hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

Alfamart di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588. Anda bisa mendapatkan habut

Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimati, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Faza Farmasi, alamat di Jalan Kiai Haji Asyari nomor 12 Pasar Batang, Brebes.

Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon dari Tujuh Sapolete. Pengobat rindu tapi kok kayak gini ya. Kayak backsone ya. Aduh, ini yang ngerutup tuh ya. 2352888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramon.
1: Selamat malam Pak De.
0: Uleh yung.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dede Gani.
1: Setara Pramon FM.
0: Iya.
1: Yeah. Atau kawar saparete.
0: Oleh yung biung. Iya.
1: Yeah. Tabungannya saparete.
0: Alhamdulillah. Amin amin amin.
1: Dani.
0: Yap.
1: Pengen. Lagunya.
0: Apa tuh?
1: Sun sing suwe. Spesial yeah. Buat ibu.
0: Ibu siapa?
1: Yo nanti besok mau ke Semarang.
0: Wih, mau ke Semarang. Iya, hati-hati.
1: Semoga perjalanannya lancar.
0: Amin, amin.
1: Berangkat selamat, pulang ya, selamat.
0: Pulang selamat, ya doa yang terbaik.
1: Terus?
0: Wih.
1: Ami bakar madu. Umi lela.
0: Malam ganteng.
1: Ungkos nuri. Ya,
0: malam ganteng.
1: Burine cantik
0: ya.
1: Sasak racun. Trio pesek
0: siapa baik?
1: Ibu Lani, Mama yeah. Nadia. Mama Nunung.
0: Oke.
1: Okay. Tiga janda gaul.
0: Siapa Mama baik?
1: Rizky.

0: Ula, engkau kenal ke ya?
1: Engkau
0: kenal ke Mama Rizky? Pane Uya?
1: Pak Uya,
0: Mane
1: Uya.
0: Papa, kalau joget gimana? Anak.
1: Terus?
0: Ya. Yeah. Ya.
1: Lempar. Mama Lydia.
0: Mama, iya Mama. Iyo Mama Lydia, iyo Marti. Oh, Kang Edi Dados. Terima kasih salamnya Dedek Gani. Rizky.
1: Oh, Mama Rizky.
0: Iya. Mama Rizky. Oh, nanti mau dikenal Pak Debawon. Oh, cucu.
1: Apa bandeng?
0: Winggo atau bandeng? Oh, kayak gue anten jua, gue
1: ibu beli bandeng juana.
0: Oh, emang kamu
2: Ma, ya. Bania wong ireng, kan cakat tingkir, mama bucok opoleng, apa alul, ukoi batu.

0: mawat sa pangatian sa Mba Ay suka terus ngo KBPW.
1: Okay. Haji Munjung Agung, selamat malam untuk semua saja. 6145477 halo, assalamualaikum.
2: Bangun.
1: Pulan.
2: Tuju naon.
1: Nuju siaran, Jemi.
2: Tuang cang.
1: Untos.
2: Yang kita terus taruang.
1: Parantos.
2: Sarang naon tuang.
1: Sarang cumi-cumi.
2: Lumantep, ayo.
1: Oh, iya, masuk kadiyo.
2: Paket ke.
1: Iya, oke.
2: Namun, aku pengen laguna naon ya.
1: Naon.
2: Kelan wis dilat, jadi puter ke naon.
1: Naon dulu, puter ke naon. Oh,
2: dari Muksin ada apa aja sih?
1: Iya, Muksin. Muksin apa aja ya?
2: Oh, cari inu ngarinahan, saya udah lama, jangan epi.
1: Oh iya, epi wae.
2: Makanya aku mau bangkitkan Muksin.
1: Ya, gini. Cinta terpendam.
2: Itu mah udah lagu aku, udah bosen.
1: Ya, lemah dan bisu.
2: Itu mah lemah dan bisu, cinta terpendam, Boros.
1: Ya, seandainya.
2: Seandainya
1: naon. Seandainya tok.
2: Terus
1: aku mengaku kalah. Emang aku mengaku salah.
2: Kumasih nadana eta.
1: Ya enggak tahu cuma gitu.
2: Eta mungkin eta aku mengaku salah.
1: Siapa ya? Bilang jare?
2: Ah, enggak
1: dengar
2: siapa.
1: Dengar mengaku salah.
2: Salam.
1: Ya. Yeah.
2: Salam tipayun kanggo nuk pancen tugas.
1: Ya, nahon atur. Kuya atur nahon. Martita. Martita lu cuti tidur.
2: Oh, nyai mah somplak bawornya.
1: Iya, sok iya sih. Ngenahon iya.
2: Habis ngenahon mah eta sok.
1: Iya, ngenahon sok.
2: Pengen ngebangkutin, mengebangkitin Muksin ya.
1: Iya.
2: Kita ilpi lagi.
1: Iya, safety jalan Bali.
2: Udah safety jalan Bali sehat selalu ya.
1: Iya.
2: Para si nok chat gelisnya.
1: Ya, yeah, nih, lalu. Nih.
2: Yang yeah. Kesehatan,
1: Pak Gus. Ya, yeah, selamat malam, Bapak Fajar.
2: Malam oge, Bapak Fajar. Damai, yeah. Sehat selalu bareng keluarga ya, Bapak Fajar.
1: Alhamdulillah.
2: Ya, sehat selalu ya.
1: Yup.
2: Ada Mama Kiwi, bareng kakak yeah. Juga.
1: Sehat, Bunda Rini bersama Pak Pramudiono.
2: Alhamdulillah, sehat. Masih ada suaranya, masih ngoncerang suaranya Bu.
1: Iya. Yeah.
2: Rini bareng Mas Pramudiono, ya, sehat selalu ya. Ada Mami Dewi Kunti bareng Kang Tedinya juga ya. Aku tadi pagi dengan Mama Hasna, aku kangen.
1: Bangun.
2: Suara Mama Hasna. Alhamdulillah ya. Mas, masuk lagi Ma.
1: Yo.
2: Ada Kang Doli juga bareng keluarga, ada Mania juga ya. Ada Mama Dea bareng Mas Agus Boilernya.
1: Yo.
2: Ami. Bakar madu sehat selalu bareng Umi.
1: Oke.
2: Okay. Jeng Robi juga ya.
1: Tadi
2: yang baru turun Dede Gani.
1: Dede Gani.
2: Dede Gani bareng Mama Laninya juga sehat selalu ya.
1: Oke.
2: Okay. Ada Mama Neng bareng Mas Bambangnya. Ada Jasa Kelaju bareng Ibu Suhadanya juga.
1: Okay.
2: Ada Okas Nuri bareng Mama Belebetengnya. Ada Kang Peter.
1: Siap.
2: Kang Pio, Kang Ahmad.
1: Uwer.
2: Kang Uwer.
1: Bapaknya
2: Uwer. Salam Uwer.
1: Yo, bapaknya Uya, mamanya Uya.
2: Bapaknya Uya, mamanya Uya.
1: Yo, Ana Linda Ayu karo Kang Arul.
2: Linda Ayu karo Kang Arul
1: ya.
2: Salam tepat.
1: Yo, selamat
2: ada
1: malam
2: Kang Akil bareng keluarganya.
1: Selamat malam Teteh Damang.

0: Dewangga.
1: Red. Ibu Ida Martoloyo, Dewangga Pret lah.
0: Iya, yeah, Pret lah.
1: Ibu Ida Martoloyo juga ya. Ada Pak Mutri Kajian bareng empat anaknya. Ada Papa HM juga. Kang ini Abdi.
0: Kang Sarmudi Dampiak Surabayan.
1: Kang Sarmudi Dampiak Surabayan juga ya.
0: Iya, yeah, lagi orang anak awak.
1: Nyeratu juga ya. Ada Mama Ani Songgok,
0: okay.
1: Anjas juga. Umi Habibah bareng Pade Gondrongnya juga ya. Jumartik bareng Kang Sarnonya. Kang Ersal, ada Mama Uti, Mama Pilmi juga, Bunda Sal juga ya. Ada Mama Nan, aku suka lupa terus Mama Nadia. Soalnya sekarang Mangga udah dimasukin ke pendaftaran orang hilang ya. Terus Kang Salmo di Surabaya juga ya. Bunda Jeje juga sehat selalu, tadi malam nyalamin tadi.
0: Yo, Kang Acong bersama Yusibat.
1: Kang Acong bersama Yusibat juga
0: ya.
1: Terus Yu Marti bareng Kang Sarnonya. Kang Yasa juga ya. Santo Yong Tahu. Abah Sarul bareng Mama Nisanya.
0: Selamat malam Tata Agustin.
1: Malam juga.
0: Yu Watri, Watri, Watri.
1: Watri, Watri bareng Muahnya ya, sehat selalu ya. Terus Kang Edi Dados. Tuh Kang Parjo. Terus Pak Ilah Tower, Pak RT Lihin ya. Kang Ibi Abdillah, Adi Santoso, Imam Cura, Tohal Arobi, Kang Aryo, Andoko, Teh Cita, Andi Pagianten juga ya, Bapak Nekar. Bapak Gio, Bapak Gio. Bareng Imam Burunya juga, Jengatini juga ya. Bunda Am Kembangpang ya. Bunda Septi juga. Ibu Tika Leoni.
0: Leoni ya. Borneo.
1: Berarti kayunya Borneo di
0: Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah kan itunya Borneo. Borneo
1: ya,
0: FC.
1: Yang batunya ketahu udah, kalau udah sama kayak batu kan.
0: Sepak bolanya kan Borneo.
1: Borneo.
0: Borneo FC. Iya. Kalau di Paramount ya.
1: Kalau apa sepak bolanya?
0: Oh, sepak bolanya. Di tempat tidur.
1: Bukan sepak bola Pawon, bisa
0: enggak kan? Oh bisa lah, saya tahu voli kalau sepak bola tahu, enggak tahu, enggak ngerti.
1: Ya kalau voli mah kayak aku bola mah enggak bisa aku. Voli tenis enakin
0: tuh
1: ya.
0: Enakin.
1: Ya udah Mama Alisa bareng Mas juga ya, ada Papa Esa.
0: Jelas.
1: Apa?
0: Jelas.
1: Ya Bunda Jelas, selamat malam. Aburkon juga malam, Kang Didi Ansur juga malam bareng Mama.
2: Selamat malam, Teh Agustin.
0: Weh.
1: Malam juga, Jojo.
0: Ya.
1: Pak Jabidin bareng Ibu Bisrinya juga ya. Kang Gotrok juga ya selalu. Bu Demut juga. Ma'i bareng Wa'atonya ya. War, sehat selalu Kang War ya. Terus buat semuanya aja lah. Malah
0: nih
1: Paramon, kasihan yang di belakangnya.
0: Habis buat Kang Bawon. Kang Sarmudi habis kecelakaan di mana?
1: Apa?
0: Kang Sarmudi ya.
1: Kenapa?
0: Ya habis kecelakaan.
1: Di mana Kang Sarmudi?
0: Ya enggak kabar-kabar ya.
1: Cepat sembuh ya Kang Sarmudi. Semoga jangan
2: parah-parah. Nanti 2030 ya Kang Bawon.
0: Wah, Kang Gacret.
1: Apa katanya?
0: Sepak bolanya nanti di 2030.
1: Lama banget.
0: Ya, di Jalan Keramat, Jare. Ya semoga cepat sembuh.
1: Sekarang-sekarang aja.
0: Yuk.
1: Kang Keceret juga selamat malam ya. Terusnya tuh buat Kang Akbar ya yang ada di Marga Mulia ya.
0: Saya
1: selalu ya udah buat Kang Bawor ya, saya selalu ya.
0: Siap.
1: Makasihnya juga ya.
0: Yuk, makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dupla Cincing. Baik ya. Yo 3528. Ya satu persatu ya. Power ini lagi mempersiapkan. Aduh, ini tugasnya juga apotek-apotek ya, harus mempersiapkan alat-alatnya, buku notanya, ya buku stoknya. Mau nyari aktenya Anggi. Waduh. Besok mau dikumpulkan di sekolah akte yang asli yang mati puyeng nemen ya. Mumet nganti teko bokong-bokong. Yo 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Saudara Pramon.
3: Waalaikumsalam.

0: Naman. Cekiwin. Mau wawan nucul ngendi gening motore langka?
1: Mau. Yo. Biasa ngelayap.
0: Yo, biasa. Jam ira ya miki lewat jam. Biasa setengah sanga.
1: Sangat
0: ya, langka. Anak ni motor akhirnya tu motormu anak.
1: Iya, titipan.
0: Iyo, okay.
1: Lagunya basah kembali.
0: Basah kembali. Atos li, basah kembali. Iyo.
1: Okay.
0: Ya, gigi.
1: Salamnya pada nabat Mas Kabur ya. Bareng PT Anggi semoga sehat selalu.
0: Makasih.
1: Dan bosan turun ya.
0: Yuk.
1: Saya Agustin, Dewi Cendana, Ceng Robi, Alois, Faya, Barang Abawi ini ya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Yuk.
1: Terus buat Tika Daramani, Maimuna.
0: Yo. Ya.
1: Selamat malam ya. Terus buat Mama Nadia ya, Mama Nunu. Marti Kang Sarno, Mama Lisa, Mas Agus.
0: Yo.
1: Juga ya selamat malam. Yo. Ya selamat malam.
2: Selamat malam, Mengkerut.
1: Becur maning ya.
0: Buyo aneh.
1: Siapa maning?
0: Budari ini ya.
1: Ini ya bareng Pak Pramudiono ya.
0: Oke. Okay.
1: Selamat malam, Bapak Jo. Bareng Ibu Guru ini juga ya selamat malam.
0: Oke. Okay.
1: Terus buat Ibu-ibu Gemo ya.
0: Oke. Okay.
1: Pada sekarang jadi muncung aku. Mama Boy, Mita, Mama April.
0: Ya.
1: Terus buat Ibu Sungguh terlalu.
0: Sungguh ya. Terwelu. Ini penyarsi jika aku yang ketemu. Iya. Ya. Salam Bira.
1: Iya, salam dua kapsul.
0: Yo, Bupati Mah,
1: salam dua kapsul.
0: Iya, terus.
1: Nah, juga salam dua kapsul.
0: Tapi nek somplak beda.
1: Angka, apa ya?
0: Nek somplak beda.
1: Iya, terus. Tari tungteng juga yeah. Ya, salam
0: dua orang, nengger bangungnya dua kapsul, nek somplak beda.
1: Ya, lima.
0: Lima.
3: Malam juga, Pak Cucu.
0: Yo, kecret.
1: Oh, Kang Kecret, monitor.
0: Oh, belum ya, monitor terus nih guys balik.
1: Monitor terus.
0: Apa
1: ketemu maning yuk?
0: Yuk.
1: Siapa maning?
0: Set.
1: Terus.
0: Ya, yo, Kang Yadi Yumani.
1: Kang Yadi Yumani. Ya.
0: Basah maning, kula keringet adus aja. Madam Rengganis.
1: Oh, Madam.
0: Yo, Papa HM.
1: Ibin, terus batang gitu lo masih penting ya. Apa sahul punisa,
0: model lemak
1: punelsen ya. Terus saya lo kuburannya parahnya busuri
0: berajak. Kau berajak.
1: Terus buat nyak.
0: Oh, ayo manis.
1: Ayo manis,
0: nur ganti.
1: Iya, terus buat Mama Hasna ya, Mama Tri Kasih.
0: Ya.
1: Buat Mama Yanti ya, Macan Ucul ya, selamat malam.
0: Waduh, Macan Ucul segala ini ngendi gue.
1: Ya, ngono saya Macan Ucul dong jati gue sih ya.
0: Oh, iya bener.
1: Aku di Karsakau mas.
0: Iya bener, oh, Macan Ucul ya.
1: Buat Kamu Kson
0: ya. Umi, karo Umi Di. Maksudnya apa lagi ya?
1: Pimen.
0: Oh, Umi II. Karo Umi Di ya.
1: Umi Di ya, selamat malam. Ya terus buat demo ya. Ya.
0: Yo.
1: Ya,
0: Paramon Paramon rame cilik banget. Wis iya bener.
1: Oh, nge, maksudnya ya. Ini rame.
0: Kan jadi.
1: Iya. Siapa maning ya? Kan dulu Kang Ari ya. Soal jeneng si Tonge. Udah tadi Purbowo juga ya.
0: Yo.
1: Selamat bilang ada Abila
0: juga ya. Selamat bilang. Relay.
1: Ya terus. Kamu tim berjuang temang,
3: Kang Jojo, berjumpa lagi yuk, ya Kang Bawo.
0: Gimana? Siapa takut? Iya. Weh, bapaknya Uya.
1: Oh, bapaknya Uya, mamanya Uya. Selamat pagi, selamat pagi.
0: Yo, apa apa? Eka Anjas.
1: Eka Anjas. Terus Eka Lonjong ya, Win.
0: Uya, lagi uang anyar-anyar sing.
1: Bawor ya.
0: Oke. Okay.
1: Bareng keluarga semoga sehat selalu.
0: Kita ke Malang ya. Iya setengah sanga wis ucul langka kok kandang ya. Mungkin nyong lewat biasa ning apotek Den Sehat Harjasari ya. Ya selamat teman untuk semua saja yang ada di sana Malang. 614547 halo assalamualaikum. Selamat.
4: Rekang Bawor. Lalu kenapa browsing nang
0: Mang Teddy silap ya. Kau tadi setia.
4: Oh, langka.
0: Langka.
4: Apa? Jalur otak kelan buat apa? Bukan nasi ganggu nyong aja.

0: Ganggu pimen lang kunti kok jeluk cekelan.
1: Tadi ya Kang Bawar.
0: Iya.
1: Iya.
0: Nyi Ratu, selamat malam.
1: Selamat malam ya, anak bune.
0: Ya, salam mama kunti. Nah, cuma desa wis di play mau.
1: Awak
0: terus terus terus
1: terus.
0: Kira punya
1: spesial ya?
0: Yo, gak sabar
1: gue. Oh, juragan nyong
0: ah? Oh, juragan?
1: Iya,
0: juragan
1: nyong.
0: Sehat.
1: Okay. Kenapa balik?
0: Cek.
2: Malam, Dewi Kunti, yang Kang Bawor.
1: Nih. Apa kia?
0: Bangke cerdik pertemuan maning kok? Terus Om Ijin.
1: Barang Om Ijin.
0: Malam
1: dari pagi sampai malam lagi. Yo.
0: Oke.
1: Okay. Sampai pagi lagi.
0: Yo, Dewi Kunti jadi selingkuhnya karo Wewe Kalong.
1: Iya.
0: Berganis. Ya,
1: selingkuhnya ada weru.
0: Iya, benar.
1: Iya. Iya. Iya, oke, malam kita ora, Kak.
0: Bundar ini, ya. Yeah. Hmm.
1: Iya, kan lagi mandor mangsa.
0: Ya, mandor mangsa.
1: Iya, lu kan mesti kiting tang malam Jumat.
0: Ya, benar.
1: Kita ora.
0: Yo.
1: Terus paketo.
0: Oke.
1: Ini ki mulane durung tutup ya.
0: Ya.
1: Tete.
0: Cita.
1: Tete.
0: Wa iah.
1: Yo. Terus aalawi. Opo happy.
0: Ya, Jim Kuntik.
1: Kang Robi.
2: Kunti Ici Kiwir.
0: Weh.
1: Siapa kowe?
0: Kang Acong karo Yusibat.
1: Kang Acong. Oh, Kang Acong karo Mama Ibet ya.
0: Yo.
1: Yang kowe anak pertemuan maning.
0: Weh.
1: Kang Acong.
0: Weh.
1: Ya Allah ya.
0: Ya.
1: Ya. Oh, ada Pak sing apik.
0: Ya, sing apik. Ya.
1: Terus go poko
0: karo Bapak. Ya.
1: Mbak Tanti.
0: Yo, Mbak Tanti.
1: Terus go Warni Pak.
0: Iya, Bu Warni Pak. Kiyal Kiyol. Yo, Kang Kopi Jin.
1: Ya, Kang Kopi Jin. Terus apa sudah gitu loh.
0: Apa Acung?
1: Terus Bunda Cece.
0: Bunda Cece.
1: Nawari.
0: Iya.
1: Bu Siti Makna.
0: Iya.
1: Terus Nang Parjo.
0: Nggih, Parjo iki ngomong apa?
2: Selamat malam Mbak Dewi Kunti, Kang Teddy.
1: Malam juga.
0: Iya. Nang Parjo iki.
1: Jadi cures.
0: Iya. Iki
1: jadi cures seneng cinta rahasia.
0: Iya, bener.
1: Iya. Nang rasa rahasia jadi cures.
0: Iya.
1: Bila kata nyong selingkuh, lah kasih meruh.
0: Iya, bener.
1: Iya. Tadi waktu ini gue nak kubur,
0: ya,
1: nyong kasih meruh.
0: Meruh hilang.
1: Okay. Terus bawa apa ompong ya?
0: Oh ya.
1: Ompong.
0: Budana.
3: Budana ya.
1: Oh ya Budana.
0: Ya karo Mbak Iping.
3: Mbak Iping ya.
1: Iya Budana terus Iping.
0: Ya.
1: Iya terus kami bakar madu karo Umi Lela.
0: Oke.
1: Terus Kang Juli, Kang Sarmudi.
0: Kang Sarmudi dan Kang Surabayan.
1: Odong-odong.
0: Yo.
1: Ya terus kok kae wae lemu.
0: Yo. Oke, okay. Selamat malam Mbak Kunti Dewi Pacul.
1: Oh ya Dewi Pacul karo kae ya. Siapa? Ilyas.
0: Oh, tutu.
1: Konyel ya.
0: Konyel ya. Dewi Pacul ta. Dewi Pacul ta sendiri.
1: Ah, Mas Arpan ta.
0: Yo. Isine Jakarta.
1: Iya. Ya wis kok kabeh
0: ya. Ya bener. Ya ndang ucul-ucul.
1: Ya,
0: oke.
1: Siapa ya pertemuan?
0: Pertemuan.
1: Ya,
0: semua
1: pertemuan.
0: Oke.
1: Okay. Lagunya spesial buat juragan ya.
0: Iya, juragan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dupla Cincing. Mbak Dewi Kunti karo Mas Teddy di Pesuruhan Kidul. Selamat malam ya. Baik yo, bawarkan menyapa yang via WhatsApp. Sementara 7:50 waktu Indonesia Barat. Malam Ikma dengan tiga darah manis. Hadir Kang Bawo pengobat. Ya spesial ke Pais Banu. Super spesial ke Forever for My Heart. Makasih Kang Bawo. Mamane Ari, Mamane Ari. Ini ada di Serampok. Assalamualaikum, selamat malam Kang. Gimana kabarnya, sehat ya tentunya. Alhamdulillah. Sama dede anginya. Kerinduan nanti dong, tadi sudah dihadirkan. Ya, buat balapar sing apik-apik. Spesialnya buat jadagu. Yang tetap eksis komunikasi dan harmonis hubungan kita berdua. Supaya yang merasa pang, buat balane setara pramon KB ya, Nokanji. Alhamdulillah sehat.

untuk menghadapi lomba 2 di bulan September ini ya. 2 lomba. Konco mengandung dari Rida, terima kasih ya untuk Bupati Ma bersama Pak Syehudin ya yang ada di Demang Harjo. Assalamualaikum, selamat malam Kang Bawor, ini dari Mama Devira dan Dennis dari Desa Pacul. Mau nitip salam buat semua saja Balan Istana Pramon dan kru Pramon semua saja. Ya, spesial buat Mas Urip. Ya, Madam Ringanis hadir. Ayo satu persatu di Jalan Keramat ya. Ya memang ini ya. Satu persatu ya, request demi request. Kang Sarmuti ya, sehat selalu tentunya.

0: Halo, Doni, tolong kamu ke ruangan saya sekarang.
1: Siap, Pak.
2: Permisi, Pak.
0: Iya, silakan masuk. Don, saya dengar dari admin, katanya kamu mau izin lagi besok. Memangnya kenapa lagi?
2: Maaf, Pak. Kayaknya saya sakit lagi. Badan gak karuan rasanya. Kepala pusing. Sama ini, Pak. Persendian saya sering sakit kalau gerak berlebihan. Dan sering kram kesemutan juga. Padahal saya kira kemarin sudah sembuh. Malah kabur lagi, Pak.
0: Makanya kalau memang belum sehat 100%, jangan dipaksa untuk kerja. Jadi kayak gini kan bolak-balik izin. Obat herbal ramuan Arab yang paling top. Kamu istirahat dulu. Saya kasih kamu izin 2 hari lagi ya.
2: Oh, siap, Pak.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal.
4: Alam siswa, RT 10, RW Tek Tia Farma.
3: FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di Jalan Kaloran nomor 14/68, Mangkukusuman, Kecamatan atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mesti rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal, 52.
3: Di Apotek Jago Farma, alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Alfarendat, di RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, Sata Cangkring, Kabupaten Tegal.
4: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramon FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Atau

0: Per kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten 200 meter ke selatan Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: Pasal kembali ada hujan gerimis, aku mengaku
1: nama teman
0: sayang padamu. Oke.
2: Okay. Ya. Selalu.
0: Nami-nami.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat. Iya, saya orang tahu petek-petekan kurang kerjaan.
2: Banyak pekerjaan.
0: Uang sibuk kok. Beda kalau uang pengangguran tak iya.
2: Kalau apa?
0: Ya aku memang kurang ajar. Ajar nyung.
2: Iya.
0: Lah kecuali nyung kurang ajar, mana apel nginep lah, wih kurang ajar. Lah nyung kira pernah mlebu omah kira tahu.
2: Iya dilarang kan.
0: Awak yang tahu lah gegabah.
2: Iya betul. Terus
0: Ya Bunda Fatimah gosip lah ber lah.
2: Iya
0: pokoknya sing penting siji aku udah pernah kurang ajar ke wadon gitu. Wedi Ardi ngomong wonge
2: ngomong
0: nyong pernah kurang ajar yang dirimu mlebu ngomah kowe.
2: Oh iya.
0: Pete-petean ya.
2: Iya.
0: Ya ana permata.
2: Ibu.
0: Kepo. Ya kowe.
2: Selewan. Betul. Terus mama.
0: Tahun 2019 ya Marti ya. Nganti teko Polda. Nganti teko Polda Jateng. Ora maksud iki kiprah kuwi 2019 waktu kuwi bantu Wartiem nganti teko Polda Jateng.
2: Iya.
0: Tapi beres.
2: Beres sama.
0: Iya, nganti saiki dadi setuai.
2: Iya lah. Ngarane bewong. Cari sahabatnya harus baik.
0: Iya. Nggih, leres Kang Bawor. Weh.
2: Aku kenal Wartiem dari dulu, Mas.
0: Iya.
2: Sama Erta itu ya sampai tua bareng lah.
0: Oke, lanjut.
2: Nah, kesusun, apa-apa. Terus, gue kapi bayar.
0: Ya.
2: Aturun, atur sabtu, Nek. Barangkali macam punya kesalahan.
0: Sama-sama. Jembatan isi medeng.
2: Ini Mas Arwan lupa deh, Mas.
0: Burung. Mie bakar madu.
2: Iya, mie bakar madu. Mie lelah malus juga ya.
0: Gak
2: pake lah.

0: ko kata rubo. Niyo nga siya. Matakalap kayo na ito. Mase.
1: Okay. Ya 2019 ya Anwar Suwani segala-gala ni. Ya.
2: Saporete.
1: Nama-naman.
2: Nama-naman
1: Ejekiwi. Ejekiwi Ratu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Sing penting sehat ya Kang Bawor.
1: Alhamdulillah sehat bergas waras ternyinas.
2: Iya. Is jangan mikirin yang nggak pasti-pasti.
1: Saya itu nggak mikirin, cuma kadang-kadang terlintas ada
2: bener.
1: Manusiawi,
2: iya benar Kang Bawor.
1: Iya manusiawi.
2: Iya aku mengerti lah, ngerti perasaannya Kang Bawor.
1: Nah kayak gue.
2: Iya.
1: Begini. Oke.
2: Nasi bunga.
1: Nasi bunga, oke. Rica ya.
2: Iya.
1: Yo, Mbak Am Kembang Pang, selamat malam ya Cu.
2: Mbak Am Kembang Pang.
1: Yo.
2: Iya.
1: Ya Cu Thomas di Jakarta.
2: Siapa?
1: Cu Thomas.
2: Si Thomas di Jakarta.
1: Cu malam. Cu Thomas ya.
2: Terus Umi Ii.
1: Yo.
2: Edin. Kang Teddy, Dewi Kunti.
1: Yo. Terus, Papa HM.
2: Papa HM.
1: Yo.
2: Mbak Ardi, Mama Ardi di Pemalang.
1: Yep.
2: Wartiem, terus tadi Madam Rengginang.
1: Oke.
2: Okay. Pacaris balik kurung Madam.
1: Yo. Balik ngimpi lah.
2: Temreni kok ya.
1: Pimensi Mama Lani. Salah kue. Yo.
2: Apa sih Mama Lani? Yo. Ngomong apa?
1: Bu kue jam 4 di stasiun.
2: Ya
1: Dewi Kunti.
2: Mbak Dewi Kunti, yo. Kang Teddy.
1: Oke.
2: Okay. Yang jadi Kunti malam-malam. Terus Wakacre.
1: Yo.
2: Terus Upa Happy. Ibu Rini Pak Pramudiono.
3: Itulah Nyirato, namanya manusia kalau

0: itu iya. Namanya manusia yang gak tahu terima kasih.
1: Elah
2: iya.
1: Iya.
2: Lah wis tak omongi pembeler ya.
1: Iya.
2: Sakandani.
1: Oh, ora apa-apa pan belu.
2: Wis sakandani
1: tapi itu hak mereka.
2: Iya. Enggak apa-apa.
1: Cuma iya. Cukup sampai di sini saja saya.
2: Iya.
1: Iya.
2: Senting sama nyiratu enggak ya,
1: Kak? Ya. Oh, yang enggak datang ke situ toh. Oke saja monggo. Kayak Erwin, kayak Eka Tonjong, silakan.
2: Enggak.
1: Itu kan yang datang itu, yang datang. Wong rombongan umbul-umbul we, ana siji sing ucul we, ngerti?
2: Iya.
1: Panggora.
2: Iya, walaupun Nyira tuh enggak lihat tapi tahu. Iya. Taulah.
1: Silumane nyong kuwi kabeh padha ndampingi.
2: Iya.
1: Yo, pas pulkam bisa jumpa penggemar Paramon, Ju Thomas. Ya silakan saja, Ju Thomas.
2: Kadang Nyira tuh kepengin ikutan paguyuban, cuman kondisi Nyira tuh ya, Kang Bawor.
1: Iya. Ora apa-apa. Mama Ikmah, Mama Elsa.
2: Mama Elsa.
1: Kalau pengen ketemu Balonisal Paramon, Ju Thomas, minggu kedua itu pertemuan P3K itu selalu. Nah ini pertemuan ini minggu 13 di Queen Siput pertemuannya. Kang Ju Thomas barangkali pulang ke Tegal.
2: Iya.
1: Ya,
2: monggo.
1: Ya minggu Sukiti.
2: Yeah. Malam minggu dari Jakarta, minggu pagi udah nyampe.
1: Oke.
2: Okay. Langsung ke itu balai kota lama.
1: Iya.
2: Iya. Terus buat Ami Bakar Madu bareng Umi Lela, belum tidur Ami. Iya, terus kalau Bu Senti Purbowo lama ya enggak sondol-sondol ya.
1: Bu Senti Purbowo ya kadang-kadang lagi
2: sibuk ya. Lagi di luar kota kali.
1: Bu Senti Purbowo kalau di Menjasem jarang.

0: Kalau lagi di Pejasem, kalau lagi di Munjung Agung.
1: Oh iya. Iya buat Dangek. Yang di Munjung Agung. Kang Adi ntar komplain. Kang Adi bareng Mbak Aisyah. Okay. Yang di Babakan ya, Desa Babakan Keramat. Yeah. Selalu monitor. Mama Kamisya. Terus Kang Mutara Dongadong. Kang Edi Dados. Kang Parjo.
0: Okay.
1: Terus
0: mau lagumu apa tuh Lali Nyong?
1: Lagune nasi bunga.
0: Nasi bunga, oke.
1: Okay. Iya.
0: Ya, kita catat sih nasi bunga, oke. Okay.
1: Nasi bunga kayak jarang diputar.
0: Yo. Gara-gara otak
1: ini. Lagu yang jarang diminta.
0: Ya benar, sing bagus itu.
1: Iya. Ya udah, sehat selalu ya Kang Bawor.
0: Oke.
1: Ya, kadang kan terhina karena miskin.
0: Iya, mungkin ya.
1: Iya.
0: Miskin ya.
1: Seperti Nyiratu. Nyiratu udah miskin, punya keterbatasan atuh.
0: Nasi bunga ini di sini nih ada Nur Halimah itu tuh.
1: Iya, Nur Halimah benar.
0: Oh iya, ada Kang Rita.
1: Dangdut memori.
0: Iya.
1: Masuk okay. Ya.
0: Masuk.
1: Iya, seperti diriku tak berdaya.
0: Iya. Kadang-kadang kayak gitu
1: iya,
0: ya.
1: Tak berdaya ya, karena aku
0: Kang Acong
1: punya.
0: Bersama Yusibat.
1: Yusibat malam.
0: Nah, tempatnya di Queen Siput baratnya.
1: Iya. Dulu waktu Nyiratu ke tempat dulunya di balai kota itu iya, sekarang enggak.
2: Benar, Nyiratu terhina itu karena miskin. Itulah.
1: Tadi siapa, Kang?
0: We Wartiem.
1: Oh, ya Wartiem malam. Sehat selalu yuk. Iya, tabahkanlah hatimu yuk. Jangan hiraukan orang ngomong apapun.
0: Elsawi pernah tap. Elsa tadine waktu gue pernah tak blok kok wingi Elsa gue.
1: Siapa?
0: Mama Elsa. Pernah blok gue karo si kae sebut jenenge. Wong bala pulang wetan kekan Royal mana. Mama Neng.
1: Mama Neng Umbambang. Siap selalu Mama Neng bareng Umbambang.
2: Makasih doanya Nyiratu. Doa yang sama ya Nyiratu.
1: Amin. Ya. Kita selalu sama teman selalu saling mendoakan.
2: Nyiratu. Soal miskin jangan dipermasalahkan. Yang penting kaya hati.
0: Kaya hati.
1: Iya benar Yuatri. Benar yeah. Sekali ya.
0: Okay.
1: Iya. Kadang manusia benar
0: dia.
1: Kadang enggak nengok belakang. Iya, makasih Yuatri.
0: Saya tahu enggak punya urusan sama Bawor. Saya bukan orang radio, tapi anak buahnya.
1: Iya.
0: Pensiunan pegawai tapi
2: happy jangan sampai dicela sama orang.
1: Pokoknya happy kayak Kang Upo happy.
0: Yeah.
1: Burung nongol ya.
0: Mama Uti.
1: Yeah. Mama Uti malam udah sehat ma.
0: Juto Mas salam semoga. Salam kenal buat Nyiratu Juto Mas.
1: Iya salam kenal juga. Ya okay. Buat Mbak Uti kakinya udah sembuh ma.
0: Ya wes ini kita kayak Sultana pengen sembuh.
1: Iya okay. Makasih Kang Bawor atas waktunya.
0: Okay.
1: Tabahkanlah hati Kang Bawor.
0: Ya kadang-kadang selintas kayak gitu ya normal lah tuh.
1: Iya.
0: Iya sebabnya kayak nyong tuh wani segala-galane.
1: Iya. Jadi nek wong sabar subur.
0: Subur ya.
1: Iya, okay. Sehat selalu di bareng Bidangi ya. Selalu diberi kenikmatan sehat, rezeki yang berkah barokah. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yes.
0: Ayah dan Nyiratu yang ada di Desa Karanganyar Bantar Bolang. Ya itulah manusia. Kan berkali-kali saya ngomong siluman wae tak kasih itu dia pergi ke Kalipah lagi. Pokoknya manusia yang punya hati kan di situ itu ya. Pokoknya ya bukan seakan-akan kita itu oh iya saya masih bisa, saya masih mampu dan saya orang kaya. Iya jangan kayak begitu roda kehidupannya. Apalagi

punya keterbatasan. Kudune ya bisa menyadari pada yang nyai gue. Ya saya tuh ya monggo-monggo wae hak mereka, cuma ya udah juga sampai di sini saja kan kayak gitu. Akhirnya apa sih? Padahal nyendal-nyendol isu. Anak saya tak blok nyendal-nyendol di acara isu. Dikirain aku randung-dungu. Kan di atas itu ada apa sih? Salon super aktif ada radionya. Wiran sih butuh paramon kan orangnya, kan kayak gitu ya. Cuma tak senyum itu gue lah aja butuh paramon tapi compong kan kayak gue. Kayak ini warung sejen kan lake. Nah kayak nyong tuh hilang satu tumbuh sepuluh tuh pasti. Pasti ya. Pasti enggak cangkang kosong ya. Dan saya juga enggak pernah minta-minta mereka, enggak pernah utang-piutang mereka. Bergama, semua wis pendengar setara Paramon, siapa sih pernah tak jaluki pulsa, apa jaluki duit, apa tak utangi ulah nyaur. Sing insyaallah saya enggak pernah kayak gitu. Nah, salamnya buat semua saja Balanista Paramon super sayangnya buat Umi Nia. Yang sih, terima kasih buat Kang Bawor sama Nuka Angginya, semoga sehat selalu ya. Terima kasih. Kang, ada Kang Acong Yusibat hadir saja menyaksikan yang terbaik. Nah, sikap yang bisa membaik kayak gitu dengan bisa ditelaah sampai di situ. Ya semua terima bedarinya. Hake dia nggak apa. Terima kasih Agustin Baning ya. Buwaro salam manusia kau si kembar nok Isna nok Windy nok Esa nok Anissa ada Abbas makasih kurasa sumplak dan Didi Anggi. Yo ada Mama Elsa, yo ada Kang mohon doanya, moga lekas sembuh. Ya itu doa yang terbaik. Tadi sudah terkirimi lagu Matahariku ya, Kang Sarmudi Damsak Surabaya. Untuk balon Isnal Pramon ya, di sini ada ku campakkan tapi alhamdulillah. Besok itu insya Allah Jagapura, ada Luwung Ragi, pon darah berbes semuanya. Kalau bangsa Alfiat mungkin Jumat. Ya, mungkin Jumat insya Allah kalau badan saya sehat ya, doakan saja saya yang sehat. Ini yang penting itu saya, kalau saya ini bukan yang lain-lain. Penjualan ya demi kami bersama. Anku, wewar, ya. Oh, itu ya besok lagi. Terima kasih ya, sabar. Ada kuncaman kan, ada kusayang padamu dan

baik dengan lantunan ku sayang kepadamu. Untuk sudah kebersamaan bawa di kesempatan malam hari di Dedang Dangdut Memory. Insyaallah nanti jam 10 ya. Ketemu di Paramount Show Spesial Irma Taring dan Tegal untuk panjenengan ya. Pengen selonjor di set ya. Ya indah KP kecandak ya. Orang jalan panjang terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur Solusi Jaring kita semua. Dan yang pastinya hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5 Sentara Paramount FM. Dan itu seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari salah satu pengguna herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hati Suparto, panggilan Kang Parto, alamat dan Matang Bojong, Kabupaten Tegal. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habu Top, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. 0852 9319 95.
3: Anda bisa mendapatkan Habu

0: berikut ini.
1: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT03 RW03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Tuantara, RT01, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.

0: Brebes dan di Apot
1: 132 Keramat Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852 939.

0: Permisi, Bu Lina.
1: Eh, Pak Jaka, tumben mampir ke warung saya.
0: Iya nih, Bu Lina. Saya lagi sepedaan santai dari rumah. Eh, nyampe ke sini. Sekalian aja mampir. Pengen ngetes sama beli Habu Top sekalian.
1: Wah, hebat Pak Jaka. Dari rumah ke sini kan lumayan jauh. 10 menit kalau pakai motor. Tapi Pak Jaka malah pakai sepeda ke sini.
0: Iya, Bu. Sekarang saya lagi rutin jogging bersama sepedaan santai begini. Selain ikut mengurangi polusi, juga supaya sehat. Olahraganya yang ringan-ringan aja sih.
1: Mantap, Bapak. Gak salah selalu konsumsi Habu Top.
0: Iya dong, Bu. Selain menjaga kekebalan tubuh, Habu Top kan juga bisa menjaga stamina biar tetap fit. Menghindari dari resiko-resiko penyakit-penyakit yang berbahaya, Bu.
1: Betul, Pak. Ini tehnya. Saya ambil Habu Topnya dulu ya, Pak. Yang 200 kapsul kan?
0: Betul, Bu. 200 kapsul.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi. Anda

Mana Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Ranol Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08.

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-95. Dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Nurma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi atau 200 meter ke selatan dari K. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Laman Brebes.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor posisi ada di tempatnya kediaman Embong Cublek alias Mbak Nindi yang ada di Res Area Beluk, Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
2: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman Panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
2: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak?
2: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan. Badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit. Miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
2: Pertama ada saya beli yang itu ya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor. Ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ini Mbak Nindi, mudah-mudahan khatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan, Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal, obat mata, vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut.
4: Di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Lawatan, Kecamatan Depan Perumahan Zamrud, Balbergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Wen, Kertadadi, Kabupaten Tegal. Di Apotek 28 di Jalan Palaraya Gagal,
3: atau hubungi call center kami di 0852-9319-88. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapat Toptana dan Pedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
3: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Ambil 319.

0: 9588. Sekali lagi di 0852 9958.
1: Setara Paramount 101,5 FM.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Stereo Paramount dari Desa Pareti. Baik, di season ketiga di Paramount Show spesial Irama Pantura Tarling dan Irama Tegalan untuk panjenengan KB Balan di Stereo Paramount. Bagaimana

0: yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, ya bisa bergabung bersama Power di online 3528888 atau 6145477. Sekedar tip salam buat teman rekan dan netolan sahabat keluarga tercinta. WhatsApp SMS online 0852 9319 9588. Ayo ada KS yo Kasri mengalir jumpa kita. Cekiwir langsung disapa. Halo, assalamualaikum, selamat malam saudara Pramon.
1: Yang tuti sore teh sore katu kang.
0: Waalaikumsalam, dublat ding ding.
1: Kang, saya sih mau apa ya uang.
0: Nih uang.
1: Tu kan jelas uang kau tekanggo kang.
0: Ya,
2: kalah matri kang.
0: Kalah matri, okay.
1: Balane setara Paramon FM 101.5 Kramat
0: gitu loh.
1: Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
0: Gitu loh.
1: Ya, berdana Kang Bawon lo kangis buat selalu ya. Buat ketuk-ketuk Bu Jamarto lo yang mati mana tuh ya. Ibu Rini sama Marjono.
0: Iya.
1: Bersama Bermudu ya. Terus Mama Frida sama Pak Nasir. Terus Putra Curas udar enoke.
0: Yo, selamat malam Papa M, Kang Boim.
1: Oh, Kang Boim sama Mbak Tur si melek Kang Boim.
0: Kuwi nyendol ya melek.
1: Oh. Nang lagi, lagi apa seru lagi di kerja nang kuwe nang Manulema di sini guru-guru wong ono kan mampir nang ae mole. Nyelai kerja nang Pak Mandur siang.
0: Iya.
1: Lanjut ya. Ibu yang tahu mana Kang Bambang.
0: Oke. Okay.
1: Nang Sarmuti. Nah, depan stasiun Malang Kang Bambang juga lah.
0: Iya.
1: Santri Purbowo. Malang Kang Marjo, Mari Ardiansa, Mari Tumaryadi.
0: Iya.
1: Kak Nuri mau Iwin. Ibu dan sama Oh, minter-minter sama Mari Kakit dengerannya Studi.
0: Iya.
1: Iya, Mbak Kor, Ibu Mira sama Kor. Oh, Mama Asna selalu modem.
0: Iya.
1: Kalau sana suara nih.
0: Iya.
1: Buat Rila juga beris. Di Aminah Mas Muhammad, Yong Yan. Terus mau dimana, waktu punya apa, dua rasa punya ya.
0: Iya.
1: Mama Ardi. Sehat,
0: Ma. Andri Gondrong.
1: Keturun suara edan, Ma.
0: Yo. Andri Gondrong.
1: Andri Gondrong, Andri nomor ente misko mene nang keturun lah Andri. Nomor nyira tuh pe ilang ka wingi sih. Ya nyira tuh nyi pohon monitor nyi isol nomor Papa AM nyira tuh nomor Andri ge. Wingi kan kartu nomor nang kartu sih dene ilang.
0: Yo.
1: Lanjut.
0: Di Dewi Kunti.
1: Oh, kan Dewi Kunti, welmu, Pak. Bicara cara pansam,
0: oke.
3: Kau bapa uang akan bawar.
1: Oh iya, alhamdulillah ya kan ini mo. Iya. Oh iya, saya butuh
4: malam. Malam Papa HE, mau ke Papa HE.
1: Iya, kabar. Saya mau pun ke Bandrok ya. Banyak sama Morina. Iya, kono oleh orang, kono latihan mana yang belajar yang mau turun orang mana-mana.
0: Apa gue?
1: Gue, bangga ter. Gue lebunan kan. Gue tak sembur apa ini. Gue lebunan kayak mau pangakil terus. Lagi pinter nemen pada jahit ya. Mesti pada apa ini sih mau apa HM. So orang yang kena pun saya para pun kabe kan ya.
0: Iya benar.
1: Iya nggak harus buru para mana jangan orang mau. Kau dewek lanjut ya. Jangan lanjut. Baca ada Mas Awang. Ada kemudian ya gue. Mari turun mah.
0: Sampai
1: nih harus kerungsi sondel mah.
0: Turun.
1: Mulai semua berang di kan. Gue taruh nunggu mata anak wibi lanjut ya
0: kemarin
1: Batul Batur Kafe Semanggi terus ngomong Komen ngomong
0: okay. Ya.
1: Terus Andri Gondro Mbak Nisa
0: Udah
1: DC
0: Mbak
1: Nisa sama Kak David Ibu Aja Siti Mana sama Pak Haji Iman Puja ya punya Udi Harapan Jaya dan Nawari punya gitu loh.
0: Lanjut
1: Udi Pacul Jana Pacul ini Pacul
0: Jana Pacul Kau Jana Pacul

0: Eling Pacul.
1: Dewi Pacul, Mas Arfan lagi neng Jakarta.
0: Ya.
1: Menit, menit. Mbak Nunung, Mbak Sahrul, Mbak Nisa, Udin Beduk, Untung Beduk ya. Kamuin, Mbak Batu, Mbak Mulkin ya. Minyak Sakra, Endro lo siapa Endro?
0: Ya, bisnis lampu merah.
1: Dibuangin Endro, ini bapak Wong Endro.
0: Wong, iya.
1: Lampu merah, bisnis lampu merah Endro.
0: Oke.
1: Mantas, Endro Jawat ya. Ini, terus gue Eka aja saya lonjong ya.
0: Yo.
1: Mani, Mama Dea, Kang Gus Buler, Mama Dea, Eka, Kang Gus Alisa, Lawi Wetan ya.
0: Yo.
1: Mama Iwa, jelas so, jelas so, gue mau ireng mamanya ya.
0: Kasmaturani.
1: Kang Jasmet, kalau mimpi maksudnya apa ya?
0: Teo Ani.
1: Ani, iya. Oh, boleh deh. Tarang apa ya, Kang?
0: Ya.
1: Sampai saya itu adalah Kang Power. Semoga sehat selalu. Makasih, Kang.
0: Oke.
1: Selamat
0: datang. Waalaikumsalam, Rupla Cincin. Iya, kau yang ini, Wiyawong. Yang punya wilayah keturunan Papa HM.

0: juga. Ya, selamat malam Bang Galban. Halo, assalamualaikum, selamat malam saudara Paramon.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Balane Paramon.
0: Kang Gede.
1: Karlinge, Saporete.
0: Nama-naman. Cekewir.
1: Cekewir. Ngimpi apa ke Debe Konce?
0: Iya. Langsung.
1: Terus
0: bener, iya.
1: Kalau karang kalau Pak Guru.
0: Iya bener, iya.
1: Ya nyapon salam-salam tuli.
0: Ya lagunya apa tuli?
1: Jare anak salam sing pendekar langit.
0: Yo pendekar langit.
1: Iya.
0: Di pentol nemen pendekar langit.
1: Nemen ya.
0: Iya dure.
1: Iya ke pendekar kayak, nanyong sih kita
0: iya, kayak nanyong. Kayak film drama Korea ya, wae pendekar langit.
1: Lagi tola nanyong. Iya. Tapi arane pendekar langit.
0: Pendekar langit. Jare
1: pengen ke Bungkor Paramo.
0: Yo monggo silakan.
1: Iya. Iya.
0: Lagune tuli, lagu.
1: Lagune musim rendengan.
0: Wala jung. Wulu.
1: Iya. Musim rendengan ke jare kok. Pendekar langit. Sing kaya lagi dilanda cinta. Pendekar langit.
2: Malam dari Kunti.
1: Apa Kang Bor?
2: Malam dari Kunti.
1: Oh, ya mandam. Ada bangane.
0: Bukan Bang Kesret.
1: Pakai kret. Oh ya, Bang Atas hadir selalu. Ya, terus Bang Power ya.
0: Oke.
1: Kalau Sinok Ayu nih,
0: turu, wis turu mungkin ya.
1: Terus go Umi Ii.
0: Oh,
1: terus go Iti. Terus go Kang Doli, Kang Karmudi. Terus sama mikirin gani suwi ya. Teh Mojang, Teh Agustin. Terus Jeng Robi,
0: yeah.
1: Sita-sita to, terus Happy, Oppo Happy, Alois, terus Gomeki kaya, Jeng, Nera tu,
0: yeah.
1: Oh yang kembernyah nemen,
0: yeah, selamat malam Teh Kunti, Kang Boim Mbak Tun,
1: oh iya Kang Boim, karo Kang Aro Mbak Atun,
0: yeah.
1: Terus Bu Neneng, karo Pak Nur, Mama Ardi,
0: Ipa-Ipa,
1: koro.
0: Yo, biar ketuk lindri ada kopi din, yang kena.
1: Kopi din, beli apa acung, koro Mama Ben.
0: Yo, apa acung, ibat.
1: Andi
0: Pakianton.
1: Andi Pakianton. Tak mulai punya orang kopi salam, memang tak
0: agung, wah, weh.
1: Iya. Bunda Siti Makna.
0: Ya, Pak Imam Buci.
1: Terus Mbak Nia. Mbak Nia koro wong ireng nih.
0: Bunda Cici.
1: Pak Nuri.
0: Koro
1: Mama Wiwi. Terus Bunda Cici. Terus go ayo Bang Erik. Senang luar.
0: Oke.
1: Pak Endang. Mbak. Pak Eka Tonjong.
0: Eka Tonjong.
1: Mas Erwin. Ya iya. Dan lebur atau nyalamin. Ya. Ya tapi tetap tak salami. Mak I. Koro. Apa ya Cang Mai karo?
0: Mai karo. Ayo Mak Ato.
1: Oh ya. Terus ke Walemu, orang Mas Daroja, Daroja. Iya.
0: Ya terus. Selamat malam Mbak Dewi Kunti, Bu Santo Yong Tahu.
1: Oh ya, Bu Santo Yong Tahu. Purini bareng Pak Pramuji Yono.
0: Ya.
1: Terus pamiki Kang Doli ya, apa ketu bareng Bu Ketu. Terus ayo. Apa? Yang wetan,
0: Mak
1: apa?
0: Siapa?
1: Tinggal kali kalau Mak Kiwi, kalau Kang Sawu,
0: si
1: Mama Kiwi tu ya, kalau
0: Papa HM.
1: Papa HM, HM, HM.
0: Ya.
1: Itu kami bilang bawar.
0: Kabeh baik.
1: Kekir lagu ni spesial go. Pendekar langit.
0: Wuh, pendekar langit. Oke.
1: Iya pendekar langit dia kasmaran kira nginyong ke. Ayong bukan anak wong sing.
0: Pasar. Ala ya akeh lah.
1: Akeh ya.
0: Yo
1: kaya silagi tira jare pagi yo juta bang-bang akeh kaya ora kang.
0: Lho wedi. Yo anger kok gabung karo Paramon ta kaya marah.
1: Kaya
0: kuwe iya.
1: Kuwe. Eh pendekar langit kowe wong e kowe.
0: Iya.
1: Kepokan. Apa kaya ngoding kok wedi wedi.
0: Wedi.
1: Pada marah.
0: Kene mengguru.
1: Kami bakar madu karo Umi Lela.
0: Yo.
1: Bunda Ana karo Ibi.
0: Iya Ibi. Iya.
1: Iya. Dasak raju morbus kuhade.
0: Oke.
1: Terus Mami karo Umi Sen.
0: Oh. Rai.
1: Ya,
0: yeah.
1: Ya wis lah mikir aku nang Pendekar Langit iki
0: okay. Nang
1: Kasmaran.
0: Yo.
1: Lagi karo kanggo gayo ngetung iki tok.
0: Bener.
1: Bisa? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dobla Cincing.
1: Yes.
0: Baik ya, ada Mbak Yu Dewi Kunci bersama Mas Teddy, ada Pendekar Langit ya. Mau gabung ke Radio Setara para menehem, monggo silahkan ya. Ya nanti ikut ke pertemuan ya. Nanti banyaklah kenalan-kenalan ya, yang masih single mom ya. Ya ini sebatas silaturahmi dan hiburan saja ya. Tapi yang ketemu jodoh di radio banyak Mas Pendekar. Baik Bapak didukung produk PT Denatur Solusi Sehat kita semua. Kalah materi, capcus. Setelah itu ada musim rendengin, ada jaga hati ya.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang.

0: alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 852 9319 9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

favorit. Ya, tadi ada Jaga Hati atau Lintang Raina 2 yang hadir ya. Ada juga Kalah Materi, ada Musim Rendengan. Pada kesempatan malam hari ini ya.

0: Pagi ya Mama Ikma dan tiga darah manis yang hadir Kang Bawor. Jaga hati ya, ngaduh lintang Rena 2. Spesialnya Opa Isbanu, super spesialnya for Pemahit. Terima kasih Kang Bawor, masih kembali. Ayo 3528888 halo, assalamualaikum, selamat malam. Setara Pramod.
1: Salam. Bisa.
0: Bisa.
1: Iya. Pan salam-salam karo kancam patir Kang Bawor.
0: Lagunya apa diset?
1: Lagunya apa? Bareng-bareng janji.
0: Bareng-bareng janji, oke. Okay.
1: Iya. Salam-salam buat Papa Harto Melon.
0: Yap.
1: Dewi Kunti.
0: Yap.
1: Terus apa sih Pak Jaten ya lah lah.
0: Iya Kang Acong.
1: Iya Kang Acong.
0: Yo.
1: Kali kayak buat Mbak Nia.
0: Yo.
1: Taro. Gue Mama Mama Lani.
0: Iya siap.
1: Siapa mani ya kelalen ya?
0: Kelalen.
1: Berbuah gaiter.
0: Oh. Banyak.
1: Eh, salam-salam kabe karo Paramon wis Kang Bawor.
0: Oh, kabe bae.
1: Iya. Karena gak mlebu ya keder.
0: Ya, payah kowe yo. Ya wis. Apa maning? Ya, kan nyiratu ya nang. Yo, Kang Teddy Dewi Kunti.
1: Kunti wis ya. Yo.
0: Jeng Robi,
1: Jeng Robi,
0: Jeng
1: Robi,
0: Bukano,
1: Mas Upo Galo,
0: yo, Mama Ikma Jeles,
1: Mama Ikma Jeles,
0: yo, Bundar ini Pak Pramudiono,
1: iya Pak, iya, karena mereka belajar ya, ya Kang,
0: ya, Mano. Ya ora apa-apa, akhir gue kape pai wes kecakup,
1: ya wes,
0: oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Dul Cincing.
1: Jos.
0: Yo wong jenenge belajaran ya Bang Kecret. Yang ada di Kertayasa bersama keluarga tentunya ya. Mari siapa ya? Selamat malam Bapak penyiar. Setara Pramon, pesen tembang dong ngaplang-ngaplang. Ya sip dari Rihatun, Jalan Sonokling, Plutan Barat.

저는 끌린이에요. 저는 끌린이에요. 바보로서 민그시 뚜어봐. 그래서 siapa sih yang lagi berhajatan waktu kayak ya? Mama siapa ya yang di utara utara jalan rumahnya tingkat itu ya? Di jalan Sono Keling itu. Iya, jalan Sono Keling itu nah, mamane Aris, Bapak Wilan, Mama Wilan. Mama Rizky bos apa sih sini yang kuno ya? Dari Yadi di Yumani, salamnya buat Abah Acung, Mudri Sien, ada Mbak Dwi Mai Cahya, ya, oh ada Mbak Dwi Mai Saro di Kagong Slavi, dan KP Bae Balones Tara Baramona FM Tegal. Lagu ini Brebes Tegal Slavi, kirung anak kan.

Saudara Pramun Jembekir teman. Semangat Bapak Diki ya di simpangan Dulen. Terima kasih kok Kang Bawor ya. Coba lagu ini nanti tak cari, kalau enggak ada ya di yang lain. Pagi ya pada bareng-bareng janji yo, ada Kang Gajrek di Kertayasa.

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nggih Pak menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama obat herbal Vitama. Alhamdulillah saya dulu matanya rabuk nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nggih Pak ya?
2: Lebih jelas.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Yes.
2: Matur suwun.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek.

di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen, Kecamatan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Munjung Agung, alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Kang Raju bareng Mama Jelis Bon. Kan kelima bida darinya. Punteng pindangan dong di Glinding. Salame buat Mama Prabu, Mama Ela, Mbak Siba Pekalungan, Mbak Ernawati Pekalungan, Ibu Jito, Cualin Seng, dan Mbak Bapak Mui, Mas Jatmiko, Papa HM, Amaju, Gaji Muka, Kemandungan. Selamat siang, Nok Windy, Nok Esa, Nok Esne, Nok Anissa, Re Abbas, ya, makasih kepada Jasa Umblak. Ya. Ayo di Sabah, ya, Bahlaw, Assalamualaikum, selamat malam secara Pramon. Halo. Halo,
1: selamat malam secara Pramon.
0: Iya, kok jauh banget suara nih?
1: Halo.
0: Halo.
1: Iya, kok jauh banget suara nih?
2: Halo.
0: Iya, halo, ini streaming ya.
1: Halo.
0: Halo, ini streaming. Halo. Iya, kalau streaming kayak gitu ngembat ya. Jadi suaranya itu saya bilang nanti tahu-tahu di sana gitu ya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeng dalu kang ya, Mas Urip Saifullah. Ayo disapa ya. Halo, assalamualaikum. Selamat malam secara Pramon.
3: Dangdut Cokorete.
0: Nama-nama.
3: Tomplate Cokorete.
0: Ecekewir.
3: Angine ya wis turu.
0: Turu lah, susu sekolah.
3: Sehat ya kak.
0: Alhamdulillah berkas waras. Tengnas iso tuku beras.
3: Yang pantakon len. Berangnya akas orang.
0: Ya akas lah.
3: Oh miki tas ningen dikak.
0: Yang di diora miki ta.
3: Pentol ya.
0: Suk mending di orang isuk.
3: Oh esuk.
0: Ya.
3: Wingi ta muter-muter ya.
0: Ya miki muter-muter ngisuk juga muter-muter.
3: Kayak kolecer ya.
0: Ya bener.
3: Sampai ngerti kolecer ya.
0: Ngerti lah.
3: Oh isi ngaran yang sawah. Wik wik wik wik wik.
0: Iya kayak bener.
3: Ya kan muter-muter.
0: Gue tanda kayak wik wik wik wik wik wik.
3: Iya. Kesel nemen plak ya.
0: Ya kesel. Miki kondi miki.
3: Eh?
0: Miki kondi.
3: Mau tas ning Ciputi plak.
0: Ning Ciputi iso online nama-naman.
3: Iya. Ciputi.
0: Pas leren.
3: Ngerti kok ya.
0: Pas leren.
3: Eh, iya.
0: Ciputi yang ngerti lah.
3: Iya. Gunung Kumbang. Iya.
0: Penembusin ning pemandian air panas.
3: Mendengar di plak. Sampai sini sing orang ngerti kan ngerti bae.
0: Lah mana bener omongnya kok?
3: Bener. Cuman saya ki lagi sat kabeh.
0: Sat kabeh.
3: Iya banyune. Niki bae nyong pas ngunjali banyu. Balik-balik jam 8 bengi. Boleh di banyu gua adus gua apa.
0: Misalnya ini soal kesehatan banyu.
3: Iya, banyu pame mandek. Sat kabeh.
0: Hujannya
3: durung turun-turun plak. Lagune.
0: Ya.
3: Apa ki? Wong lanang laratine.
0: Wong lanang laratine.
3: Iya.
0: Weh, Bang Aril di Banjarbaru.
3: Bang Aril. Sehat ya, Bang?
0: Ya.
3: Iya, mudah-mudahan gak kena dampak itu ya.
0: Iya. Oke.
3: Iya. Terus juga buat Kang Teddy Dewi Kunti.
0: Ya. Iya, Madam Rengganis.
3: Madam Rengganis. Sing saiki masih tangi. Musuhnya nyong tau wis turu deh.
0: Ayo ae ya, ra komen sih mau lagu buah duri neraka we. Ra komen.
3: Oh iya, berarti minggu ini season kepira ki ya.
0: Apa niki season ketiga?
3: Season ketiga.
0: Bengi bengi kan suarane enteng akhirnya aku tak set.
3: Iya, makanya nyong pen lagi sampean temurun ketika kayaknya si Dimani bareng wisai gue sampainya temurun yang pan online wis pamitan maning orang bakalan buka maning
0: ya
3: di set kabe ya segala sesuatu ne perlu tenaga lah
0: ya iyalah perlu diistirahat ke soalnya juga ngisuki ya apa Pak Awan ini kita ke apotek-apotek kan gak itu
3: kowe wis beruntung terus muter-muter sampai season kedua ke satu ya. Apa maning papa HM wis online ya.
0: Kata di dhewe kunti wis.
3: Papa
0: HM wis online lho. Wis online. Tadi Dewi Kunti juga wis online.
3: Iya.
0: Ya kowe apa jenenge bang kecret mau ya online.
3: Terus mau kayo mau Abah Acung.
0: Abah Acung.
3: Iya. Terus mau musuh.
0: Iya. Popo, popo ternyata isi melek.
3: Apa sih?
0: Ya modem.
3: Modem tekeruan lah kalawane.
0: Iya.
3: Iyalah. Lawannya aduh bisa ranjang. Teruan tangi baik.
0: Iya.
3: Kan kue tau wong.
0: Kalau nyata nyendol berarti bisa melek kok.
3: Iya. Mangkat tuh sekali-kali dem.
0: Mangkat.
3: Minggu mangkat ya dem. Iya. Terus enggo. Yuwatri wis turu ya.
0: Yuwatri bareng yo kayak turu.
3: Iya.
0: Baru bangun, Pok. Oh. Iya.
3: Baru bangun.
0: Iya.
3: Emangnya modem sok turu.
0: Lah wis nyatane baru bangun ya turu, Om Di.
3: Ya kuwi.
0: Masih urip saifulo.
3: Masih urip saifulo, alhamdulillah ya monitor ya.
0: Iya.
3: Masih urip saifulo, alhamdulillah muncul maning ya. Sedulur lanange dian masih monitor apa ora ya?
0: Siapa?
3: Bagian
0: teh. Oh, bagian Kang Acong Yusibat.
3: Iya, Pak Yusibat.
0: Eh, takon, mangkat kemana, Kang Upo?
3: Apa modem? Ya, mangkat peguyuban lah.
0: Peguyuban.
3: Coba sekali-kali menunjukkan diri. Iya, enak. Enak si Ratu Rahmi. Aja tuh aja gawe panas ini udara. Ngacak lain pengen ngerti. Tapi ajak lain gawa bulus ya, Dem.
0: Lihat.
3: Iya, terus songo sedulur tua Bunda Jeje.
0: Bunda Jeje.
3: Iya, terus songo
2: Kang Empo, aku yo monitor terus, mung cuman males online, bok keliru. Sinti khawatir, nah gue keliru.
0: Eh, Kang Rip Sepulo.
3: Oh, ya wis alhamdulillah sih ngarane. Sing penting anak kabar, Kang Urip. Orang online, dia orang apa-apa.
0: Ya.
3: Monitor.
0: Ya.
3: Terus, monggo. Lu perekjer masih tangi orang ya?
0: Ah, langkah apa nih?
3: Langkah apa nih? Yang ukas nuri mama Wiwi.
0: Ya.
3: Bang Jun Cigambil, mama Yatina. Terus, monggo. Bapak Ari, mama Ari, bang.
0: Yo.
3: Bang Komi Cirampok. Terus, monggo. Kae. Saya kising tanggalan maning ya jeng Robi kie.
0: Iya.
3: Suwe orang tu online. Terus semua apa maning kie? Ami bakar madu selalu monitor.
0: Ya, oke, okay. Ayo malam ya wis turu.
3: Ya tapi sok monitor Kang.
0: Iya.
3: Hari online tau orang.
0: Cuma ya karo kelingan dia. Cuma umine wis turu.
3: Iya. Buminya tau wis turu.
0: Iya, enggak gitu.
3: Terus sembunyi ratu. Terus sanggo apa maningnya kabeh bae wis lah.
0: Ya Yadi, Kang Yadi. Yumani.
3: Kang Yadi Yumani. Salam kenul ya.
0: Yo.
3: Iya. Berarti Mas Arpan durung balik ya?
0: Durung ya, enggak tahu hari Sabtu enggak tahu hari Jumat.
3: Seminggu ya berarti.
0: Seminggu.
3: Ya. Iya, berarti masih di apa ya arane siarane masih terus-terusan
0: jadi. Iya, makane kuwe. Makane denger opo ya tak tinggal set bae, tinggal turu di set ngono.
3: Kare kaya ki bae Kang, ketemune. Ya, pas muter-muter misale masih sore ya siarane engko bae season kedua.
0: Iya, ora apa-apa.
3: Lagi tarlingan ya kuwe. Wangger moni season ketiga, season kesatu siaran ya. Kok season kedua ne mandek kare kesel taem.
0: Ya wis anjoke wae wis.
3: Ya wis anjoke. Sing penting ora jaluk bensin. Penting isin-isin. Iya. Ya diajaki padangan lemangan sate pe ora gelem.
0: Iya, diajaki man sate pada ra gelem.
3: Setilat maning pe kon bangkur
0: po bang. Oh, iya widi.
3: Goblok pokon lah. Dasar wong. Ayahku we. Iya. Emang gue pikirin lebih baik
0: menjauh darimu.
3: Daripada merana sama kamu dan mendengarkan kamu.
0: Iya.
3: Dia bebas.
0: Ora lah. Ora mantep.
3: Para monta orang kekurangan. Apen.
0: Ora lah. Alhamdulillah ora.
3: Sampai rongan tuh sebenarnya.
0: Iya. Di dengeri sekolah luar negeri liane ta warung-warung kowe lah ora. Luar negeri itu bisa nih ini Sebayu terus Slawi FM tapi kan orang kayak Paramon.
3: Mendingnya aja kau bojone uang.
0: Nah,
3: weh. Menane uang anak pasale.
0: Pasale. Coba wae saiki ketemu shooting langsung.
3: Shooting wae. Berarti minggu ini ya keguyu banyak lah.
0: Iya besok minggu 13 September. Neng Queen Siput.
3: Eh? Nembang ora.
0: Ah, Queen Siput ya paling Bluetooth lah.
3: Oh iya Bluetooth biasa. Ana salone ya.
0: Iya, salone tok ana jeger lo.
3: Jeger.
0: Iya jeger Mas Ute.
3: Oh, karo pada bae karo sing wingi nyong mangkat ning apa ya? Itu apa di
0: situ.
3: Iya sing. Son salone kae kuwe.
0: Iya. Salonnya salon, salon ada tiangnya.
3: Iya.
0: Hmm.
3: Nomor itu mantap lah.
0: Iya, mantap neng kunci buta.
3: Tapi manjat ya kang jari ya.
0: Iya, ini tingkat.
3: Iya, neng warungnya manjat. Bukan kue itu bisa kue pun di terpleset.
0: Ya ora lah. Amba tangga nih.
3: Amba ya.
0: Iya, amba nah semeter.
3: Jadi kue ya tegal apa ya?
0: Persis pokoknya gerakan kantor pos ya kulo nih persis.
3: Oh berarti perkantor kantor pos.
0: Balai kota lama.
3: Balai kota lama persis.
0: Ya. Iya kantor pos kulo nih persis ya.
3: Berarti nih alun-alun ado ya?
0: Iya ado.
3: Oh. Berarti melewati alun-alun apa?
0: Iya melewati kemene.
3: Oh melewati.
0: Ya. Gampang ketemu kantor pos ya ketemu Queen.
3: Oh iya. Patokane kowe ya.
0: Iya.
3: Sokana benderane iki
0: ya. Oh neng kono to kelihatane iya ana benderane.
3: Maksudnya bukan modem kesasar.
0: Heeh. Ya. Yeah.
3: Kapan mangkat mana ya modem kok kesasar ke prime ya dem.
0: Oke. Okay.
3: Iya. Dem rong bengi maning dem sampai mana sinyong.
0: Ya.
3: Iya.
0: Bengi maning.
3: Kayaknya kapan mulai maning kuman. Cep bintangnya di ini mau plak.
0: Ya, anak ini wis kulaan maning.
3: Oh, kulaan maning.
0: Iya.
3: Berarti saya ini wis pirang botol.
0: Anak lah 5.
3: Pentol ya.
0: Entah lah, 5 kaleng.
3: Kuene sing apa ya? Arane sajene sing anak kelambine ya.
0: Ayo iyalah. Selamat tinggal Tuton.
3: Ya Tuton tadi tendang lah.
0: Kita iya, sing buah-buahan ana semangka, ana bengkoang, ana melon.
3: Nyong tadi daripada suruh ngerokok Tuton mendingan urus Marbor. Karuan.
0: Iya, ngelinting. Lah ya.
3: Apa nyong mau nih siapa sih?
0: Oh, ya. Minum segala
3: kayak ora penenyong moni Andri Gondrong. Jeluk disalami.
0: Yap.
3: Ya yang bebe sing ana ning pengasinan
0: ya. Selamat malam. Malam wala yung piung.
3: Iya. Ya yang bebe sing ning Tasik ya selamat malam.
0: Wala jung.
3: Duwe loro.
0: Kuwi duwe loro.
3: Nyong iya.
0: Pentola.
3: Wis salamen kok kabeh bae.
0: Oke, siap.
3: Lagune wong lanang larat.
0: Iya, wis tak simpan.
3: Oleh nyonge lara nemen atine. Iya, karo penyiar iki. Karyawannya karo penyiar wadon.
0: Ya, ya. Iya, diharapi terus.
3: Mau beli monitor ya?
0: Ya monitor lah. Iya. Ngaku gue headset.
3: Iya. Nyong kaya wong serius sampe warang ya. Warang merah.
4: Malam Bu Epi.
0: Weh, Mas Adi Dewi Kunti.
3: Salami sedulur setengah tua setengah nom.
0: Ya.
3: Ya selamat malam juga. Mangkat ya, Kang Teddy.
0: Mangkat lah, berek.
3: Dewi Kunti memang kan. Kok kaya mangkat toh, sampai ya. Diwatir jadi moninya pan mang.
0: Ya.
3: Terus, gue musuhnya nyong di kongkon mangkat toh.
0: Ya, ya malah jadi penerima tamu lah.
3: Oh, jadi penerima tamu.
0: Iya.
3: Berarti kue-kue banyak jadi musuhnya nyong, jadi wong tua.
0: Penerima tamu.
3: Iya. Tapi nyong tak anggar moni ketemu karo karo bunda Rini tak pan banjir ini Papa Mudiono buai lah
0: ya ada nanti ya. Papa Mudiono
3: orang pan salaman karo bunda Rini
0: ya Pak Pramu kan pelindung P3K.
3: Oh iya ya wis makasih
0: sekali
3: Mardi Turangi
0: ya
3: lalu panjang umur akhir rezeki
0: siap makasih
3: mudah-mudahan dia yang gini jadi anak yang
0: amin benar, amin
3: kepada orang tua
0: amin
3: berguna maupun dengan bangsa
0: amin
3: kepada Kang Mardi
0: amin
3: alias Pak Kang Bawor
0: yop
3: modem tawar usah disalam
0: wiji
3: percuma wis pati gawe larati
0: iya orang dina manis panas
3: iya orang dina manis panas
0: yop
3: ya panas kuping panas hati
0: iya lu yung biyung
3: bareng wis nembang tawar bertanggung jawab
0: wih ala ying
3: makasih ya pelan
0: yop
3: tunggu lagu
0: oke okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kita ada Ubu Happy. Ya, selamat malam untuk semua saja pada Star Pramon ya. Ya, wong lanang lara ati ini ya. Selamat malam ya Mas Urip Saifullah ya. Wong ireng ya spesial untuk panjenengan ya. Ada puteng pindangan, ya ada celeng perapatan ya. Ayo, capcus, ecekewir.

Baik dengan lantunan Wong Ireng ya, Mas Urip Saifullah yang ada di Lampung. Kita sudah kebersamaan power di kesempatan malam hari ini. Sampai ketemu lagi insya Allah besok di Padangdut ya. Yang berjalan selamat di pesanan, jangan lupa kompor di dapur diperiksa kembali, pintu jendela dikunci di penyelamatan bersama. Yang punya akte semalam tetap semangat. Bagi yang pastinya hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5. Setara Paramount dan Rinsa Berte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Duk, Duk, tolongin ibu dong.
1: Ada apa, Bu?
0: Tolong bacain WA ini nih. Kayaknya ini chat penting deh. Soalnya tadi siang ada pembeli yang minta nomor ibu. Katanya mau order bakso buat hajatan nanti.
1: Ibu kacamatanya kemana emang? Lupa naruh lagi ya?
0: Iya, tadi ibu lupa nyimpennya di mana. Jadi kalau nggak pakai kacamata burem banget lihat tulisan di HP kecil-kecil begitu.
1: Nanti ibu konsumsi Vitama ya bu, 2 kapsul 3 kali sehari supaya kesehatan mata ibu selalu terjaga. Bisa buat mengobati mata rabun, katarak, minus, glukoma, iritasi, dan lain-lain. Nanti Ade beliin pokoknya, supaya ibu sembuh rabun dekatnya.
0: Iya, Nduk. Makasih loh, udah selalu perhatian ke ibu.
1: Ini isi chatnya emang penting, Bu. Bu Tita mau order 500 porsi bakso untuk hajatan anaknya bulan depan katanya.
0: Alhamdulillah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda bisa mendapatkan

Apotek Pharmacare, alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor...

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, barang 1 minggu, 2 minggu, langsung biar bening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami, terbuat

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: di Apotek Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: fosil.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
3: Nama saya Ibu Santok, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
2: Baik, Ibu Santok punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
3: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
2: pecah.
3: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
2: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
3: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
2: 7 botol.
3: 7 botol.
2: Berarti total 8 botol.
3: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya, isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
2: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
3: Iya, orang udah sampai
2: udah parah
3: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
2: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
3: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
2: Berkurang ya.
3: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
2: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
3: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
2: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun Nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat Nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat.

beralamat di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
3: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Sampian sih, Sri. Kemburan baik.
1: Jilah, lo kan sampean orang ngerasa kena lindu, Kang Racung.
0: Alah, kumat maning kon vertigo nih, Sri, Sri.
1: Oh, iya ya, Kang. Wis lawas vertigo nih, nyong mandi kumat maning, ke.
0: Aja dijor kelawar, Sri. Yuh, tekan ternak.
1: Maring ngendi, Kang.
0: Nang KUA. Ya, nang apotiko. Yuh, tato kok nah habu top. Ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat di Desa Kalikangkung RT 04 RW 02 Pangkah Tegal.
3: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma,

0: alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Power silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Power.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Ya, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu punya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya namanya orang usia tua, jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu, kok itu usianya itu sudah berlanjut kok masih tenaganya masih fit, bagaimana rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia, saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi nggak perlahan. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petabedia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk keluar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro, itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja, tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji?
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya Haji, saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sangat top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perawaman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan

di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasembara, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: di WA kak orang dibales-bales. Len tak telepon Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Iya, iya Ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nih nyong orang dibales sih. Penting kak.
1: Iya Ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, mulai gedes. Wis, bu, pokoknya orang belum ngerti. Saiki kudu jemput nyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik, tuku Vitama, kanggo memperbaiki matanya sampean gue.
1: Oke Ayang, papa OTW ya.
2: Halo Ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
0: Pas, kayaknya ada kayaknya lagi.
2: Salah uang. Ayo, mencino.
0: Dasar itu, mi.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05, RW 02, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01, RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop.

Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar, di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Pharma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Pharma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Tara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 1.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya, Mas Anies, Mbak Iis jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar atau kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop. Alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, satu botol habis terus kayak tuh rada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Berarti daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Ani?
1: Iya, alhamdulillah terbantu sekali dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, ya. Gak subur badannya jadi kadang-kadang susah misal lama, tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi gak perlu ngeden atau gimana gitu misal, mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena saya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi yeah. Efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah. Jadi untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Natur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop. Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Arayan yang beralamat di Jalan Raya Tangkil, RT 01 RW 04, Desa Mindaka, patokan depan CNT, Tarub. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
4: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Besok antar ibu ke apotek ya.
1: Iya bu. Mau beli apa ke apotek?
0: Mau beli cendol pak. Ya mau beli habutup dong pak.
1: Cendol di kalapaan ngejar nolowo bapaan. Kalau cendol bukannya habutupnya masih bu.
0: Aduh capek banget deh bapak kalau udah ketawa, kalau udah ngelawak. Ya udah tinggal sedikit atuh pak habutopnya, makanya ibu minta ke apotek buat stok habutop di rumah supaya daya tahan tubuh kita selalu terjaga, nggak gampang sakit. Bapak juga sudah merasakan sendiri kan manfaat minum habutop?
1: Iya bu, semenjak minum habutop bapak nggak gampang sakit, nggak cepet capek, bangun tidur rasanya lebih segar daripada cendol.
0: Nah betul banget itu pak. Makanya yuk kita minum habutop. Jangan nunggu sakit. Karena habutop bagus untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Apalagi kalau kita makan cendol. Yuk pak beli cendol.
1: Yuk.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT 2, RW 2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal.
5: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol.
1: 6 botol, berarti mau 7 botol ini. 8.
2: Iya, ini 2 lagi, 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi. Dan salam sehat untuk keluarga. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852 9319 95.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
0: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: menjadi salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Novel Audrey Salsabila. Saya dari Kampung Karang Paningal, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya sebelumnya pengguna kacamata. Jadi saya sering banget mata saya tuh kayak merah-merah. Apalagi kalau naik motor suka perih di mata itu. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Vitama, mata saya jadi lebih sehat. Oleh karena itu, pendengar-pendengar sekalian, minumlah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
3: Stara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Stara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal.

0: salah.
1: Apa aneh sih sing salah?
2: Kat mau lagi nembang di hasus-hasus baik.
1: Apa aneh sing salah?
0: Gue aku tanamkan kesucian gue duduk keputihan.
1: Yang kena tulisannya nang liriknya keputihan kok.
0: Diteleng sing bener nar jenal.
1: Eh?

0: Mata apik gue dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleken, landiane pokoke. Wis mak, kowe mang apotek disit tuku Vitama mumpung kemutan. Ya meneh nyong disit sing nembang.
1: Wah, lah ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
3: Produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 atau sebelum Bruk Duwur Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Ais Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2 RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: menyembuhkan mata saya. Demikian pengalaman yang saya rasakan. Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan COD dan silaturahmi di kediaman Bu Erni yang ada di Kelampok, Kabupaten Brebes. Kebetulan beliau bersama keluarga telah menjadi konsumen Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ini kedatangan Bawor di kediaman Panjenengan mau menanyakan tentang keluhan dan setelah menggunakan produk PT Denatur. Apa keluhannya?
2: Ya, sakit-sakit, sakit kaki, ada kesemutan, kepala sakit, pegal-pegal.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan Bu Erni bersama keluarga?
2: Ya, badan jadi enak, tidak lemas, kaki tidak sakit lagi, jalan juga cepat.
1: Oke, berarti ada perubahan setelah mengonsumsi Habutop. Bapaknya juga mengonsumsi Habutop, Bu Erni?
2: Ya, mengonsumsi.
1: Oke, berarti Bu Erni bersama keluarga mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group. Oke, terima kasih ya Bu Erni. Mudah-mudahan setelah minum Habutop akan menuju kesehatan untuk Bu Erni sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
6: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: besok antar ibu ke apotek ya.
1: Iya bu, mau beli apa ke apotek?
0: Mau beli cendol pak. Ya mau beli butep dong pak.
1: Cendol di kalapaan ngejar lolowo bapaan kalau cendol. Bukannya butepnya masih bu.
0: Aduh capek banget deh bapak kalau udah ketawa, kalau udah ngelawak. Ya udah tinggal sedikit atuh pak habutopnya, makanya ibu minta ke apotek buat stok habutop di rumah supaya daya tahan tubuh kita selalu terjaga, nggak gampang sakit. Bapak juga sudah merasakan sendiri kan manfaat minum habutop?
1: Iya bu, semenjak minum habutop bapak nggak gampang sakit, nggak cepet capek, bangun tidur rasanya lebih segar daripada cendol.
0: Nah betul banget itu pak. Makanya yuk kita minum habutop, jangan nunggu sakit. Karena habutop bagus untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Apalagi kalau kita makan cendol. Yuk pak beli cendol.
1: Yuk.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen. Sematkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
3: Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT01, RW02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT01, RW03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT06, RW02, Tarub, Kabupaten Tegal.
4: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Coba perkenalkan Mbak, Mbak dari mana dan alamatnya mana, pekerjaannya apa?
1: Nama saya Ibu Darti dari Sergomas RT 03 RW 07 Kelurahan Pakembaran Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
0: Oh begitu. Jadi di sela-sela kegiatan penjual sarapan pagi, apa yang dirasa tentang keluhan sakitnya untuk Mbak Darti?
1: Sakit, pegel-pegel kaki, terus berjalan juga susah. Kalau bangun itu merangkak, susah sekali sakit. Nyari minta ampun ya Allah.
0: Apa ada keluhan apa lagi selain sakit itu?
1: Pusing-pusing sama kunang-kunang.
0: Oh begitu. Lah terus dengar dari mana Mbak Darti kenal produk PT Denatur tersebut?
1: Dari radio.
0: Terus sudah habis berapa botol Mbak Darti?
1: 4 botol, isi 200 kapsul.
0: Iya, setelah konsumsi produk PT Denatur tersebut, ada perubahan apa Mbak Darti untuk sekarang?
1: Alhamdulillah, kaki terasa ringan, berjalan juga enakan.
0: Oh begitu, jadi ada perubahan tentang kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
1: Teman-teman, barangkali ada yang seperti saya, sakitnya, sakit kaki, buat jalan juga susah. Cobalah minum Habutop, Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Oh begitu, terima kasih atas perbincangan ini untuk Mbak Darti. Mudah-mudahan bersama keluarga selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santa, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotik Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotik Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Musi Farma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3 Desa Grobok Kulon Pangkah Kabupaten Tegal. Apotik Harapan Anda, alamat Jalan Beringin Kertaharjo RT 1 RW 1 Keramat Kabupaten Tegal.
4: Stara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Raja, RT 3 RW01, Pedukuhan Kueni.
1: Kueni.
2: Ya.
1: Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh.
2: Oh iya. Jadi kasih tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat.
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit ya. Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng begitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, ya.
2: Gitu.
1: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget
2: ya.
1: Gitu ya,
2: Pak. Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya.
2: Setelah masuk
1: membaik. Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak.
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
3: Vitama De Natur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT De Natur
4: Indonesia. Produk-produk dari PT De Natur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
4: Dapatkan produk-produk dari PT De Natur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
6: Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
7: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-352-888.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, di awal pertemuan kita hari ini, marilah lebih dahulu sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha pengasih dan tidak pernah pilih kasih, Tuhan yang maha penyayang yang sayangnya tidak terbilang, yang sampai pada saat ini masih memberikan kesempatan untuk hidup kepada kita bersama. Dan hidup itu sendiri sekurang-kurangnya pada saat ini telah kita gunakan untuk sesuatu yang insya Allah bernilai ibadah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah atas junjungan penghulu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, kita semua maklum bahwa segala sesuatu dalam kehidupan ini mempunyai ciri. Ciri membentuk identitas yang pada gilirannya akan menentukan kualitas dari sesuatu. Begitulah misalnya gajah dikenal orang karena gadingnya, badak diburu orang karena culaknya, dan rusa menjadi indah karena tanduknya. Kalau ciri segala sesuatu sudah hilang, biasanya kualitasnya akan menurun. Gajah yang kehilangan gadingnya tidak lagi akan diburu orang. Badak yang tak bercula tidak lagi akan dikejar orang. Dan rusa yang kehilangan tanduknya akan kehilangan keindahannya. Pindah dari contoh ini kepada soal iman, maka sesungguhnya orang-orang mukmin pun mempunyai ciri, yang ciri ini akan membentuk kualitas kita sebagai seorang mukmin. Apabila ciri ini ada, maka nilai iman kita adalah nilai yang berkualitas. Karena itu, pada pertemuan kita kali ini yang akan kita jadikan pokok pembicaraan, apa sih sebenarnya ciri-ciri orang mukmin itu? Berangkat dari surah Al-Anfal ayat 2 dan 3, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innamal mu'minun, sesungguhnya yang benar-benar dinamakan orang beriman itu ialah. Saudara lihat, ayat ini diawali dengan kalimat innama, yang dalam kaidah bahasa Arab dia dinamakan huruf taukid untuk memperkuat maksud dari suatu pembicaraan. Innamal mu'minun, sesungguhnya yang benar-benar dinamakan orang mukmin itu ialah yang di dalam dirinya terkumpul lima ciri sebagai yang dijelaskan dalam kalimat berikutnya. Marilah kita perhatikan ciri ini satu demi satu dengan harapan mudah-mudahan keseluruhannya terdapat dalam diri kita masing-masing. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ciri yang pertama, saudara, orang mukmin itu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, manakala disebut nama Allah bergetar hatinya. Nama Allah sanggup menggugah jiwa dan perasaannya. Nah, masalahnya bagaimana ini bisa terjadi? Kita tahu dalam hidup ini Allah cuma memberikan satu hati kepada kita. dalam hati yang satu itu ada sejuta rasa. Logikanya, apa yang paling mengambil tempat terbesar di dalam hati kita, itulah yang kalau disebut hati itu akan bergetar. Contoh, kalau seseorang dalam hidupnya ini sebagian besar hatinya ditempati oleh harta, bila disebut harta, hatinya akan bergetar. Kalau seseorang hatinya itu sebagian besar diisi oleh pangkat dan jabatan, maka manakala disebut pangkat dan jabatannya, hatinya akan bergetar. Adapun orang mukmin, sebagian besar hatinya diisi dengan Allah. Manakala disebut nama Allah itu, bergetar hatinya. Ini alasan pertama. Alasan kedua, nilai psikologis, perasaan yang dekat. Seorang suami akan bergetar hatinya manakala nama istrinya disebut-sebut oleh orang lain. Seorang bapak akan bergetar hatinya kalau anaknya dibicarakan orang. Sebagaimana seorang anak pun akan tertarik perasaannya bila kedua orang tuanya menjadi bahan gunjingan orang. Ini rasa dekat. Seorang mukmin, seorang yang merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya, sehingga manakala disebut nama Allah, bergetar hati itu. Andai kata pun dia sendiri yang menyebut, nama Allah itu sanggup menggugah jiwa dan perasaannya. Tidak cuma bergetar untuk dirinya sendiri, tapi sanggup menggetarkan orang lain. Mari kita lihat beberapa contoh dari sejarah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari usai sholat zuhur, beliau berleha-leha lah kata orang sekarang, bersantai-santai rebah-rebahan di bawah pohon korma. Tengah beliau berebahan itu, datang seorang kafir yang memang rupanya sudah lama mengintai beliau, kapan Muhammad sendiri. Dihampirinya Rasul, sampai dekat dengan Rasul dihunusnya pedang. Wahai Muhammad, katanya, kalau sekarang saya tebas batang lehermu, kira-kira siapa yang akan menolong kamu? Kemarin-marin boleh jadi kau bertingkah Muhammad, banyak temanmu. Sekarang ini kau sendiri. Jikalau saya cincang engkau, saya putuskan lehermu, siapa yang akan menolong kamu? Dengan tenangnya Rasul bangkit lalu menjawab, Allah yang akan menolong saya, Daksur. Nah, Allah, apa pengaruh ucapan ini dalam jiwa Daksur? Gemetar seluruh badan Daksur, keringat dingin bercucuran dari sekujur tubuhnya, sampai pedang yang dipegangnya jatuh ke tanah tanpa terasa. Pedang itu diambil oleh Rasul, kemudian dibalikkan ke arah Daksur. Nah, Daksur, kalau sekarang saya yang tebas batang lehermu, siapa yang akan menolong kamu? Masih dengan gemetar Daksur menjawab, tidak ada yang akan menolong saya ya Rasul, kecuali kalau engkau mau memaafkan saya. Dengan senyum, Rasul kembalikan pedang itu. Nah, bawalah pedangmu balik. Saudara, dua hal yang kita ambil dari riwayat macam ini. Pertama, ketinggian akhlak Rasul yang begitu mudah memaafkan orang yang nyata-nyata mau merampas jiwanya. Yang kedua, kalimat Allah membuat Daksur gemetar. Jadi kata-kata Allah ini kalau diucapkan oleh orang yang jiwanya bersih, oleh orang yang batinnya hening, dia sanggup melahirkan dampak yang luar biasa bagi orang lain. Sehingga ciri daripada seorang mukmin tidak lain, yang pertama, kalau disebut nama Allah, bergetar hatinya. Tidak cuma sekedar ungkapan lidah, tetapi berakar dalam hati, mempengaruhi dan memberikan stres kepada seluruh anggota badan. Satu contoh lain. Ada seorang anak muda bernama Malik bin Dinar. Barangkali kalau bahasa sekarang, Malik bin Dinar ini masuk golongan jet set. Sesuai dengan namanya, Malik itu raja, dinar itu uang. Malik bin dinar, kalau terjemahan kasar, raja bin uang. Dia memang kelompok hef. Kerjanya pesta. Satu malam, tengah dia mengadakan pesta di rumahnya, ya tentu dilengkapi dengan minuman keras zaman itu, datanglah ke rumahnya seorang tua renta dengan pakaian compang-camping. Sampai di pintu gerbang masuk, wah, sudah dicegat oleh tukang kepruk. "Ada apa, Pak?" "Enggak, mau tanya saja," kata orang tua tadi. "Yang punya rumah ini siapa?" "Oh, majikan saya, bos saya." "Malik bin Dinar." "Malik bin Dinar?" "Iya." "Bosmu si Malik bin Dinar itu hamba apa orang merdeka?" "Oh, dia orang merdeka. Dia bukan hamba." "Betul," kata orang tua tadi. "Sampaikan salam saya kepada bosmu Malik bin Dinar. Dia memang bukan hamba, dia orang merdeka. Kalau dia hamba tidak cuma begini kerjanya. Kalau dia hamba tidak cuma untuk pesta dia hidup. Seorang hamba adalah seorang yang juga sujud kepada penciptanya. Seorang hamba juga seorang yang sadar dari mana dia datang, di mana dia sekarang, dan kemana dia akan datang nanti. Hambamu ini memang orang merdeka. Dilarang dia tidak terlarang, dicegah dia tidak tercegah. Dia perturutkan kemauan nafsunya dalam hidup. Oh, dia memang benar-benar orang merdeka. Kasih tahu dia." Saudara, orang tua compang camping ini pun lalu pergi. Tidak ketahuan lagi kemana arahnya dia pergi. Disampaikanlah ucapan ini oleh si penjaga tadi kepada Malik bin Dinar. Terperangah dia mendengar. Ini ucapan orang tua sederhana, tapi kok nyangkut di hati. "Kalau kau hamba bukan begini kerjamu. Kau orang merdeka. Merdeka dari aturan Allah. Merdeka dari agama. Kau mengatur hidup menurut seleramu. Kau memang orang merdeka." Dia renungi ucapan orang tua tadi. Malam dia tidur, mimpi. Mimpinya enggak kepalang tanggung lagi. Mimpi kiamat datang. Lalu dia naik pengadilan di padang mahsyar. Setelah diadili, jatuh vonis karena memang dosanya banyak, dia mesti masuk neraka. Sudah dipegang oleh malaikat Malik, mau dilemparkan ke neraka, hampir dilempar, dia bangun dari tidurnya. "Astagfirullah," katanya. "Untung cuma mimpi. Kalau benar-benar bagaimana?" Dia periksa seluruh tubuhnya, anggota badannya. Apa yang dia lihat? Kulit badannya terkelupas. Gemetar dia. Cuma mimpi mau dilempar ke neraka, kulit badan terkupas karena panas. Bagaimana kalau neraka betulan? Menangis dia, terbayang segala dosa dan kesalahan yang pernah dia lakukan dalam hidup. Dia campakkan seluruh baju kebesarannya, dia tinggalkan rumah mewahnya. Sejak saat itu dia mengembara, sampai akhirnya dia menjadi seorang ulama sufi yang terkenal, Malik bin Dinar. Tetapi yang konon menurut riwayat, hampir seumur hidup beliau tidak pernah senyum. Orang pun tanya, "Imam, kenapa Anda ini tidak pernah senyum kami lihat?" Dia jawab, "Bagaimana saya mau senyum? Kalau mimpi masukkan ke neraka saja kulit terkelupas, baru mimpi bagaimana benerannya?" Dia rasakan, dia resapi itu dalam hidupnya. Sehingga manakala dia membaca ayat-ayat Allah, manakala dia menyebut Allah, gemetar hatinya. Tidak jarang dalam sholat sunnah dia jatuh pingsan. Begitu dia menghayati kalimat Allah dalam hidupnya. Ini contoh dari perjalanan hidup Malik bin Dinar. Jadi esensi dari ciri yang pertama ini tidak lain, merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kalau ini sudah tertanam dalam jiwa kita, efek positifnya yang akan timbul adalah etika otonom.
2: bahwa kalau saya sendiri, yang kedua itu Allah. Kalau saya berdua, yang ketiga itu Allah. Tidak ada sejengkal tanah pun tempat untuk berbuat yang tidak baik. Karena nama Allah sudah sanggup menggetarkan jiwanya. Barangkali kalau ciri ini melekatlah sudah dalam jiwa setiap orang mukmin, polisi akan sedikit istirahat. Hansip-hansip barangkali sudah waktunya untuk dibubarkan. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum, cukup nama Allah menggetarkan jiwanya, melahirkan etika otonom, disiplin yang tumbuh dari dalam jiwa sendiri. Celakanya kan kebanyakan etika sekarang ini etika heteronom, etika yang dipaksakan dari luar. Orang takut berbuat jahat karena undang-undang, karena polisi, karena ditongkrongi hansip. Mental kucing. Taruhlah lihat kucing. Sepotong ikan di atas piring, taruh di depan kucing, kita tongkrongi. Barangkali itu kucing gak mau makan. Tapi sedikit kita lengah, habis ikan itu disambar. Sopannya kucing, lemah lembutnya kucing, kalau ditongkrongi, sedikit kita lalai, habis ikan itu disambar. Tidak mau melakukan kejahatan cuma karena takut polisi. Kalau polisi lengah, ya hajar. Takut berbuat yang tidak baik karena ada hansip ronda. Kalau hansip tidur, habis rumah orang digasa. Mentalitas kucing. Etika yang belum tumbuh dari dalam jiwa sendiri. Nah, untuk menumbuhkan etika macam ini, agama merupakan sarana yang paling ampuh. Ciri utamanya, merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Nah, baiklah ya, ini ciri yang pertama. Tinggal kita introspeksi. Saya ini kalau saya sendiri menyebut nama Allah, bagaimana pengaruhnya dalam hidup saya? Bagaimana pengaruhnya dalam jiwa dan hati saya? Kalau saya dengar orang lain menyebut Allah itu, bagaimana pengaruhnya dalam jiwa saya? Adakah itu atau tidak? Saudara, satu. Yang kedua, ciri orang mukmin itu, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Ini ciri yang kedua. Orang mukmin kalau dibacakan ayat Allah, imannya tambah. Lalu saudara bertanya, Pak, apa iman itu bisa tambah? Dan kalau dia bisa tambah, tentu dia bisa kurang. Kos, memang. Al-Ghazali membagi iman itu dalam tiga klasifikasi. Pertama, tingkat iman yang beliau namakan la yazidu wa la yanqusu. Tingkat iman yang tidak pernah tambah, tidak pernah kurang. Katakan iman stabil. Tambah tidak, kurang pun tidak. Iman siapa ini? Ini imannya malaikat, kata Al-Ghazali. Malaikat itu dari dulu, istilah saya dari tahun 1. Imannya ya gitu-gitu saja, tambah tidak, kurang pun tidak. Kenapa iman malaikat tidak pernah tambah? Sebab amalan malaikat itu monoton. Malaikat makhluk yang tanpa alternatif. Ada malaikat yang sejak diciptakan diperintahkan sujud, ya sujud saja sampai sekarang tidak bangun-bangun. Ada malaikat yang sejak diciptakan ditugaskan mencabut nyawa, ya nyawa saja operasinya. Ada malaikat yang sejak diciptakan ditugaskan mengatur rezeki, ya rezeki saja diatur. Amalannya monoton. Nah, kalau kita kan amalan kita banyak. Saat ini dengar ceramah, datang malam kita tahajud, siang kita bisa baca Quran, ada rezeki sedekah. Amalan kita banyak. Malaikat amalannya cuma satu macam. Tapi sebaliknya, iman malaikat pun tidak pernah kurang. Buktinya, malaikat tidak diberikan nafsu. Kecenderungan berbuat yang melanggar aturan Allah tidak ada sama sekali. Kan gak pernah ada berita ada malaikat nyabet radio. tidak ada perbuatan negatif yang dilakukannya. Jadi wajar kalau imannya lalu stabil, hampir tidak ada tantangan dalam hidup malaikat itu. Kalau bahasa kasar, kehidupan malaikat bukan kehidupan perjuangan. Dia makhluk yang secara instingtif diciptakan untuk taat kepada komando Allah tanpa secuil pun keinginan untuk membangkang. Makhluk tanpa alternatif. Yang kedua, kata Al-Ghazali, imanun yazidu wala yankusu. Tingkat iman yang tambah terus dan tidak pernah kurang. Nah, ini imannya para anbiya wal mursalin, para nabi, para rasul, imannya tambah terus, tidak pernah kurang. Iman plus. Coba lihat, dalam sejarah tidak ada seorang rasul pun yang dianak emaskan. Semuanya berjuang, kadang-kadang terusir dari kampung halamannya, difitnah, dicaci maki, dilontari kotoran unta, diancam akan dibunuh. Tapi sekali kaki melangkah ke depan, pantang surut ke belakang. Tidak ada kita baca sejarah rasul karena perjuangannya terlalu berat lalu minta pensiun, minta berhenti sajalah Tuhan tak kuat jadi nabi. Tidak ada. Makin berat perjuangan itu, makin mantap langkahnya. Iman para nabi dan iman para rasul. Yang ketiga, kata Al-Ghazali, imanun yazidu wa yankusu. Tingkat iman yang bisa bertambah pun juga bisa berkurang. Inilah iman kita pada umumnya. Kadangkala grafik iman itu mengalami plus. Rajinlah kita sujud, rajinlah kita datang ke majelis taklim, sadarlah hati, banyak kita membaca Quran. Tempo-tempo iman itu min, mengalami pasang surut, maka kita pun jatuh ke lembah kehinaan. Nah, adapun orang mukmin, cirinya kalau dibacakan ayat Allah, imannya tambah. Nah, caranya bagaimana? Terlebih dahulu, mari kita bicarakan apa sebenarnya ayat Allah itu. Ayat secara etimologi artinya tanda. Ayat Allah artinya tanda-tanda kekuasaan Allah. Sayyid Muhammad Rashid Ridha membagi ayat Allah itu menjadi dua bagian. Ada ayat yang tercipta oleh Allah dan ini dinamakan alam. Ada ayat yang tercipta oleh Allah, ini dinamakan alam. Dan ada ayat yang terucap oleh Allah dan ini dinamakan wahyu. Jadi lautan ayat Allah, bintang gemintang yang bertabur menghias angkasa ayat Allah, planet-planet yang beredar di angkasa luar ayat Allah, lautan ayat Allah, matahari, bulan dan bintang ayat Allah, gunung dan lautan ayat Allah, manusia ayat Allah yang tercipta. Quran ayat Allah, Injil yang diturunkan kepada Isa ayat Allah, Taurat yang diturunkan kepada Musa ayat Allah, Zabur yang diturunkan kepada Daud ayat Allah yang terucap oleh Allah. Kepada mukmin diperintahkan membaca dua ayat ini, baik ayat yang tercipta maupun ayat yang terucap, harus dipelajari. Pelajari angkasa luar karena itu ayat Allah. Membaca ayat Allah di angkasa luar lewat ilmu astronomi. Hasil pengkajian angkasa luar akan membawa orang kepada ucapan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Allah, tidak engkau ciptakan semua ini sia-sia. Pengkajiannya terhadap angkasa luar makin menambah keimanannya. Dan nilai ilmiahnya memperkuat keimanannya. Jangan macam seorang astronot dari negeri Soviet, ya maklumlah Soviet namanya. Apa dia bilang? Bertahun-tahun saya meneropong angkasa luar, gak pernah ketemu yang namanya Tuhan. Ya pantas kalau memang motifnya sudah begitu. Mukmin tidak. lautan ayat Allah. Baca, kaji, pelajari lautan itu lewat disiplin ilmu yang disebut ilmu oseanografi. Apa manfaat dari lautan itu? Hasilnya minyak bumi kah, mutiara kah, ikannya kah? Hasil mengkaji laut, zadatkum imana, tambah imannya. Dia baca bumi sebagai ayat Allah ini lewat ilmu geografi, mempelajari struktur susunan kulit bumi, kenapa bisa terjadi gempa, kenapa bisa timbul erosi, kekayaan apa yang ada di perut bumi. Hasil pengkajiannya, zadatkum imana, akan bertambah iman. Kalau kemarilah pola kita berpikir, bukan cuma di pondok pesantren kita bisa memperkuat iman. Masuk IPB bisa mendalami iman, masuk ITB bisa memperkuat iman, di fakultas kedokteran mempelajari anatomi tubuh manusia sanggup memperkuat iman. Mempelajari ayat Allah yang tercipta oleh Allah. Ini ayat pertama, ayat yang tercipta oleh Allah. Lalu ayat yang kedua, ayat yang terucap oleh Allah, dan ini dinamakan wahyu. Bagaimana caranya kalau wahyu Allah dibaca iman tambah? Saudara, kita saja yang umumnya tidak mengerti arti Al-Quran, kalau dia dibacakan dengan khusyuk bisa mendatangkan daya tarik tersendiri. Apalagi kalau kita mengerti apa yang dibacanya. Sehingga pada saat Quran dibacakan orang, konsentrasi pikiran ini tidak hanya tertuju kepada kemerduan suara si pembaca, tetapi sudah beralih kepada apa isi yang dibacanya itu. Dia dengar orang baca misalnya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala alaihim tayran ababil. Tergambar oleh dia peristiwa sejarah bagaimana ketika Abraha mau menghancurkan Ka'bah dengan tentara gajahnya, Allah utus burung ababil, tentara gajah yang begitu luar biasa, hancur berantakan oleh kekuatan ababil yang diturunkan Allah. Allahu Akbar. Lalu membaca ayat ini, maha benar Allah, tambah imannya. Jadi tidak cuma sekedar terfokus kepada kemerduan suara si pembaca, tetapi kepada isi yang dibacanya. So, kalau hanya terfokus kepada kemerduan suara si pembaca, boleh jadi yang dibaca ayat yang mengancam neraka, tapi si pendengar malah toyib, toyib, Allah, toyib. Itu kalau sudah pemikiran hanya terpusat kepada kemerduan suara si pembaca. Untuk menambah kekuatan iman, tidak hanya itu, tetapi juga memahami apa yang dibaca dari ayat-ayat Allah. Ideal memang, kadang-kadang di satu pihak kita sangat pandai membaca Allah yang terucap, wahyu. Tapi di lain pihak kita gagal membaca ayat Allah yang tercipta berupa alam ini. Sehingga boleh jadi minyak kita di laut disedot orang lain, boleh jadi ikan kita di laut digarap orang lain.
3: Nah, inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Acara selanjutnya, Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya nyenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Iya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut. Dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul, iya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol. Jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
5: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: apa itu yang jatuh? Waduh, jangan-jangan sate kambingku dimakan kucing lagi. Kok Mbak Windy sih? Nah lo, ketahuan lagi makan sate kambing sembunyi-sembunyi.
1: Maaf, Sa. Abis bau satenya kecium sampai ke kamar Mbak.
0: Hati-hati lo, Mbak. Kan Mbak Windy punya darah tinggi, terkumat.
1: Tenang aja, Sa. Darah tingginya Mbak udah sembuh kok. Udah normal lagi. Karena Mbak sering konsumsi herbal Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop. Solusi ke segala penyakit.
0: Oh, herbal yang seminggu lalu Mbak beli di radio itu ya?
1: Iya, Sa. Makanya tenang aja. Ada Habutop. Lagian, Mbak makan satenya cuma satu tusuk kok, nggak berlebihan. Nyobain doang.
0: Nyobain.
1: Sepiring.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kutabawa, alamat Jalan Raya Desa Kutabawa, RT 04 RW 01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
5: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

untuk pagi hari ini ya. Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir Inyonge Wong Tegal Kota Ria Cinaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Kamis, di 10 September 2026.

0811-1287-77. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya, monggo di 0852-931-99588. Ya, masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop Obat Herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Terus ada Sultana Minyak Herbal Serbaguna, ada Vitama, ya ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada tipus, panas tipus, ya, otipus.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor posisi ada di tempatnya kediaman Embong Cublek alias Mbak Nindi yang ada di Res Area Beluk, Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
2: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
2: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Indi?
2: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit, miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
2: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
2: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
5: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotek Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
6: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: badan. Nah, solusinya ya mengkonsumsi madu Vitapedia ya. Madu Vitapedia ini bukan cuma buat anak-anak saja, tapi buat orang dewasa, buat orang tua, buat lansia bisa banget ya. Ini harganya 60.000 ya untuk harga madu Vitapedia. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon ya, di Jalan Raya Dampak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Stara Paramon. Halo, pagi Balane Stara Paramon.
1: Halo.
0: Halo. Saporete. Nemen. Nemen.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Baik teman-teman wis pokok ya. Ya.
1: Salam-salamnya ya.
0: Monggo Kang Pangjo.
1: Keluarga semoga sehat.
0: Amin.
1: Terus buat Bung Pastor ya.
0: Yo.
1: Kang Hendro baik mending ya. Buat Manduleman Bu Nelson.
0: Iya, terus.
1: Terus buat Kang Doli, Kang Arjo, Afurpo. Buat Bida Martolo ya bareng Sinok Sitong.
0: Iya.
1: Bukan Bu juga ya.
0: Terus
1: buat
0: Yuwatri. Iya. Bareng Mama Senu. Nah, iya. Mama Nat Nadia. Nah, iya. Ya. Sehat Kang, kowe takoni gak Mama Nadi. Sehat Kang Parjo.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Mbak Febi Belpas.
1: Mbak Febi Belpas. Selamat pagi.
0: Yo.
1: Hari ini bareng Pak Pramudiono juga selamat pagi.
0: Iya.
1: Terus buat Mama Dia ya.
0: Terus
1: Bu Ela,
0: iya.
1: Mama sama Kak Bu. Terus Kang Sarno. Terus Tari Trini.
0: Iya.
1: Buat Wa'ato
0: karo emak. Iya. Kang saya lobo. Kang Miss Begito.
1: Begito manggil Mbak.
0: Jasa racun.
1: Bakar madu bareng Umi. Buat Aksar Muji ya.
0: Iya.
1: Buat Kang Ketret ya.
0: Iya. Bang Ketret.
1: Iya. Buat Dika Cara Manis ya.
0: Iya.
1: Nok Wiwi, Nok Wiwi. Bareng selamat pagi.
0: Iya.
1: Buat Mbak Maimuna.
0: Mbak Maimuna.
1: Ya, kalau sama kalau bolang ya.
0: Iya.
1: Terus buat Agusti.
0: Iya.
1: Dan Ceng Robi Alul Saia.
0: Mbak
1: Winita Cita.
0: Iya.
1: Bunda Saki, Mama Anis, Mama Reng.
0: Madam Rengganis. Iya.
1: Buat Mama Gila.
0: Bapak
1: Harisma.
0: Iyo.
1: Terus buat apa Rohi Mama Eni ya. Lanjut buat apa Bumi.
0: Kang
1: Sopari Krowel.
0: Iya.
1: Selamat pagi. Terus buat Beratang Belu ya. Selamat pagi kan. Ya Bendita, Kang Toso.
0: Iya.
1: Kang Putra ya.
0: Bahan
1: Api.
0: Mama
1: Frida.
0: Iya. Iya.
1: Peserta kelima bidadarinya.
0: Iya. Bu Hodijah salam dua kapsul. Bu Fatimah.
1: Bu
0: Fatimah. Bu Naini. Bu Santo.
1: Bu Santo yang tak.
0: Iya.
1: Buat Mama Bayu.
0: Iya.
1: Terlalu.
0: Jumbo. Terlalu.
1: Terus buat Bunda Saki ya. Bunda Nadi Purbowo. Selamat pagi.
0: Iya, kayak lagunya urung ya Kang.
1: Kayak lagunya apa ya.
0: Apa ya Kang lagunya Kang.
1: Lagunya kita
0: apa Kang.
1: Lagunya.
0: Iya.
1: Yang ngepleng.
0: Aduh wis. Lah.
1: Ya sejeneng.
0: Ya wis lah.
1: Karena bebe balene para paraman wis.
0: Di sana loh.
1: Terus buat apalagi ya.
0: Ya, kurang dong dinamani ketemu ya, Kang. Kowe Bapak Febi, Bapak Febi, Mbak Febi belum. Iya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kamis, Jumat. Ke Kamis ya? Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ketemu ya. Mama dia bareng empat sekawannya Kang Cucu.
1: Lagunya apa Mama dia?
0: Iya. Si Mbak Febi, Mbak Febi mang kok perak nemen loh.
1: Perak kok. Perak. Bun siput sih.
0: Iya.
1: Eh? Bun siput bangun di
0: sini. Bangun. Takon mak. Terus. Mainnya takon lah. Iya. Iya. Mama Hasna. Suaranya ditonggolkan lagi dong Mama Hasna. Iya.
1: Suaranya bisa kayak ngerejak. Nah,
0: iya. Mama wajrahmu.
1: Dulu berseri-seri ya. Terus buat kamu taruh dong-dong para mama.
0: Imen, jadi mama dia cincin putih ya. Ah, Jojo.
1: Putih akan lewat.
0: Okay. Apa maksud lagunya cincin putih?
1: Cincin putih dan no.
0: Oh.
1: Terus buat Mama Yanti.
0: Oh iya, Mama Yanti macan ucul. Selamat pagi Mama Yanti. Iya.
1: Terus buat.
0: Yes. Siapa maning kong? Wis kong. Boka biboyo. Iya. Yo. Mene takon kan Mbak Febi asine wis ngerti. Mene takon kowe jare nang kantor pos Kang kowe. Mene takon wis ngerti lah. Ya ya ya ya ya ya ya ya. Yo. Ya.
1: Spesial buat seorang aja ya. Asalnya buat Balestara Paramo. Nanti hari Minggu ya kita.
0: Iya, hari Minggu kita ketemu ya Balestara ya. Kita ketemu.
1: Terima kasih banyak ya.
0: Yo.
1: Maaf bila ada salah kata, mohon maaf ada kekurangan. Wallahu a'lam bil hakik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak cincin. Jos, namanya terima kasih Kang Parjo ya. Halo, pagi Balestara Paramon.
2: Halo pagi.
0: Halo pagi.
2: Balestara Paramon.
0: Dangdute.
2: Dangdute
0: saporete. Nemen-nemen ke luwi perek pisan ge.
2: Ngetak inggeng bae.
0: Iya. Timbilen kok ninggeng. Aduh.
2: Assalamualaikum Maria.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, kabar ini.
0: Alhamdulillah sehat Mbak Nia. Wong ireng e?
2: Wong ireng e saka.
0: Oh, saka. Oh. Mama siapa? Mama Nia.
2: Iya, Mama Nia.
0: Ya mene tolan mangga. Oh, mamane iya. Iya.
2: Sore.
0: Oh, pati kene ngono.
2: Iya.
0: Oh iya wes. Ke lagi ring di macane sih kayak yang suwe ge.
2: Iya, ke
0: tumben.
2: Oh. Mudah-mudahan sampai Minggu ya,
0: Mbak. Ya kuwe. Mudah-mudahan.
2: Heeh. Sampai Minggu pimen varian.
0: Nangis. Halo. La la la la. La la la. Moga-moga baliknya Senin apa Selasa wes.
2: Iya
0: wes. Iya. Iya. Yuk.
2: Kan ketemu kalian
0: remen. Iya. Apa ke lagunya Mbak Nia?
2: Karang Cinta wes.
0: Karang Cinta ya.
2: Cucu ya.
0: Iya.
2: Terus

0: Iya,
1: yen aku tak mudah-mudahan wong irenge balike malam Minggu.
0: Wong irenge balike malam Minggu.
1: Iya, yen nyong kuwe jare Warti Mbati, Wartim ya duwe wong ireng dean ya. Iya. Tutup maniatok, tutup maniatok sing duwe wong ireng wae.
0: Wong ireng tak ya, Mbak.
1: Ya iyalah.
0: Iya, ireng tak. Iya.

0: nanti ya bagi Mama Nati ya.
1: Mama Nati
0: ya.
1: Sama Nono ya.
0: Iya. Oh, cara Martin maksudnya wong iringe Mbak Nia. Lah wong iringe Mbak Nia itu memangkat. Ya masa balik maning malam minggu kie ya orang yang kok. Iya.
1: Kok
0: iya, tembe balik wingi ya Mbak Nia.
1: Terus Teng Ropi, yeah. Teh Agustin, Teh Dewi, Wai Apa Weni,
0: iya.
1: Ida Sinok Tito,
0: terus
1: Mame Abdillah,
0: Mame Abdillah, iya.
1: Terus Pak Kang Dasma,
0: iyo.
1: Terus
0: Papa Man, Papa HM ya.
1: Mbak Mutri Kasih,
0: iya.
1: Mbak Kanti,
0: iya.
1: Amro, Kang Sasak ya. Mama Tia,
0: iya.
1: Alisa, Karum Aguste, Edi Dato, Santa Noyumati. Terus Uwer-Uwer, Pinter-Pinter,
0: iya.
1: Kang Nel Jahit,
0: Kang Cinal Jahit,
1: Mr. Kotrok,
0: Mr. Kotrok,
1: Niratu ya.
0: Terus
1: Niratu Karo Kayo, siapa ya? Kang Aiton ya.
0: Kang Iton,
1: kudu ya Iton.
0: Oh iya Kang Iton Banjarnegara.
1: Iya. Terus Ratune ya.
0: Iya.
1: Mama Lani karo kaeno. Papa Wini ya.
0: Sosok racun Mbak Nia jare mudah-mudahan rambut pirangnya aku mangkat nengko dina minggu perti nyinyir rambut pirang sing endi iya
1: rambut pirang kan akeh
0: oke termasuk sing sing online biar rambutnya pirang
1: sing banget
0: endi ya sing banget endi osak iya sing jelas ya
1: Neng ya Mama Neng karo Om Bambang ya.
0: Iya.
1: Mama Pida Budanto
0: ya. Iya.
1: Seorang anting aku gawe aku rawat.
0: Oh, artinya Mbak Nia mudun aku mis manjat Mbak Nia. Ambu boy.
1: Iya.
0: Iya.
1: Terus kayo
0: Kang Channel.
1: Kang Channel Jai.
0: Cara takon apane sing ireng?
1: Awak kan rambut
0: iya amin bakar madu Umi Lela.

0: Iya. Kang Sayolobo. Selamat pagi Kang Sayolobo.
1: Kurangnya bersurip ya.
0: Terus
1: buat Mbak Royati,
0: Kang Muksan, Mbak Rohnya.
1: Mbak Ila ya.
0: Mbak Ila.
1: Pira telu-telune ya.
0: Ya Mbak Ila loro, Mbak Ila. Mbak Ila anu kupat karo Mbak Ila Jatirawa.
1: Mbak Ila kupat karo Mbak Ila Jatirawa. Ya. Terus Mama Ardi Kang Jakso. Terus Kang Abah.
0: Iya.
1: Kang Tinggi. Terus Mama Kiwi ya
0: Kang Mama Sawut, Kiwi ya. Kang Saud ya.
1: Terus buat Mama Wajra Martel. Kang Mukhtar karo Mama Note karo Dede Note, Maju Malu Mapung Ma Isno.
0: Iya.
1: Terus buat Bu siapa?
0: Bu
1: Sri Kami Ayam,
0: Bu Sri Ayam. Bu Sri.